0: adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, namaku Ianya.
0: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Namaku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, on putu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
4: Naitilan aku.
5: Luh, luno kamayan lo.
4: Lapar ba?
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.

Hi you all. Jangan lupa dengarkan Maca ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8.10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.

0: Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. Assalamualaikum, selamat pagi buat semua pendengar Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. Kembali bersama dengan Ana di Konti Bang FM untuk Zone Aktif edisi 10 Ogos 2026. Terima kasih banyak-banyaklah kerana masih lagi setia di Bang FM. Teman berteman bersama dengan anda. Sekarang dah pun masuk ke jam yang ketiga. Di jam yang ketiga. Harapnya pagi ni masih lagi steady, masih lagi okey, masih lagi tenang. Semoga apa saja yang anda lakukan hari ini dipermudahkan urusannya, okey? Minta lancar, semuanya luncur je orang kata, ya? Amin. Baik, seperti yang Ana janjikan, maca ke kopi. Walaupun hari ini murai pagi gerak solo, tapi don't worry, be happy. Okey, Ana dah pilih satu topik untuk macam ke kopi ni. Kalau boleh pilih lah kan. Anda nak 3 hari kembali ke masa lalu ke? 3 hari pergi ke masa hadapan. Kenapa anda pilih perkara tersebut? Siapa yang anda nak jumpa sebenarnya, atau apa memori yang anda nak kenang, ataupun mungkin pergi ke masa depan, apa yang anda rasa nak tahu sangat? Anda boleh WhatsApp Ana ataupun voice note di nombor 010-320-7448 ataupun boleh telefon Ana 0951401124 ataupun 125. Tukar belakang je, 3 nombor tu. Okey, kalau Ana, kalau Ana lah kan, untuk pilihan pagi ni, Ana pilih 3 hari pergi ke masa depan. Nak tahu kenapa? Ujung-ujung nanti Ana bagi tahu. Mana boleh Ana bagi tahu je lah. Nantilah kita nak dengar lah pilihan pendengar-pendengar kita. Tapi setakat ni Ana pilih nak 3 hari untuk pergi ke masa depan. Okey, pagi ni awal Kak Aini hantar WhatsApp. Dia kata Kak Aini pilih pergi ke masa depan. Mesti ada yang special. Yang lalu dah tahu. Lebih kurang Ana lah jawapan tu. Betul-betul Kak Aini. Ana pilih pergi masa depan sebabnya, tadi kata nak beritahu jujung kan. Alah Ana ni. Taklah, sebab jawapan lebih kurang dengan Kak Aini. Yang lalu tu kita dah lalui kan. Walau manis, walau pahit, tak ada apa yang nak dikesalkan. Sebab benda pun dah berlaku kan. Tapi Ana nak pergilah tengok masa depan kan. Manalah tahu, yelah umur kita tak tahu sampai bila kan. Sekurang-kurangnya kita nak tahulah juga macam mana masa depan, nak tengok kan. Baik, Abang Jamadi Rompin. Dia kata, assalamualaikum Mana. Waalaikumsalam. Macam ke kopi, topik hari ni saya pilih 3 hari masa lalu. Oh, Abang Jamadi pilih nak balik ke masa lalu, okey? Dia kata seronok sangat tau. Dulu masjid kecil, imam masjid okey. Zaman dulu, dulu saya susun sejadah, imam masjid suruh. Saya tak boleh lupalah zaman dulu. Memang best. Imam selalu ajak makan dekat masjid. Kalau masuk Ramadan kan, zaman dulu dah Aidilfitri mesti pergi masjid. Imam masjid selalu tau bagi duit dekat saya. Ni daripada Abang Jamadi dari Rompin. Gege Abang Jamadi. Itulah kan. Banyak benda lah yang berbeza dulu dengan sekarang. Banyak yang tak sama. Tapi memang ramailah kan yang merindui dulu-dulu. Kalaulah boleh kembali ke masa dulu. Kalaulah boleh masa diputarkan. Apa agaknya awak nak buat? 3 hari tu lama tau. Apa agaknya yang awak nak buat bila dapat kembali ke masa lalu? Okay, assalamualaikum, selamat pagi, salam kemerdekaan. Nah, si hantar gambar weh. Terima kasih Wak Manan Skinchan. Waalaikumsalam. Semangat kemerdekaan. Nah, Wak Manan dia hantar gambar pakai baju ada bendera, lepas tu dekat belakang tu siap bendera, burung semua tu ni. Adik ke apa ni, Wak? Tiba ada burung kat situ, bunga-bunga kan. Ha. Apa tak apa, cantik mantap. Itulah yang kita nakkan, semangat kemerdekaan. Patriotisme, nasionalisme. Okey, ni daripada Abang Bob Paya Besar. Ana sukalah baca Abang Bob ni. Sebab apa tahu, kadang-kadang dia berseloroh juga. Tak boleh cakap lah. Banyak nanti. Ada je. Okey, macam ke kopi. Kalau boleh pilih, saya pilih 3 hari nak kembali ke masa lalu. Sebab kita tahu apa yang telah berlaku. Bila balik ke masa lalu kan, kita boleh memperbetulkan tindakan yang sewajarnya. Merebut peluang-peluang yang ada, menghargai apa yang ada, termasuk keluarga, rakan dan sahabat, terutama yang tersayang. Bila dah berusia barulah tahu, itu macam tu, ini macam ni. Persoalannya, kenapa aku tak perasan atau tidak aku tahu? Yang ketara adalah antaranya kalau bermain saham. Contoh ASB kan, yang mana masuk RM10 dapat RM1,000 selepas 10 tahun. Kalau aku tahu, tentu aku dah masukkan RM10,000. Pinjamlah daripada mana-mana, hujungnya boleh dapat RM10,000,000. Kalaulah ada beri pilihan. Itu dia daripada Abang Bob Paya Besar. Masya Allah. Lah. Betul Abang Bob. Kadang-kadang bila kita dah kehilangan ni, barulah kita rasa, kenapalah aku tak buat macam tu, kan? Bila dengan ni lah, orang tersayang ke, keluarga ke, sahabat ke, kan? Kenapalah aku tak buat yang lebih baik lagi? Kenapalah aku tak layan dia seeloknya? Ataupun apa sajalah. Okay. Itu pilihan Abang Bob Paya Besar. Okey, kita nak dengarkan daripada Kak Whatever. Macam biasalah, kita nak dengar pilihan daripada Kak Nas. Jom.
1: Assalamualaikum. Hai Pahang FM. Hai Negeri Pahang. Hai. Monca ke kopi? Kopi, monca sesekali. Oh, kalau diberi peluang. Kalau diberi peluang, Kak Nas, kalau boleh, nak pergi ke zaman kanak-kanak. Godak parit. Tak ada siapa nak halang. Masa tu Kak Nas, masa zaman Kak Nas,
0: okay.
1: Cina, Melayu semua happy je berkawan, bergaul. Seronok. Okay, itu sahaja. Whatever, life must go on. Okay, Ana. Okay, Harun.
0: Okay, Harun. Abai. Tak ada Ana seorang je hari ni kan, Nas. Harun tak ada, cuti. Harun ilek. Okay, sebelum Ana nak berehat, jom kita angkat pemanggil di talian. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ui, awal pagi hari ni, Remy.
2: Biasalah.
0: Dah sarapan ke?
2: Fasting.
0: Oh, fasting. Masya Allah. Semoga dipermudahkan ya.
2: Insya Allah.
0: Okey. Apa pilihan awak, Remy?
2: Saya pilih masa hadapan.
0: Wah. Maknanya macam lah pagi ni. Walaupun fasting. Okey. Kenapa? Kenapa? Why?
2: Nak tengok. Sehat lagi ke tak masa depan. Okay, tengok makin tengok. Kaya ke, makin miskin ke. Nak tengok bini satu ke, bini dua ke.
0: Aboy. Macam-macam dalam fikiran tu eh. Nak tengok.
2: Ya, okay. Masa lalu ni biarlah. Masa dah lepas.
0: Yelah, dah lepas kan. Betul? Setuju? Okey, jadi antaranya Raimi nak tengok sihat ke tak sihat kan?
2: Ya, makin sihat ke, okay. Kaya ke tak kaya.
0: Kaya tak kaya. Mana tahu besar. Tiba-tiba masa depan tengok, aku duduk rumah banglo. Wow.
2: kalau kat rumah orang.
0: Yang isteri tu tak tahulah berani ke?
2: Itulah tengok lelepas lo.
0: Oh, pandai eh. Itulah lelaki. Nak tahu bini satu ke dua ke tiga ke?
2: Tiga, ada mana tahu.
0: Yelah, mana tahu kan?
2: Kahwin satu je punya. Berkali kahwin.
0: Masya Allah. Lagi-lagi apa lagi yang awak nak tahu? Takkan tu je.
2: Tak tahu tu lah. Tengok masa lepas. Lepas kita tak tahu benda-benda macam tu lah benda.
0: Yelah.
2: Kita jodoh kita dah mati ke tak tahu.
0: Tiba-tiba contoh saya nak pergi tahun 2040 contoh.
2: Gelak je.
0: Oh dah tanda. Raimi ada. Gelap je dia cakap. Rupanya dah tak ada. Adalah. Okay, terima kasih Raimi.
2: Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kan, tiba-tiba pilih tahun gelap je dah. Kenapa lah, rupanya tak sampai umurnya tahun tu. Baik, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Jom kita layan dululah lagu daripada Gugira Masdo ni, Ratu Hati.

0: Terengganu, Isnin 10 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 10.30 minit malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Oi, aku nak tanya ni, suka macam apa suka ku?
2: Jangan lupa dengarkan Maca ke Kopi, sebuah rancangan buat bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan mengguruharakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi, Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8.10 minit pagi hanya di Zon Aktif Pahang FM.
3: Okey, luncur bersama dengan Murai Solo pagi ini. InsyaAllah kita teman berteman hinggalah ke pukul 10 pagi nanti. Terima kasih di atas kesetiaan anda yang memilih Pahang FM pagi ini. Tak kiralah walau di mana saja anda dengarkan Ana. Di rumah ke, di tempat kerja ke, di dalam kenderaan. Okey, semoga dipermudahkan segala urusan. Amin, insyaAllah. Okey, kita nak bersama dengan pemanggil di talian. Hello. Hello. Assalamualaikum.
4: Hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Khabar
3: baik. Julie, apa khabar? Sihat?
4: Sihat. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Hari ni tak ke mana-mana ke? Mesyuarat ke?
4: Hari ni tak ke mana? Tak ada. Hari esok pun ada.
3: Hari esok ada apa?
4: Esok ada program apa ni, sulam menyulam.
3: Ui, sulam menyulam. Macam-macam.
4: Hari ni tak ke mana sebab Kak Long tak balik lagi.
3: Okey, jadi tak ada driver lah.
4: Tak ada
3: lah. Tak ada driver lah nak bawa?
4: Tak ada. Driver tak ada, mati akil lah.
3: Okey, Julie. Ya, apa saya. Pilihan yang Julie buat?
4: Juli pagi ni memilih matcha lah.
3: Matcha! Yes! Maknanya pilih 3 hari nak pergi ke masa depan.
4: Ya. Yeah.
3: Okey, kenapa?
4: Sebab kalau kita yang telah lepas tu, dia tak akan boleh putus semula.
3: Okey.
4: Kalau kita ke depan ni, Makna barulah mencabar.
3: Mencabar sikit eh?
4: Mencabar sikit apa okay. yang akan berlaku di depan hari.
3: Okey, kalau agak-agak nak pilih berapa tahun ke depan kalau nak pergi tengok tu?
4: Tak payahlah banyak tahun kan. Macam 2 tahun ke depan lah.
3: Alah, itu sikit sangat.
4: Alah, kalau lama, kalau panjang sangat, takut tak ada, mati dulu. Kita fikir yang pendek.
3: Yelah, tapi janganlah 2 tahun, 5 tahun okey lah.
4: 5 tahun lah, 5 tahun lah.
3: Apa-apa yang Julie nak tengok?
4: Okey, nak tengok macam anak-anak membangun atau cucu-cucu membesar. Macam mana akan datang, apa kerja dia boleh buat, apa kerja yang dia dapat, mana yang tengah bersekolah ni, nak tengok kejayaan dia 5 tahun lagi.
3: Bagusnya. Okey,
4: lepas tu macam sekitar kita ni 5 tahun lagi apa akan jadi?
3: Okey. Baik. Sekarang ni cucu yang paling sulung umur berapa?
4: Yang paling sulung umur 18. Baru habis SPM tahun lepas. Lepas tu dia kata, dia tidur, dia habis ambil orang. Jadi dia dapat semua B.
3: Okey.
4: Tak dapat panggilan lagi. Dia kata tahun ni abang lepaslah. Dia akan tahun depan lah, dia kata dia bina semula.
3: InsyaAllah. Kita doakan semoga kejayaan milik cucu Julie lah, insyaAllah. Yang penting usaha, tawakal, doa banyak-banyak pada Allah. Okey, menarik. Mantaplah dengar 5 tahun daripada sekarang kan. Nak usha-usha tengok-tengok lain. Adakah nak tengok-tengok toleh ke, takut tambah cawangan ke, macam mana?
4: Ana tengok tak leh tu, layak lagi ke seorang?
3: Jangan. Lelaki makin tua makin apa? Jangan lupa.
4: Tengok Ana. Tak leh kata dok dia masih sayang lagi.
3: Pandai.
4: Sayang depan Juli. Kata dia sayang Juli.
3: Depan Juli kemain dia kata tak. Tapi kalau

0: ada beri peluang tu, jaga-jaga sikit Juli. Ha, lelaki ni dia makin tua makin menjadi-jadi.
1: Memang betul. Ha. Tapi taklah gaboknya. Itulah sampailah ke akhir ayat. InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Baik, terima kasih Juli. Telefon Ana pagi ni.
1: Sama-sama. Okay. Terima kasih juga Kak Ana tu. Anak kau tu pergi ke Rauk.
0: Oh. Okey.
1: Okeylah.
0: Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Itu dia. Betul lah kan? Bila dah jadi wen-wen ni, dia kata nak tengok cucu-cucu kejayaan yang mana, iyalah, bukanlah kita minta kan, siapa-siapa pun kalau boleh nak hidup 1,000 tahun je. Wah, 1,000 tahun lama lagi, 1,000 tahun kan. Tapi kalau lah ada beri peluang kan, mestilah kita nak tengok macam mana agaknya anak aku nanti, macam mana cucu, macam mana suami. Tapi yang bestnya di kawasan Abang FM ni, daripada Abang Bob Permata. Dia cakap apa tau? Pergi ke masa depan. Dia pilih pergi ke masa depan 3 hari. Okay. Tapi tak tahu, gelap je dunia. Tunggu punya. Tak cerah-cerah juga. Rupanya tarikh ke depan tu yang dia cakap nak tengok, 8/10/2078. Dah 3 tahun meninggal. Wah. Membuat macam, aku nak pilih masa depan, aku nak tengok. Punya gelap je, klik klik klik. Okay, ni di WhatsApp Pang FM, kita nak bersama dengan Ashu. Kita tengok apa Ashu pilih. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Syu.
2: Seorang je kena murai. Yo, macam solo kopi. Selamat pagi, Ashu ucapkan. Okay. Semoga anda sihat-sihat ya.
0: Baru bangun tidur, Syu.
3: 3 hari nak kembali ke masa.
2: 3 hari? 3 hari ke belakang. Ashu, kalau boleh 3 hari ke belakang. Tapi ya, zaman-zaman yang Ashu lalui masa dulu, memanglah tak ada kemudahan. Tapi banyak kenangan yang sangat indah. Okay. Tak sekarang ni, macam-macam. Zaman-zaman Ashu dulu, nonok belum puasa anda, sangat meriah. Okay. Tak tahulah nak cerita macam ni. Yang ketara adalah antaranya dulu-dulu masa kanak-kanak, main macam-macam, main polisentri. Itulah kenangan yang Ashu masa apa ke belakang. Pergi sekolah nak basikal. Sekarang mana ada dah. Arwah mana Ana?
0: Hari cuti.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ashu, kenapa? Sakit tekak ke, batuk ke? Lain suara, tak ceria. Kenapa, Ashu? Tell me why. What's wrong? Okay, baik. Kita ada Kak Kiah. Kita Kak Rok ni, babe. Jom. Kita nak bersama dengan Kak Rok. Apa ceritanya? Nak pergi 3 hari di masa lalu ke? Nak pergi 3 hari masa depan, Kak Rok?
4: Assalamualaikum. Selamat pagi, Ana.
0: Waalaikumsalam.
4: Tugas pagi ni.
0: Ya.
4: Seorang aja hari ni, ya.
0: Ya, berai solo.
4: Ni, Cik Kiah ni dengar juga boleh. Dia faham ni. Cik Kiah pilih kopi lah. Biasalah kopi? Tu. Lepas tu, satulah apa pandangan Cik Kiah lah.
0: Okay.
4: Kalau pada diri Cik Kiah ni, kalau kita ikutkan zaman ni, kalau selalu memang ingatlah zaman-zaman kecil dulu, kita memang rasa happy lah. Maknanya kita kata masa tu kita tak ada fikir apa-apa kan. Orang kata budak-budak dia ingat main. Tak adalah nak fikir macam sekarang ni. Nak fikir pasal duit, fikir pasal macam-macam benda lah, urusan kita kan. Tapi semuanya tu biasalah, itulah memang kehidupan kita yang dah Allah tentukan. Jadi kita bila ingat sesuatu tu, kita bersyukurlah. Maknanya Allah bagi rasalah kita zaman kecil, zaman sampailah hingga jadi warga emas ni. Maknanya kita hidup yang senangnya, kita kena bersyukurlah. bersyukurlah selagi apa yang Allah berikan pada kita ni masih lagi kita ni boleh berjalan, boleh bergerak, boleh apa semua, itu kira nikmat yang paling baik lah. Okay. Dalam kehidupan kita memang tak boleh lah nak kita nak balik dah masa ke belakang lah. Uh-huh. Mana kita kena pandang masa hadapan kita dan untuk berfikir untuk balik menghadap Allah, apa yang kita akan nak jawab dengan Allah. Itu je lah yang yang pada pendapat Cik Kian ni lah. Dalam kehidupan ini memang kena fikir apa yang kita nak jawab masa kita balik menghadap Allah. Itulah yang lebih penting. Okay. Terima kasih Ana. Assalamualaikum semua pada pendengar juga.
0: Okey, baik. Ni ada pula Ashu ni. Tadi kita tanya dia kan kenapa suara tak okey juga, kita dengar apa Ashu cakap.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Ashu nak cerita ya Ashu ni. Ashu ni memang tak sihat. Kuat batuk, sakit tekak,
0: asam. Oh, patutlah. Garau je bunyi.
5: Memanglah tak ceria. Ashu memang tak ceria, tak happy sebab sakit lutut lagi Ana. Tak tahulah Ashu ni. Sampai mana-mana lah Ashu nak pilih masa depan. Sedangkan masa hari ini pun tak tentu lagi.
0: Alah.
5: Assalamualaikum. Tak payah sorry dia Ana. Ya Ana dia dengar seorang.
0: Dia tu masuk radio. Ashu manalah Ana tahu. Sorry lah datang main. Jangan masuk radio. Tak apalah, begitulah Ashu. Bukan kata Ashu je, sebenarnya kita ni sebagai manusia, kita sentiasa diuji oleh Allah SWT. Tak kira muda, tak kira tua, tak kira baby ke budak-budak ke, masing-masing ada ujian hidup kan. Diuji dengan pergaduhan, diuji dengan kewangan, diuji dengan penyakit, diuji macam-macam lah. Tapi berbalik pada agama kita kan Ashu, Allah uji ni tandanya Allah sayang. Dan dia takkan bagi pun ujian tu pada orang yang tak mampu untuk lalui. Dan kita kena ingat, kita dekat Malaysia ni alhamdulillah, syukur pada Allah, keamanan, kebebasan, kan? Orang kata kemakmuran yang kita jalani sekarang ni banyak jauh berbeza daripada apa tahu negara luar, negara sedara kita yang ditimpa musibah lagi teruk kan, peperangannya dengan kelaparannya, macam-macam lagi ujian mereka. Jadi kita bersyukur, sentiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi pada kita, sikit ke banyak ke, nikmat pun ujian juga. Bukan kita yang susah ni je ujian, yang senang, terlebih senang pun ujian juga. Kita berdoa pada Allah, okay? Moga kita terus kuat untuk kita lalui apa saja ujian yang mendatang. Okay? InsyaAllah kuat. Baik, sebelum kita berehat, jom kita bersama dengan pemanggil di talian. Telefon semula, dia pun semula. Tadi Ana tengah tu baca apa dengan voice note tu. Telefon sekarang. Hello.
6: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Abang Jo.
6: Yo.
0: Selamat pagi. Ke mana hari ni trip kita?
6: Ini trip pagi ni tak tahu lagi. Tapi ini baru keluar pada store ni.
0: Tunggu order lah. Habis tu kalau tak ada order hari ni?
6: Duduk kat kedai lah. Buat kerja-kerja kat kedai.
0: Okey. Antara kerja kat kedai nak tahu?
6: Membungkus-bungkus, baca ke, timah simen ke, susun barang ke.
0: Berapa ramai lah baju kat tempat kerja tu?
6: Ada dalam 7 orang.
0: Okey. Baik.
6: Tapi Abang Jo lebih kalau kita luar lah.
0: Faham? Okey, apa pilihan Abang Jo pagi ni?
6: Pilihan Abang Jo? Abang Jo lebih nak patah balik ke belakang.
0: Okey. Waktu bila tu nak tahu?
6: Waktu bila? Waktu kanak-kanak lah.
0: Waktu kanak-kanak lah. Sekolah rendah?
6: Sekolah menengah.
0: Oh, sekolah menengah. Kenapa? Awak kan kena tuduh hari tu. Masa sekolah menengah. Nak balik lagi?
6: Itu dah lepas lagi. Sebelum ni lagi.
0: Sebelum kena tuduh pasal rokok tu. Okey. Kenapa?
6: Sebelum tu lagi. Mungkin lah sebelum tu. ada yang Abejo tak sempat nak buat. Macam masa tu Abejo ada PMR kan.
0: Okey. Oh, masa tu PMR
6: Masa Abejo PMR ada lagi.
0: Okey.
6: Abejo masa PMR tu lah Abejo nak buat yang betul.
0: Okey.
6: Nak belajar balik untuk PMR tu.
0: Faham.
6: Sebab dulu PMR tu Abejo tak main-main.
0: Biasalah budak lelaki kan.
6: Jadi tak fokus. Jadi result-nya taklah teruk. Tapi tak memuaskan.
0: Okey, faham.
6: Kalau boleh apa je nak lebih baiklah. Keputusan aku.
0: Betul PMR je, SPM tak nak?
6: SPM tu dah lebih baik pada PMR dah.
0: Mantap.
6: Kalau PMR tu lah mungkinlah, mungkin cerita mungkinlah kalau lebih baik PMR tu mungkin. Mungkin SPM tu lebih
0: lebih lagi kan? Faham?
6: Tapi sebabkan PMR tu dia dah agak kurang memuaskan. Jadi bila SPM tu, kita pasal berada di bawah berbanding yang kalau contoh kalau kita bila PMR kita dapat tinggi, kita boleh pergi ke sekolah lain, untuk pun sekolah lain.
0: Faham?
6: Dapat PMR tu apa tak dapat lah. Jadi sekian sekolah yang sama. Jadi tumpuk apa? Perbaiki pada waktu SPM je lah.
0: Okey.
6: Masa tu.
0: Faham?
6: Jadi sekarang kalau boleh patah balik.
0: Kalau boleh.
6: Itulah.
0: Waktu tu waktu form 3.
6: Ya, yeah, form 3.
0: Okey. Lepas tu masa tu ada ke tu? Yelah. Kekasih ke? Tiba. Cinta monyet ke waktu tu?
6: Cinta monyet.
0: Ada ke? Masa sekolah?
6: Masa tu. Tak ada lah. Tapi ada lah admire pada orang. Tapi tak ada lah. Cuma kita suka orang tu. Tapi orang tu tak tahu.
0: Maksudnya tak pernah meluahkan. Macam simpan dalam hati je lah.
6: Simpan je.
0: Baik. Faham. Okey, jadi pilih kopi pagi ni lah untuk kembali ke masa lalu
6: Ya, kopi. Okey,
0: baik. Terima kasih. Ya.
6: Mana budak seorang tu?
0: Entahlah, Bejo. Kau ni pening lah dengan budak tu.
6: Tak ada sama budak
0: semalam
6: tu.
0: Semalam kerauk.
6: Semalam kerauk dengan awak.
0: Tolonglah nasihat sikit ke budak tu. Kau kena tahu lah cakap benda dah.
6: Memang kena nasihat ke budak aku ni.
0: Okey, Bejo. Terima kasih telefon. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, baik. Itu dia Abang Jo. Baik, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Terus dengan Pahang FM. Satu pilihan bersama dengan Murai Solo.

0: yang mungkin berbeza bangsa, agama dan kepercayaan. Namun, kita tetap bernaung di bawah satu bendera. Kibarkan jalur gemilang, hayati nilai kemerdekaan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Oi, aku nak tanya ni, suka maca atau suka
3: Hi you all. Jangan lupa dengarkan Maca ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8.10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.

0: Okey, maca ke kopi 8.50 minit pagi. Ha, kita dah sampai-sampai hujung dah kan. Tapi don't worry, sempat lagi ni anda nak bacakan kiriman WhatsApp, voice note dan juga mana tahu insyaAllah kita angkat pemanggil juga. Satu ni sempat ni insyaAllah. Dengan topik kita, kalau dia beri pilihan nak 3 hari balik ke masa lalu ke 3 hari kita pergi ke masa depan. Nak tengok kan apalah kejayaan yang dikecapi akan datang, sebab tuah manusia ni kita tak nampak. Tuah ayam nampak di kaki kan. Tuah manusia ni tak siapa yang tahu. Okey, dan apa-apa pun kita tengok bukan permulaannya tapi pengakhirannya. Okey, ni kita ada Izwan dari Pekan. Nah, dia kata assalamualaikum Ana. Waalaikumsalam. Ni Izwan daripada Pekan. Kalau diberikan pilihan nak ke masa hadapan ke masa lalu, mestilah nak ke masa lalu sebab saya nak jumpa arwah kawan baik saya. Dulu masa dihidupkan, dialah yang akan menjadi penghibur hati kalau bosan. Terima kasihlah Ana sudah baca mesej saya ni. Assalamualaikum dan bye-bye. Nampak? Biasanya kalau orang pilih masa lalu ni mesti ada sesuatu. Maksudnya dia rindukan seseorang ke, dia rindukan kenangan ke kan. Dan mungkin benda-benda tu dah tak dapat nak rasa dah sekarang. Macam Izwan ni, sahabat baik dia dah tak ada dah pulang ke negara abadi kan. Semoga mereka keluarga, rakan-rakan kita yang telah pergi mengadap ilahi, kita doakan semoga roh mereka dicucur rahmat. Okay, amin amin amin ya rabbal alamin. Okay, hello. Waalaikumsalam. Selamat pagi
1: nak.
0: Macu,
1: ya, semalam apa tak info kat Macu datang ara ngawang, boleh Macu kirim maruku ke benda tu.
0: Ana manalah tahu, Ana tak terlibat.
1: Oh iyalah, kan tidak boleh Macu kirim.
0: Tahu-tahu tengok nama dalam grup, oh Harun pergi. Macam tu lah Ana, sebab tak terlibat.
1: Macu pun dengar dalam radio semalam.
0: Dalam radio, tapi ya.
1: Macu tak boleh bergerak semalam sebab Macu kan keluar dalam Beach on Air semalam. Macu jangan. Itu kena tunggu pukul 10. Okay. Tu Macu tak pergi. Tu tiba dengar, ada arut ngawang. Tak ada lah dah nak buat maruku.
0: Yelah, banyak kerja lagi nak buat kan?
1: Hai, makan masa lah.
0: Okey, baik. Kalau dia beri pilihan, apa pilihan Macu?
1: Macu kalau boleh pilihan ke belakang lah, 3 hari ke belakang.
0: Okey, walaupun 3 hari itu penting tau.
1: Sebab gini lah. Dulu zaman Macu lepas Jatah 5 SPM kan, ayah Macu cakap gini, anak sama belajar ke? Tidak dah. Malah dah ayah. Letih belajar, kata kan.
0: Letih belajar.
1: Letih belajar, kata kan. Tiba-tiba, dah lama dah. Abang nyesal pula aku ni. Aku tu ayah suruh belajar, tak belajar lela. Macu masuk dalam bidang usahawan, bisnes. Macu sambung belajar 3 tahun, dapatlah kombo balik. Dalam bidang usahawan lah.
0: Okey. Usahawan pun buat duit Macu.
1: Yo, tapi itulah. Nyesal jumpuk lah.
0: Yelah. Okey, kalau
1: baru belajar.
0: Kalau lah diberi pilihan kan, Macu nak balik semula waktu SPM tu, nak sambung belajar bahagian apa?
1: Bahagian Macu memang minat bisnes kan. Mestilah bisnes lah.
0: Okey, nak ambil, nak belajar lagi lebih tinggi lagi ijazah. Kira-kira macam tu kan.
1: Tapi kalau cerita masa kecil jangan ikut, nak jadi pensyarah lah, nak jadi jururawat lah. Itu jangan ikut, itu cerita sekolah rendah.
0: Okey, itu cerita sekolah rendah. Tapi memang sejak azalinya memang minat jadi usahawan .
1: Yelah, memang minat. Alhamdulillah. Macu, terima kasih dengan Radio Pahang. DJ-DJ semua banyak promote Macu.
0: Masya Allah.
1: Daripada DJ Amir, arwah. Semalam Macu tersalah cakap ke Min. DJ Min. Arwah DJ Min. Jangan Macu, saya tak nak mati ni.
0: Oh, semalam bersama dengan Zuhaimi.
1: Ya, sama DJ Mi semalam.
0: Okey, baik.
1: Terima kasih banyak ya, Pak FM, DJ semua.
0: Okey, semoga terus okay. Maju jaya, maju perniagaannya.
1: Amin. Okay. Arun nak bagi tahu semalam ke tidak, macam pergi hantar dengan awang malam.
0: Biar dia. Maruku. Tak dapat Maruku.
1: Biar dia.
0: Okey, macam okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dia macu. Okey. Ini sempat ni kita nak layan pula dah. Kita nak dengar WhatsApp ni.
2: Assalamualaikum Dek Ana.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa
2: khabar? Dek Ana sihat dan ceria selalu ya. Hai Murah pagi.
0: Hai.
2: Dalam segmen macam ke kopi. Kak Ngah pilih 3 hari ke depan lah.
0: Okey, ke depan.
2: Hari ke depan. Sebab bukan apa, ke belakang tu kita tak boleh nak fikir dah sebab kita dah mengalami macam-macam lah kan. Susah senangnya. Sekarang nak ekonominya kan. Sekarang kita pilih ke depan pula. Bila ke depan ni nak tengok anak cucu membesar lah. Cara anak cucu membesar macam mana. Dengan dapat keputusan cucu tu dengan cemerlang dengan ekonomi sekarang ni kan. Kita tak tahu akan datang kan.
0: Yalah, betul-betul.
2: Kalau dah nak tengok anak cucu tu sampai berkahwin. Gitu.
0: Faham.
2: Itulah kalau kena pilih ke depan lah. 5 tahun ke depan. Kalau umur panjang dah lah nak anak cucu tu bernak kahwin kan, cucu berkahwin. Gitu.
0: Okey.
2: Itulah kalau pendapat Kak Ngah. Okey.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan kita tak tahu sempat ke tak tengok anak-anak berjaya, anak cucu berjaya. Jadi ambillah 3 hari tengok masa depan. Okey, ini kata Wamanan, hari ini tak indah semalam. Kopi Dandut Moringa. Assalamualaikum Ana, selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam kemerdekaan, pilih masa lalu. Teringat bersama arwah isteri yang dah tiada. Nampak, kadang-kadang kan orang kata, alah tak apalah, pasangan dah meninggal, tak apalah kahwin lain, cari yang lain. Tapi sebenarnya bukan senang. Bukan senang kita nak dapat yang sama, yang terima kita apa adanya, kan. Bukan senang sebenarnya. Tapi mana yang tua dapat tu, alhamdulillah rezeki, okey. Baik, kita akan ikuti utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM. Dan sekembalinya nanti kita ada Say.

0: Keperluan komprehensif penambahbaikan kawalan keselamatan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, akan dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, mesyuarat khas bersama agensi di bawah kementeriannya diadakan hari ini bagi meneliti pelaksanaan pelan berkenaan. Pelan itu melibatkan aspek operasi, peralatan dan tenaga kerja bagi mengurangkan risiko kejadian yang boleh menjejaskan imej negara serta keyakinan terhadap kawalan keselamatan KLIA. Datuk Seri Saifuddin juga berkata mesin pengimbas sedia ada di lapangan terbang seluruh negara berfungsi dengan baik dan berkeupayaan tinggi mengesan barangan berbahaya. Katanya kerajaan bagaimanapun sentiasa terbuka meneroka penggunaan peralatan pemeriksaan terkini selaras dengan perkembangan teknologi. Penambahbaikan itu juga akan diteliti bagi meningkatkan keberkesanan pemeriksaan bagasi khususnya di pintu masuk utama negara.
1: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MAB. Dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightnya lebih kepada senjata, senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung lembaga tabung haji tidak seharusnya terhenti setakat pendedahan. Sebaliknya perlu disusuli tindakan terhadap sebarang pelanggaran undang-undang. Yang dipertua Yayasan Dakwah Islamah Malaysia, Yadim Dato' Dr. Hassan Bahrom berkata, setiap kelemahan yang dikenal pasti juga perlu diperbaiki bagi memastikan kepercayaan umat Islam terhadap tabung haji terus terpelihara. Beliau turut menggesa proses susulan dilaksanakan secara profesional berasaskan fakta dan lunas undang-undang tanpa dijadikan ruang untuk kepentingan politik. Dalam usaha penambahbaikan itu, penstrukturan lembaga tabung haji bukan sekadar melibatkan pengurusan atau lembaga pengarah baharu. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Az Ahmed Razman Abdul Latif berpandangan, perkara lebih utama adalah memastikan setiap keputusan melibatkan wang pendeposit dibuat dengan teliti. Menurut beliau, perkara itu merupakan antara pengajaran terpenting daripada dapatan RCI berhubung tabung haji.
2: Perubahan yang paling penting ialah memastikan keputusan tabung haji benar-benar dibuat berdasarkan prinsip fiduciary, profesionalisme dan juga kepentingan pendeposit, bukan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kepentingan mana-mana individu yang lain. Ini kerana dapatan RCI menunjukkan masalah yang berlaku dalam tempoh 2014 hingga 2020 mempunyai dimensi tabik urus yang lebih besar. Antaranya ialah isu kuasa pelantikan, pelibatan politik, konflik kepentingan serta kelemahan dalam proses membuat keputusan berkaitan pelaburan dan juga pengurusan dana.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Lebih 4,500 penduduk orang asli di sekitar rancangan pengumpulan semula RPS Kemar Greek bakal menikmati perkhidmatan kesihatan lebih baik. Kementerian Kesihatan KKM meluluskan peruntukan setemata RM500,000 bagi menambah baik kemudahan di klinik kesihatan Kemar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peruntukan itu meliputi pembinaan rumah penyimpanan bot, perolehan kenderaan pacuan 4 roda serta kelengkapan perubatan kritikal. KKM turut menyediakan bot medik 8 bagi memendekkan tempoh respons kecemasan kepada komuniti yang bergantung sepenuhnya kepada laluan air. Lebih 2,000 peserta mendapat manfaat daripada program Nadi Mahir Jahid yang membuka peluang kepada golongan wanita menjana pendapatan menerusi kemahiran menjahit. Menteri Pendidikan Farina Siddiq berkata, program yang kini memasuki pengambilan keempat itu turut melahirkan inisiatif baju sekolah Nadi. Menerusi inisiatif berkenaan, alumni menghasilkan pakaian sekolah untuk dijual pada harga lebih mampu milik kepada komuniti. Usaha itu memberi manfaat berganda dengan membantu peserta menjana pendapatan selain meringankan perbelanjaan keluarga menyediakan kelengkapan persekolahan. Berita seterusnya, Borneo Convention Center Kuching BCCK Sarawak dipilih sebagai lokasi sambutan Hari Malaysia 2026. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memaklumkan keputusan itu dicapai dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan bersama Kerajaan Sarawak. Menurutnya, BCCK dipilih berdasarkan kesesuaian ruang bagi penganjuran sambutan berkenaan. Persiapan setakat ini berjalan lancar dengan mesyuarat seterusnya dijadualkan pada 24 Ogos bagi memperincikan pelaksanaannya. Datuk Sri Fahmi juga berkata bagi memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Perkhidmatan Pengangkutan Awam Kendalian Prasarana akan beroperasi 24 jam pada 30 hingga 31 Ogos. Katanya kemudahan itu merupakan antara penambahbaikan bagi melancarkan pergerakan pengunjung.
3: Pihak Prasarana telah memberi komitmen untuk menjadikan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, keperluan menambahbaik kemudahan lain turut diberi perhatian supaya perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. Palestin menghargai ketegasan Malaysia untuk tidak membenarkan wilayah negara digunakan sebagai laluan transit perdagangan menuju ke Israel. Kedutaan Palestin di Malaysia menyifatkan pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai bukti sokongan berterusan Malaysia terhadap perjuangan dan hak rakyat Palestin. Pendirian itu menyusuli tindakan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia menyita sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas Johor yang disyaki bahawa barangan strategik untuk diekspor ke Israel. Sementara itu, solidariti terhadap Palestin turut bergema di Greece apabila ratusan orang berhimpun di Athens mendesak kerajaan negara itu menamatkan kerjasama ketenteraan dan politik dengan Israel. Menurut laporan media tempatan, penunjuk perasaan berarak dari dataran Monas Tiraki menuju ke dataran Sintagma. Mereka turut melaungkan slogan bebaskan Palestin dan solidariti dengan Palestin tiada kerjasama dengan Israel. Kebakaran hutan di Gunung Bromo, Jawa Timur kini merebak hingga menjejaskan kira-kira 520 hektar kawasan. Menurut Ketua Taman Negara Bromo, Tengah Semeru, Rudi Janta Tajata Nugraha, angin kencang menyebabkan api kembali marak dan merebak dengan pantas. Gunung Bromo kini ditutup kepada pelancong di semua pintu masuk bagi memudahkan operasi pemadaman serta menjamin keselamatan pengunjung. Sukan. Pelumba sensasi moto tiga negara Hakim Danish Ramli terpaksa menamatkan saingan Grand Prix GP Britain awal selepas terjatuh pada pusingan kelima di Litar Silverstone. Pelumba berusia 19 tahun itu yang memulakan perlumbaan dari petak ke-9 terlibat dalam kemalangan yang turut membabitkan pelumba Spanyol Adrian Cruz sekaligus gagal mengutip sebarang mata pada pusingan ke-12 kejuaraan. Hakim Danish yang kini menduduki tangga ke-8 kejuaraan dengan 86 mata dijadual kembali beraksi pada GP Aragon Spanyol 30 Ogos ini. Tenis terbuka Kanada, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina dan pemain nombor 4 dunia Coco Gauff mara ke suku akhir. Rybakina dari Kazakhstan menewaskan pemain Rusia Lyudmila Samsonova 6-4, 4-6, 6-4. Beliau seterusnya akan berdepan Naomi Osaka dari Jepun. Gauff pula menundukkan pemain remaja Rusia Alina Koniva 6-3, 6-1 dan akan berdepan sama ada Belinda Bencic dari Switzerland atau pemain Filipina Alessandra Ella. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan Komprehensif Keselamatan KLIA dalam 2 minggu. Palestin hargai ketegasan Malaysia sekat transit dagangan ke Israel.

0: di tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Ish, bosan lah.
3: Mengantuknya.
4: Stres aku. Ha, jom dengar Murai Pagi Berkicau. Setiap Isnin, Ana dan Harun teman anda bermula pukul 6 hingga 10 pagi. Hanya di Zone Aktif, Pahang FM.
5: Murai Pagi.
4: Buat apa nak stres? Sempoi-sempoi je.

0: di Kuki Syarangkan.
1: Okey, 9.25 minit pagi. Kita pun berada di jam yang terakhir untuk Zone Aktif edisi Isnin 10 Ogos 2026. 26 Safar 1448 Hijrah. Baru saja tadi kita dengarkan lagu daripada Yamani Abdillah, Bunga Seroja. Untuk anda yang bernama Seroja Jiwa. Okey, selamat bekerja, selamat bertugas buat anda yang sedang bekerja seperti Ana hari ini. Kita kena ingat, bekerja bukan sekadar hadir, bukan sekadar punch card setiap pagi, tetapi hadirnya hati untuk memikul amanah dan jujur pada setiap waktu yang dipertanggungjawabkan. Mungkin ada yang tak melihat, mungkin ada yang tak menegur. Namun Allah mengetahui setiap langkah, setiap masa yang digunakan dan setiap amanah yang diabaikan. Jadi jagalah amanah walaupun tiada yang memerhati, kerana integriti bukan lahir ketika diawasi, tetapi ketika kita tetap jujur walaupun tiada sesiapa di sisi. Baik, seperti biasa, kami akan kongsikan, tak kamilah, hari ni Ana lah kan, biasa dengan Harun, morai pagi nak kongsikan info. Okay. Jadi Ana nak kongsikan info yang dipetik daripada Public Health Malaysia ini, berkenaan dengan apa tau? Ketika masuk usia 40-an, lelaki versus wanita. Okay. Bila dah masuk 40-an kan, makan macam biasa, tapi perut makin ke depan. Tidur dah cukup lama tapi badan masih penat, otot semakin lembik, berat semakin dekil, emosi pula kadang-kadang berubah tanpa amaran. Badan tak rosak sebenarnya, tapi selepas usia 40-an, badan mula kurang memaafkan cara hidup kita. Macam mana tu? Macam lelaki, paras testosteron biasanya menurun secara perlahan. Kesannya mungkin tidak datang serentak, tetapi sedikit demi sedikit lelaki mula menyedari stamina berkurang, otot semakin susut dan lemak lebih mudah terkumpul di bahagian perut. Tapi berbeza tau dengan wanita, sebabnya perubahan hormon ketika perimenopause boleh berlaku dengan lebih ketara. Kadang-kadang haid mula berubah, badan tiba-tiba terasa panas, tidur terganggu, emosi tak menentu, sukar fokus dan berat mudah naik, terutama di bahagian abdomen. Itu bukannya sebab tua semata-mata tau. Janganlah salahkan hormon pula. Kurang bergerak, stress.

bagaimana mahu menua. InsyaAllah anda akan teman berteman bersama dengan anda hinggalah ke pukul 10 pagi nanti sebelum kita ikuti Dunia 10 Pagi dan DJ Ucup mengambil alih konti Pahang FM. Okey, jom kita layan dulu daripada Adira Suhaimi, kesempatan bagimu.

0: dialog gemilang dipasang terbalik. Apa? Dialog gemilang dipasang terbalik?
1: Tahukah anda, jalur gemilang merupakan simbol maruah negara mengikut Akta Lambang dan Nama 1963. Mengibarkan bendera secara terbalik dianggap salah dan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali.
2: Ingat, jangan biarkan kesilapan kecil mencalarkan maruah negara.
0: Harkat Jalur Gemilang kibarkan dengan betul, megah dan penuh bangga.

dia tadi. Ya, nyanyian daripada Wani Khairi, Cak Cak Cekuk. Amboi, membawa kita ke jam 9.54 minit pagi. Terima kasih banyak-banyaklah. 4 jam anda bersama dengan Murai Solo hari ini untuk edisi Isnin 10 Ogos 2026 bersamaan dengan 26 Safar 1448 Hijrah. InsyaAllah kejap lagi anda akan bersama dengan rakan setugas DJ Ocho yang akan mengemudi zon Persona 10 pagi hingga 2 petang nanti. Baik, insyaAllah kita akan bersua lagi di ruangan udara Pahang FM untuk hari Rabu dan juga Khamis di zon Apa Khabar Weng. Kejap lagi kita akan ikuti Dunia 10 Pagi dari Wisma Berita RTM. Jadi Ana tinggalkan anda dengan lagu terakhir di Zone Aktif pagi ini. Daripada Amelina, Sayang Memang Sayang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akal dan wahyu dalam binaan akidah manusia. Subhanallah. Okey, yang kedua, macam mana nak bagi masuk akal tentang Allah Subhanahu wa taala? Kena bukan gunakan akal dan kena gunakan keyakinan. Ada seorang budak di sekolah di Putrajaya. Betul cerita betul ni, tapi tak bagi tahu sekolah mana eh. Dia kata, "Apa Ustaz? Boleh ke Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat?" Wah, ini soalan akidah ni. Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat. Saya pun tanya, "Adik, kenapa kamu cakap macam tu?" "Sebab Ustaz, saya tengok cerita Sun Wukong." Cerita Cina tu, Kung Fu tu. Dia kata apa, "Sun Wukong ni kuat Ustaz, tapi dia ni kalah dengan batu. Kenapa? Dewi Guan Yin." Dewi Guan Yin ni dewi luar besar, letak batu atas Sun Wukong. Sun Wukong tak boleh nak angkat. Ya, ya, tak boleh nak angkat. Maka dia terfikir, boleh tak Allah letak batu atas Allah yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Jawapannya apa? Boleh dan tak boleh. Tapi tak boleh. Maksud Ustaz apa ni? Boleh je Allah nak letak batu atas Allah tapi Allah tak boleh nak angkat. Tapi apa? Ini menyalahi sifat Allah. Dia macam nilai adik bahasa mudahnya. "Adik, boleh tak kamu makan najis?" "Makan najis? Mana boleh Ustaz? Kotor." "Boleh, buka mulut makanlah." "Gila lah Ustaz, siapa makan najis?" "Kalau kamu tahu ada benda yang najis, kamu takkan buat. Sebab apa? Ada akal. Akal kamu kata jangan buat, benda ni kotor. Kalau kamu buat juga, kamu gila kan? Takkanlah Allah yang bijaksana, yang maha bijaksana, Allah bagi akal pada kamu. Takkanlah Allah nak buat benda bodoh. Maka Allah takkan letak batu di atas Allah, takkan buat benda-benda yang menyusahkan Allah. Sebab Allah tu bukan sahaja maha menciptakan, tapi maha bijaksana. Sebab itulah perlunya akidah, memahami sifat 20, memahami apa sifat-sifat Allah. Supaya apa? Supaya kita faham akidah kita hari ini, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, memahami bahawa Allah itu maha bijaksana. Allah takkan buat benda yang menyalahi sifat-sifatnya, dan manusia takkan buat benda menyalahi akalnya. Okey, wallahualam. Faham ke? Ke berat? Kalau berat tak apa, tenang-tenang, call Ustaz. Okey, follow my IG. Wallahualam. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam #penyarangjakim.
2: Dengarkanlah Radio Malaysia, Pahang FM.

teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

Okey, baiklah saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita bersua lagi di ruang udara Pahang FM bagi edisi hari Isnin hari ini. 10 Ogos 2026 bersamaan 26 Safar 1448 Hijrah. Cuba doakan semoga anda semua dalam keadaan sihat, dipermudahkan segala urusan dan sudah tentunya sentiasa bersemangat untuk meneruskan aktiviti pada hari ini. Kalau tadi dalam zona aktif anda telah ditemani rakan setugas DJ Ana. Dan untuk 4 jam yang seterusnya dari jam 10 pagi hinggalah ke 2 petang, Ucup akan menemani anda dalam zon persona. Baiklah, dan seperti biasa 4 jam Ucup bertugas menemani anda. Berbagai lagu dan juga informasi serta perkongsian yang akan Ucup kongsikan dengan anda. Seperti biasa 10.30 minit pagi nanti kita akan ikuti trivia maskulin. Dan memasuki jam yang kedua nanti kita beralih pula ke ruangan Marathon Hits Music Tanpa Henti.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang mendengarkan Trivia Maskulin, Definisi Jiwa Lelaki, bersama saya Ucup di ruang udara Pahang FM, Satu Pilihan. Baiklah, hari ini kita nak bersembang santai berkenaan fashion.

kena ataupun potongan tidak ngam. Akhirnya, pilih je baju warna hitam sebab fikir itu warna yang selamat. Sebenarnya, fashion ini bukan tentang sembunyi kekurangan tetapi bagaimana kita tampil yakin dengan kelebihan yang kita ada. Jom Ucup kongsikan 5 tips bergaya untuk lelaki berbadan gempal. Yang pertama, pemilihan saiz pakaian yang sesuai. Ramai lelaki tersalah pilih saiz. Ada yang terlalu ketat, ada pula yang terlalu besar sampai nampak tenggelam. Pilih potongan regular fit. Cukup untuk menutup bahagian perut yang buncit tetapi masih nampak kemas. Ingat, pakaian bukan sekadar menutup tubuh tetapi membentuk gaya tersendiri. Yang kedua, berani mencuba pelbagai warna. Jangan asyik kita berpakaian hitam sahaja. Cuba mainkan variasi warna seperti biru gelap, hijau gelap ataupun coklat gelap. Warna-warna ini tetap memberi kesan kurus tetapi lebih segar dan bergaya. Cuba elakkan pemakaian warna yang terlalu terang sebab ia boleh menonjolkan

nilai keselesaan dan gaya tersendiri dengan potongan yang kena, baju nampak lebih sharp dan yakin. Yang keempat, gaya berlapis. Jangan takut nak gayakan, lapiskan pakaian. Contohnya, pakai t-shirt polos di dalam dan lapiskan dengan jaket casual atau kemeja. Teknik ini boleh bantu balance bahagian dada dan perut selain nampak lebih bergaya dan kemas. Dan yang terakhir sekali, yang kelima, elakkan seluar potongan skinny. Ini penting. Seluar skinny bukan kawan baik kepada lelaki yang berbadan besar. Ia akan menonjolkan bahagian kaki yang berisi. Sebaliknya, pilihlah seluar straight cut ataupun regular fit. Pinggang sedikit tinggi bukan sahaja nampak lebih seimbang tetapi juga lebih selesa untuk bergerak. Jadi kesimpulannya, fashion bukan tentang siapa paling kurus atau siapa paling bergaya, tetapi tentang keyakinan dan keselesaan diri sendiri. Kalau kita yakin dengan apa yang kita pakai, aura itu sendiri sudah cukup untuk nampak kita lebih maskulin dan menarik. Ingat, lelaki sejati bukan sekadar tampil hebat di luar, tetapi juga bijak menjaga penampilan dan tahu nilai diri. Itulah dia trivia maskulin untuk minggu ini dengan topik pilihan pakaian sesuai pelbagai warna untuk lelaki maskulin. Jangan lupa minggu depan kita jumpa lagi dengan kupasan jiwa lelaki yang lebih mendalam dan menarik. Saya Ucup undur diri dulu. Teruskan bersama Pahang FM, satu pilihan.

Yang ketiga, memiliki tukang jahit yang khas. Kalau susah kita nak cari pakaian yang saiznya yang sesuai, apa kata kita cari tukang jahit yang khas? Custom made ini bukan untuk orang tertentu sahaja, tetapi untuk lelaki yang tahu.

Okey, itu dia dari hujan aku skandal membawa kita ke 10.45 minit pagi ketika ini. Terima kasih masih lagi bertemankan Ucup di ruang udara Pang FM bagi Zon Persona hari ini. Isnin 10 Ogos 2026. Okey, balas dara Festival Teater Zon Timur ni 2026 dengan tema pertandingan roh alam dan juga falsafah hidup, di mana untuk hari ini, hari Isnin, di Auditorium Sudirman di Kompleks JKKN Pahang ni, di mana masanya bermula pada pukul 8.45 minit malam. Hari ini tajuk pementasannya iaitu Ratna Kadal, yang dibawakan oleh Senandika UMPSA Pahang. Okey, selain itu juga selamat pagi juga diucapkan kepada Wak Manan kita yang menegur Ucup di WhatsApp FM ni. Terima kasih banyak-banyak Wak. Salam kemerdekaan juga untuk Wak. Yang pastinya Wak dah orang kata mengibarkan jalur gemilang kan. Jadi kepada anda yang masih lagi belum mengibarkan jalur gemilang di rumah ataupun di kenderaan, bolehlah kita mengambil peluang untuk mengibarkan jalur gemilang, tanda kita sayangkan negara kita Malaysia. Okey, terus bersama kami di

0: perbuatan menggosok mata tu, dia boleh meningkatkan power silau.
1: HIV ni dia bukannya berjangkit melalui sentuhan ke?
2: Tak peti saya teruk, 24 jam pun luka yang kecil akan melebat jadi besar.
3: Jangan lupa bersama saya di Jimmy dalam Doktor di Radio, mengupas isu-isu kesihatan bersama pakar-pakar kesihatan setiap Selasa 10.15 hingga 11 pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: Jasmine Pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Sebagai anak muda, marilah kita menanamkan nilai integriti, pemikiran kritikal dan jati diri demi Malaysia tercinta. Kerana kita pelapis harapan negara.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Radio Malaysia
1: jangan tukar siaran. Teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
2: Ayo kita ngopi pagi.
1: Hiburan dan perkongsian menarik. Menceriakan dan mempersonakan hari anda.
3: Okey, balas saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi kepada anda semua. Memasuki jam yang kedua, Ucup menemani anda dalam Zona Persona bagi edisi hari Isnin hari ini. 10 Ogos 2026 bersamaan 26 Safar 1448 Hijrah. Okey, balas saudara, seperti biasa di jam yang kedua ini kita dalam ruangan maraton hits music tanpa henti. Dan insyaAllah selama sejam kita akan layan lagu-lagu yang telah disusun untuk halwa telinga anda semua. Baik, sebelum itu, kalau anda ada perancangan untuk memandu kenderaan ketika berada di luar negara, ada perkara yang perlu anda ambil perhatian. Di mana ada dakwaan yang menyatakan bahawa rakyat Malaysia masih perlu membawa lesen memandu fizikal sekiranya berhasrat untuk memandu di luar negara. Jadi, benar ataupun tidak? Jawapannya adalah benar. Walaupun Malaysia sudah melaksanakan lesen memandu digital sebagai ganti kepada lesen fizikal untuk kegunaan dalam negara, ini tidak bermakna lesen digital tersebut semestinya diterima di luar negara. Jadi menurut Kementerian Pengangkutan, lesen memandu fizikal masih diperlukan ketika memandu di luar negara. Tertakluk kepada peraturan dan juga undang-undang negara yang kita lawati. Dan bukan itu sahaja, selain lesen memandu fizikal, anda juga mungkin memerlukan permit memandu antarabangsa ataupun IDP untuk memandu di sesuatu negara. Jadi kalau anda ada perancangan nak road trip ke luar negara, jangan hanya semak tiket, hotel dan juga lokasi menarik, semak juga syarat pemanduan di negara tersebut. Pastikan dokumen yang diperlukan lengkap supaya perjalanan anda lebih lancar dan juga tidak menimbulkan masalah kemudian hari. Okey, terus dengar Pahang FM satu pilihan. Kita mulakan lagu dalam ruangan maraton hits kita, lagu dari Nabila Razali, Pemata Hati. Pahang FM.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Giasan Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari giasan.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

0: eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TVOK, 10 malam di Sukan Plus dan berstreaming langsung di RTM Klik.

0: Okey, itu dia daripada Baby Shima dan Floor 88, Roblox Hatiku. Masih lagi Ucup menemani anda dalam zona persona di Pahang FM. Dan buat anda yang sedang memandu ketika ini, Ucup doakan semoga perjalanan anda selamat dan juga dipermudahkan untuk sampai ke destinasi yang anda tujui. Baik, apapun di dalam pemanduan anda, sentiasalah kawal emosi dan juga elakkan pergaduhan ya. Kalau melibatkan kemalangan kecil, di mana jangan mudah terpengaruh dengan provokasi ya. Di mana emosi yang tidak terkawal boleh memburukkan keadaan dan juga mungkin mencetuskan tragedi yang lebih besar. Jadi ingat, tenang itu pilihan, dan bila kita memilih untuk tenang, banyak urusan boleh diselesaikan dengan lebih baik. Kerana keselamatan bermula daripada sikap kita. Jadi kawal diri, jaga emosi, jaga keselamatan. Terus dengar Pahang FM, satu pilihan.
1: Marathon Peace Music. Apa lagi?

0: Bagi macam benda tu.
1: Weh, cepat lah ambil benda tu. Weh, kau, pak aku, kau bawah.
2: Weh, capai je barang tu.
3: Ish, boleh tak lain kali kalau kita nak minta tolong dengan seorang tu, gunalah bahasa yang sesuai. Contohnya, maaf, boleh tolong saya tak? Kan senang. Bahasa melambangkan jiwa bangsa.

0: best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
1: Serius ah? Ya ke? Serius.

Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang hari kepada anda semua. Memasuki jam yang ketiga, Ucup menemani anda dalam zona persona di Pahang FM. Buat anda yang masih di pejabat ataupun yang tengah siapkan tugasan, yang tengah kejar deadline tu kan, ataupun ada mungkin yang baru nak keluar mencari makanan, semoga segala urusan anda dipermudahkan. Buat ibu-ibu ya, buat mak-mak yang sedang berada di dapur ketika ini, masak tengah hari tu, masak apa tu? Semoga masakan tengah hari ini menjadi dan juga kelazatan lah untuk seisi keluarga menjamu selera. Dan mungkin ada yang telah berehat tengah hari ini. Mungkin tengah menikmati orang kata nasi campur, mi. Ada juga yang menikmati kerabu, ikan bakar, ayam gepuk kan. Ataupun hidangan kegemaran di restoran ataupun di gerai pilihan anda. Jadi selamat menjamu selera lah buat anda. Selain itu, sebenarnya dengan bulan kemerdekaan kita ni, cinta kepada Malaysia bukan orang kata sekadar kita laungkan dengan kata-kata, tetapi boleh kita zahirkan melalui tindakan. Antaranya dengan kibarkan jalur gemilang dengan penuh semangat dan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Biar bendera kebanggaan kita berkibar di rumah, di premis perniagaan, di kenderaan ataupun di mana-mana lokasi yang sesuai. Kerana setiap kibaran jalur gemilang adalah lambang cinta, kesetiaan dan juga semangat kita kepada tanah air. Jadi saya sudah mengibarkan jalur gemilang di rumah anda, bila lagi? Jadi sama-sama kita zahirkan cinta kepada Malaysia melalui tindakan. Baiklah saudara, insyaAllah pada pukul 12.15 minit tengah hari nanti, kita ada tetamu di Konti Pahang FM ni, di mana tengah hari ini kita akan membicarakan tentang TVET, daripada pilihan alternatif kepada pilihan utama. Jadi nak tahu siapa tetamunya, nantikan sahaja pada pukul 12.15 minit tengah hari nanti. Okey, terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Pahang FM, satu pilihan sudah pun 12.15 minit tengah hari. Seperti yang saya wawarkan sebentar tadi, kita ada tetamu di konti Pahang FM ni. Di mana hari ini, tengah hari ini kita nak membicarakan tentang TVET, dari pilihan alternatif ke pilihan utama. Oh, jadi kita nak bersama dengan yang berusaha, Puan Hajah Wan Zuraida bin Wan Yusof, Timbalan Pengarah Akademik Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Polisas ni. Jadi assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam dan assalamualaikum pada semua pendengar Pahang FM.
1: Alhamdulillah, terima kasih Puan. Katanya pertama kali datang ke konti Pahang FM ni ya?
2: Ya tu. Yelah, inilah pertama kali. Malah pertama kali juga masuk konti.
1: Okey, baik Puan. Baik, mungkin kita nak pergi kepada topik yang ingin kita bincangkan, iaitu TVET, dari pilihan alternatif ke pilihan utama ni. Jadi saya ingin bertanya kepada Puan lah, di mana apakah sebenarnya yang dimasukkan dengan TVET ni, dan mengapa ia semakin mendapat perhatian sebagai pilihan utama pendidikan dan juga kejaya ni Puan? Silakan Puan.
2: Okay. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Pahang FM, terutamanya kepada DJ Yusof lah, kerana memberi ruang kepada saya untuk berkongsi mengenai TVET, dari pilihan alternatif ke pilihan utama. TVET atau Technical and Vocational Education and Training, atau pendidikan dan latihan teknikal dan vocational, yang sebenarnya memberi penekanan kepada penguasaan kemahiran teknikal, praktikal dan profesional bagi melahirkan tenaga kerja yang kompeten serta memenuhi keperluan industri. Keistimewaan TVET ialah pendekatannya yang tidak hanya tertumpu kepada teori, pelajar turut mendapat pengalaman melalui amali, bengkel, makmal dan pendedahan kepada dunia pekerjaan, termasuk melalui latihan industri. Pada masa kini, permintaan terhadap tenaga kerja kemahiran semakin meningkat, khususnya dalam bidang seperti pembuatan, pembinaan, otomotif, teknologi maklumat, elektrik dan elektronik, logistik serta teknologi makanan. Yang paling penting, TVET bukan sekadar menyediakan kemahiran untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi turut membentuk graduan yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi, berinovasi, menyelesaikan masalah dan berpotensi menjadi pencipta pekerjaan. Itu penting tu.
1: Betul.
2: Jadi pada hari ini kita perlu melihat TVET dalam perspektif yang lebih luas. TVET bukan lagi pilihan alternatif, tetapi merupakan salah satu laluan pendidikan utama dan strategi untuk membina kerjaya serta memenuhi keperluan tenaga kerja negara. Itulah DJ Yusof.
1: Penjelasan tentang apa nama ni, maksudnya TVET tu dan mengapa dia mendapat perhatian yang utama ketika ini kan.
2: Betul.
1: Okey. Jadi mungkin kita nak tanya jugalah kepada Puan ni, dahulu TVET sering orang kata dianggap sebagai pilihan alternatif lah kan.
2: Betul.
1: Daripada arus perdana ni. Dan pada pandangan Puan lah sendiri, apakah faktor yang mengubah fikiran ataupun persepsi lah masyarakat ataupun pelajar ni terhadap TVET itu sendiri ni Puan?
2: Okey, pada pandangan saya, perubahan persepsi masyarakat terhadap TVET berlaku kerana masyarakat kini semakin memahami bahawa kejayaan seseorang dalam kerjaya tidak hanya bergantung pada laluan akademik konvensional. Dunia pekerjaan hari ini memerlukan graduan yang bukan sahaja mempunyai pengetahuan, tetapi juga mempunyai kemahiran teknikal dan praktikal, serta mampu untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi baru, termasuk automasi, pendigitalan dan atau AI. Kita juga melihat peningkatan permintaan terhadap pendidikan TVET. Contohnya macam Polisas ambilan pada sesi 1 2026-2027, yang mana sepatutnya norma ambilan Polisas adalah seramai 1,500 orang pelajar. Namun jumlah sebenar yang ambilan pada tahun ini, pada sesi ini, adalah seramai 1,800, iaitu melebihi 300 daripada jumlah norma ambilan yang sepatutnya. So bagi saya, angka ini merupakan satu gambaran yang jelas bahawa pendidikan TVET semakin mendapat kepercayaan dan permintaan daripada masyarakat. Ibu bapa dan pelajar semakin melihat TVET sebagai laluan pendidikan yang mempunyai prospek kerjaya yang baik. Pada masa yang sama, perkembangan industri telah membuka lebih banyak peluang kepada graduan TVET. Kita dapat melihat yang graduan TVET bukan sahaja bekerja dalam bidang teknikal, malah ada yang berjaya dalam bidang profesional, keusahawanan dan menjadi pencipta peluang pekerjaan. Ha, itu penting tu.
1: Betul.
2: Faktor lain yang sangat penting ialah hubungan yang erat antara institusi TVET dengan pihak industri. Kerjasama ini membantu memastikan kurikulum, kemahiran dan pengalaman pembelajaran pelajar sentiasa selari dengan keperluan sebenar industri kita ni.
1: Betul.
2: Sokongan kerajaan juga tu terhadap pembangunan TVET ni memang sangat tinggi. Termasuk dari aspek dasar, pelaburan dan pembangunan institusi turut membantu meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap laluan ini. So jadi persepsi bahawa TVET adalah pilihan kedua perlu kita ubah.
1: Betul.
2: TVET ialah pilihan pendidikan yang strategik, relevan dan mempunyai prospek kerjaya yang baik sebenarnya.
1: Ya, itu dia. Sebenarnya TVET ni bukan macam dulu. Mungkin dulu orang tidak mendapat kefahaman menyeluruh lah tentang TVET ni puan kan?
2: Betul.
1: Sekarang ni ilmu di hujung jari, jadi orang dah boleh dapat, orang dah boleh tahu dah TVET ni apa dia keistimewaan dan juga kerjaya yang boleh dikembangkan melalui apabila kita masuk TVET ni kan puan eh?
2: Betul. Banyak apa ni media-media sosial telah memberi pengetahuan tentang ini.
1: Ya. Okey puan, kita akan berehat seketika. Okay. Dan selepas ini kita sambung kembali. Baik, kepada anda terus bersama kami di Pahang FM, kita dengarkan lagu dari Iman Troy, Teman.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Okey, sudah pun 12.25 minit tengah hari. Masih lagi kita bersama tetamu di Konti Pahang FM bercerita tentang TVET dari pilihan alternatif ke pilihan utama. Jadi kita sambung lagi bersama dengan Puan Hajah Wan Zuraida bin Wan Yusof, Timbalan Pengarah Akademik Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. Jadi Puan, jadi kita nak sambung lagi lah. Saya pun nak tanya soalan dengan Puan ni. Jadi mungkinlah kita nak tahu jugalah apakah inisiatif yang dilaksanakan oleh Polisas dalam memperkasakan pendidikan TVET ni agar kekal relevan dengan kehendak industri semasa ni.
2: Okey. Untuk makluman semua pendengar Pahang FM dan juga di Jusop ya. Di Polisas kami sentiasa berusaha memastikan pendidikan yang diberikan bukan sahaja memenuhi keperluan akademik tetapi benar-benar menyediakan pelajar untuk menghadapi dunia pekerjaan, perkembangan teknologi serta cabaran masa hadapan. Antara pendekatan utama kami ialah memperkukuhkan kerjasama dengan pihak industri. Kerjasama ini melibatkan latihan industri, perkongsian kepakaran, pembangunan kurikulum serta pelbagai bentuk kolaborasi yang memberikan pendedahan kepada pelajar dan pensyarah terhadap keperluan sebenar industri ini. Sebenarnya kami juga memberi perhatian kepada pengintegrasian teknologi semasa dalam pengajaran dan pembelajaran. Sebab sekarang ni teknologi ni memang sangat penting lah dalam dalam proses PDP ni. Termasuk elemen kecerdasan AI ni. Perdigitalan dan teknologi berkaitan bidang masing-masing. Penggunaan teknologi digital turut diperkasakan melalui SIDOS. SIDOS ni adalah merupakan platform pembelajaran utama politeknik dan college community. Di samping kita juga menggunakan platform digital lain lah yang bersesuaian. Selain itu, Polisas turut memperkukuh pendekatan work-based learning atau WBL. Okay. Untuk makluman semua pendengar Pahang FM, Polisas telah membuat permohonan dan mendapat kelulusan daripada Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti untuk menawarkan dua program ijazah. InsyaAllah tahun depan kita akan menawarkan dua program ijazah, iaitu ijazah sarjana muda pengurusan logistik teknologi digital dengan kepujian secara WBL dan juga ijazah sarjana muda teknologi makanan dengan kepujian secara WBL. So sekarang ni kedua-dua program ini dalam proses pembangunan kurikulum dan dijangkakan ditawarkan pada pada bulan 9 tahun depan. Yang mana pendekatan WBL ini penting, yang berbeza dengan penawaran ijazah di peringkat universiti lah. Yang mana kita menggunakan pendekatan WBL. Ya, ini penting kerana pelajar bukan sahaja berada di institusi tetapi turut mendapat pengalaman setahun pembelajaran yang lebih dekat dengan suasana pekerjaan sebenar. Ya, itulah yang membezakannya dan yang menjadikan ia merupakan ijazah program ijazah yang istimewa lah. Okey, satu lagi inisiatif ialah persijilan profesional sebagai nilai tambah kepada pelajar. Polisas telah membangunkan modul bagi persijilan profesional di bawah Malaysia Board of Technologies atau MBOT, iaitu CJ Professional Smart Logistik dengan kerjasama PKT Logistik Group di Pulau Pinang. Melalui inisiatif ini, seramai 300 orang pelajar daripada 5 institusi TVET seluruh Malaysia termasuk 50 orang pelajar Polisas telah berjaya memperolehi CJ Professional Smart Logistik tersebut. So persijilan ini memberikan nilai tambah sebenarnya kepada pelajar kerana mereka bukan sahaja mempunyai kelayakan akademik apabila bergraduasi tetapi turut mempunyai pengiktirafan profesional dan kemahiran tambahan yang relevan dengan keperluan industri sekarang ini. Selain itu, Polisas juga banyak ni saya nak bercerita ni.
1: Dia menarik sebenarnya.
2: Saya banyak nak share dengan pendengar-pendengar Pahang FM ni. Yang mana melalui kita sebenarnya Polisas mempunyai Center of Technology atau COT, iaitu Center of Food Science and Technology ataupun dikenali sebagai CFOS, menjadi salah satu platform yang menghubungkan kepakaran Polisas dengan keperluan industri khususnya dalam bidang teknologi makanan. Polisas ni dia punya niche area adalah food technology. Melalui CFOS ni Polisas bukan sahaja memberi pendedahan kepada pelajar tapi turut menyediakan kepakaran dan berkhidmatan berkaitan pembangunan produk, teknologi makanan, pembungkusan, pelabelan serta aspek berkaitan industri makanan dan halal. Pendekatan ini penting kerana ia mewujudkan satu ekosistem di mana pelajar belajar, pesyarah berkongsi kepakaran, industri mendapat penyelesaian dan masyarakat turut menerima manfaat daripada kepakaran TV ini.
1: Okay.
2: So selain aspek teknologi dan kemahiran profesional ni, Polisa turut memberi perhatian kepada pembangunan pelajar secara holistik melalui pendidikan yang menggabungkan kemahiran, profesionalism dan nilai kerohanian. Alhamdulillah, pada tahun ini, tahun 2026 ni, Polisa secara rasminya telah diiktiraf sebagai pusat pembelajaran bertauliah bagi program Teknohufaz oleh Darul Quran Jakim. Yang mana melalui pengiktirafan ini, Polisa melaksanakan program CJ Perakuan Hafazan Bertahap atau SPHB yang memberi peluang kepada pelajar untuk mengembangkan kemahiran profesional dan teknikal mereka di samping membina serta memperkukuhkan hafazan Al-Quran. Sebenarnya kita offer ini CJ ini bukan untuk pelajar Polisa saja.
1: Okay.
2: Daripada luar ada anak-anak parents nak menghantar anak mereka untuk mengikuti program hafazan ini boleh. Kita menyediakan latihan ini di Polisa. Boleh terus berhubung dengan Polisa lah.
1: Mana dia terbuka kepada orang
2: terbuka
1: ramai?
2: Terbuka kepada orang ramai.
1: Oh, maknanya daripada syarat umurnya
2: tak ada syarat umur.
1: Okey, maknanya boleh.
2: Boleh. Kita weekend. Kita offer ini pada kelas ini pada Sabtu dan Ahad.
1: Sabtu dan Ahad.
2: Buat masa ini kita telah mengeluarkan 4 orang pelajar lah yang telah yang lulus untuk tahap yang pertama.
1: Okey, menarik.
2: Sebenarnya inisiatif Teknohufaz ini amat bermakna kerana ia membawa pendekatan pendidikan yang lebih holistik. Kita bukan sahaja mahu melahirkan graduan yang mahir dalam bidang teknikal dan profesional, tetapi juga melahirkan golongan profesional berkemahiran

0: juara lah kategori F1000 ni dalam pertandingan Formula Student Malaysia 2026 anjuran UPSI. Mm-hmm. Okey. Dan pencapaian ini membuktikan bahawa pendidikan TVET bukan sahaja membina kemahiran teknikal tetapi turut membentuk keyakinan diri, kreativiti, disiplin, daya saing dan keupayaan menyelesaikan masalah. Jadi saya ingin menyeru kepada ibu bapa supaya melihat TVET sebagai laluan pendidikan yang berkualiti dan mempunyai masa depan yang cerah, khususnya bagi anak-anak yang mempunyai minat dan bakat dalam bidang teknikal serta kemahiran.
1: Okey, itu dia penjelasan puan tentang apa nama ni mengenai prospek TVET ni sebenarnya puan kan?
0: Betul.
1: Okey puan, kita berehat seketika dan selepas ini kita sambung kembali puan eh.
0: Okey.
1: Alright. Okey, jom kita dengarkan dari Datuk Seri Siti Nurhaliza Anta Permana.

0: Okey, Pahang FM satu pilihan surat pun 12.41 minit tengah hari ketika ini. Okey, kita masih lagi membicarakan tentang TVET dari pilihan alternatif ke pilihan utama. Jadi kita terus saja nak bersama dengan Puan Hajah Wan Zuraida binti Wan Yusof, Timbalan Pengarah Akademik Polisas ni eh. Okey puan, kita nak sambung lagi. Ini mungkin dah nak lalas ni orang kata kan. Okey, sebelum kita mengakhiri sesi temubual kita pada tengah hari ni puan, mungkin puan boleh berkongsi sedikitlah tentang program yang ditawarkan di Polisas ni. Ada yang tak tahu kan, yang baru dengar apa yang ditawarkan di Polisas ni sebenarnya, dia punya akademik-akademik dia tu, serta aktiviti yang terkini yang telah sedang dan mungkin yang akan berlangsung dalam masa terdekat ni puan. Silakan.
1: Okey. So untuk pengetahuan semua pendengar Pahang FM, Polisas mempunyai 15 program.
0: Okey.
1: Okey, satu program asasi dan 14 program diploma.
0: Okey.
1: 15 lah sebab tahun depan baru kita tawarkan ijazah.
0: Oh ya.
1: So tahun depan barulah 15 tambah 2 jadi 17 lah.
0: Okey.
1: Okey, untuk tahun untuk sehingga hari inilah, sehingga tahun ini, yang mana kita ada satu asasi teknologi kejuruteraan dan diikuti kita juga ada program diploma dalam bidang kejuruteraan. Yang kejuruteraan itu seperti kejuruteraan awam, kejuruteraan elektrik dan elektronik, elektronik komputer, elektronik telekomunikasi, kejuruteraan mekanikal dan kejuruteraan mekanikal otomotif.
0: Yeah.
1: Itu kejuruteraan.
0: Okay.
1: Dan untuk bagi bidang bukan kejuruteraan pula, Polisas menawarkan program dalam bidang geometrik, seni bina, perakaunan, sains kesetiausahaan,
0: okay,
1: sistem maklumat perniagaan, logistik dan rakaian bekalan, teknologi makanan serta teknologi makanan pengurusan halal. So itu adalah program-program lah yang ditawarkan di Polisas.
0: Betul.
1: Jadi siapa pendengar yang berminat untuk mengikuti program-program ini, boleh mohon nanti masuk ke Polisas.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, pada masa ini, tahun ini yang merupakan tahun yang istimewa lah bagi Polisas, yang mana genap penubuhannya ke 50 tahun.
0: Okay.
1: Jubli emas Polisas pada tahun ini.
0: Okay.
1: Yang mana ditubuhkan pada 1976. So 50 tahun yang lalu.
0: Yeah.
1: Dan so kita tahun ini genap 50 tahun dan pelbagai program lah yang telah kita sediakan dan telah dan akan dilaksanakan.
0: Okay.
1: Sepanjang sambutan ini, yang mana kemuncak sambutan pada 13 Ogos 2006, iaitu pada 13 Ogos 2006, sambutan Jubli Emas Polisas akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang.
0: Okay.
1: Nanti pada majlis tersebut turut dijadualkan pelancaran beberapa inisiatif lah, antaranya FT Lab Services, iaitu pusat analisis makanan, yang mana kita akan menawarkan perkhidmatan analisis makanan terutamanya kepada wilayah timur lah. Okay, kepada SMB wilayah timur. Dan juga kita mempunyai pusat robotik. Okay, kita pelancaran galeri otomotif dan juga pelancaran KNX Certified Training Center.
0: Okay.
1: Ini yang termasuk dalam majlis sambutan Jubli Emas itu tersebut.
0: Okay.
1: Dan sebenarnya pelbagai program sampingan telah dilaksanakan. Ini yang telah disanakan, di antaranya International Agro Food dan Biotechnology Festival Special Education Needs 2026, International Highest Early Strength Eco Green Concrete Cube Competition 2026, International Food Tech Nexus 2026, Majlis Anugerah Gemilang Polisah 2.0. Kita juga telah melaksanakan Bekwah Jubli Emas.
0: Okey.
1: Okey, Kayuhan Emas 35 km, dan juga kita adakan mini konvo untuk alumni-alumni yang tak sempat untuk mengikuti convocation lah.
0: Okay.
1: Jadi terlepas convocation sebelum ni, kita ada satu mini convo special yang telah lah kita buat yang pada hari Sabtu yang lepas.
0: Okay.
1: Ramai penyertaan daripada alumni untuk mini convo tersebut.
0: Okay.
1: Dan pada hari ini sedang berlangsung ni, kita ada Mahrajan Tagari Kesenian Islam 2026 peringkat polisi C lah Malaysia ini. Dan insyaAllah pada majlis sambutan itu nanti, kita juga akan ada pameran Jubli Emas. So ini adalah program-program yang telah kita laksanakan bermula 1 Ogos yang lepas.
0: Okay.
1: Sepanjang sampai kemuncaknya pada 13 Ogos, inilah yang telah kita laksanakan. Memang di Polisa tu memang sangat busy lah.
0: Betul.
1: Macam-macam program yang kita telah laksanakan dan akan laksanakan.
0: Okay.
1: Okay, sambutan Jubli Emas ni juga menjadi kesempatan untuk kita lah untuk melihat kembali perjalanan Polisa sejak penubuhannya pada tahun 1976. So sepanjang 5 dekad ni Polisas telah melahirkan ramai graduan kita ni 63,644 sehingga tahun 2026. Inilah graduan kita. Terdiri daripada asasi sijil. Dulu kita ada tawarkan sijil tapi sekarang dah tak ada sijil. Kita hanya tawarkan diploma saja.
0: Okey.
1: Okey, dalam pelbagai bidang lah tu. So dalam tempoh tersebut Polisas juga terus memperkukuhkan jaringan strategik dengan industri sehingga ini sehingga kini Polisas telah mempunyai 192 industri dan agensi yang pernah berkolaborasi manakala 100 daripadanya masih aktif sehingga kini.
0: Okay.
1: So kesemua usaha ini adalah sebahagian daripada komitmen Polisas lah untuk terus melahirkan modal insan TVET yang kompeten, berkameran tinggi, berdaya saing dan mampu menyumbang kepada pembangunan industri serta negara. Saya alu-alulah kepada semua pendengar Faham FM pada 13 Ogos nanti dekat situ ada pameran. Kita tunjuk macam-macam pameran lah yang tentang Polisas pada di kita punya apa ni di apa ni dewan gym kita dan juga kita ada jualan gerak-gerak usahawan yang dijual apa ni yang dilaksanakan oleh pelajar-pelajar kita sendiri. Okay. So jemput semua pendengar Pahang FM.
0: Baik. Okey puan, sebagai penutupnya mungkin kata-kata akhir puan sebelum kita mengakhiri temubual kita pada tengah hari ini puan. Silakan.
1: Okey, terima kasih sekali lagi kepada DJ Yusof, okay, pihak-pihak Pahang FM dan juga pendengar yang setia mendengar sehingga ke hujung ini kerana memberi dan kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Pahang FM kerana memberi ruang kepada Polisas untuk berkongsi mengenai TVET ni.
0: Saya
1: berharap sangat masyarakat kita ni khususnya para ibu bapa dan generasi muda dapat melihat TVET daripada perspektif yang lebih luas. TVET bukan lagi pilihan alternatif. TVET ialah pilihan utama bagi mereka yang ingin membina kerjaya berasaskan kemahiran, kompetensi dan keperluan industri. Kepada para pelajar yang sedang merancang masa depan, pilihlah bidang yang bersesuaian dengan minat, bakat dan potensi diri. Melalui pendidikan yang tepat, kita bukan sahaja mampu membina kerjaya, malah mampu menjadi tenaga mahir yang menyumbang kepada pembangunan negara. So kepada ibu bapa pula, banyak nasihat tadi kepada ibu bapa pula, berilah peluang kepada anak-anak untuk meneroka bidang yang sesuai dengan kekuatan minat mereka. Kemahiran hari ini adalah aset untuk pekerjaan masa hadapan. Sekali lagi terima kasih kepada Pahang FM dan para pendengar. Semoga perkongsian ini memberi manfaat dan membuka perspektif baru mengenai TVET. Akhir kata, TVET kemahiran untuk masa depan, kompetensi untuk berjaya dan pemangkin pembangunan negara.
0: Okay,
1: terima kasih.
0: Sama-sama. Begitulah tadi saudara. Kita baru sahaja bersama dengan tetamu kita iaitu Puan Hajah Wan Zuraida bin Wan Yusof, binti Wan Yusof, Timbalan Pengarah Akademik Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak Puan kerana sudah hadir ke Konti Pahang FM, Puan.
1: Sama.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum semua.
0: Okey, saudara, seperti biasa satu tengah hari nanti kita akan dapat ikuti utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Jadi kepada anda terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: 1.1 Kuantan. Pahang Barat. Jerantut. Rompin. Cameron Highland.
1: Sudah, aku terkenal lagi. Entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
2: Ku percaya.

0: Pahit tidak semestinya racun. Manis tidak semestinya madu. Kepahitan dalam hidup menjadikan seseorang itu matang. Dan kemanisan kadang-kadang membuatkan kita alpa.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Jadinya iman Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun hanya bertemu dengan saudara-saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Sidang pendengar dirahmati Allah, tahulah bahawa kita ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kadang-kadang kita suka memperlekehkan benda-benda yang kecil. Dalam bab zikir pun sama. Kadang-kadang kita rasa dengan sebut subhanallah itu biasa, sedangkan subhanallah itu sendiri sekali kita sebut pahalanya sangat-sangat luar biasa. Justeru sidang pendengar, jangan sesekali kita meremeh-remehkan satu perkara yang kecil.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Jom kita istiqamah buat baik. Walaupun keadaannya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Tangisan itu dari sebatang tamat.
2: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita sentiasa diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sentiasa kita dirahmati oleh Allah. Kenapa penting sangat berkat tu? Pertama, buru berkah. Berkat tak umur kita ni. Dia ada tukang beri umur ni. Sifat Allah mun'im, pemberi nikmat. Bukan kita punya kekal abadi ni, tak. Dengan tempoh-tempoh tertentu. Nak kena rasa tu. Sampai kiamat, tiap-tiap orang kena lalui jalan ini. Jalan apa tu? Jalan takwa. Bila Allah Ta'ala sebut, irji'i ila rabbiki. Balik. Mat, balik. Nak balik, mesti ada jalan dia. Dan jalan inilah yang kita kena ikut. Kerana inilah jalan yang lurus. Yakni jalan sebagai hamba kepada Allah. Bukan sebagai tuan. Banyak orang jadi tuan pada Allah hari ini. Dia buat apa dia suka je. Dia nak bunuh orang ke? Dia nak bunuh mak dia ke? Dia nak rasuah ke? Apa benda pun dia buat. Suka hati aku lah. Nak datang masjid ke tak datang masjid. Nak duduk kelas mengaji, belajar ke tidak. Suka hati aku. Hari ini keakuan makin tinggi, tuan-tuan. Dan tak ada pula orang yang berani menegur. Mak tegur anak, siaplah kejap lagi.

Lain lepas ni, kalau hidup ni ibarat tali tape tu, terpanjang tali tape ni, kita tengok angka di ujung, tinggal banyak ni je lagi hidup kita. Berkat tak isteri kita? Sejak kahwin ni, iman semakin meningkat, amal semakin banyak. Ya Ustaz, jangan pelekeh ke? Alhamdulillah. Nak takwa tambah seorang lagi. Kena ada empat cukup ni baru takwa sungguh. Berkat tak anak-anak? Bahagia tak rumah tangga yang kita bina? Tuan-tuan, kejar berkat. Daripada pagi sampai ke malam nak tidur, esok ulang lagi, kejar barakah. Harta kita berkat. Beli kenderaan baru-baru ni, sampai ke masjid. Tuan-tuan, kena cek tu. Supaya berkatkan segala anugerah dan pemberian Allah. Semua tu Allah akan ambil balik. Balik ke tauhid, tuan-tuan ya. Allah Ta'ala, dia baqa. Allah maha kekal. Kita ni apa? Fana. Maksudnya kita ni bila-bila boleh binasa. Yang kekal Allah tanpa permulaan dan tidak ada pengakhiran. Balik ke ilmu tauhid, tuan-tuan ya. Ilmu tauhid ni penting sebenarnya. Antara banyak-banyak ilmu di alam semesta ni, pertama ialah ilmu tauhid dulu kena belajar. Jangan sampai wujud, qidam, baqa', mukhalafu ta'ala lil hawadithu pun kita tak selesai. Awaluddin. Agama ni bermula dengan ma'rifatallah. Agama bermula dengan mengenal siapa Tuhan kita. Kalau yang ini pun tak beres lagi, umur tinggal sikit. Niscaya kita tak boleh jawab soalan kubur. Apa soalan kubur? Soalan makrifat. Soalan makrifat, soalan pertama dalam kubur. Man Rabbuka? Kamu kenal tak Tuhan kamu yang kamu sembah? Sebab tu dalam ilmu tasawuf ada kaedah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bukan hadis Nabi tu. Ya, kata-kata seorang ulama tasawuf. Siapa yang kenal diri dia, dia akan kenal siapa Tuhannya. Apa kenal diri kita ni? Apakah fizikal kita? Bentuk misai kita, bentuk janggut kita. Tuan-tuan, mengenal diri ialah mengenal roh kita. Bila kita belajar, tuan-tuan, barulah kita tahu rupanya aku ni lemah sangat. Nak bernafas saja pun Allah Ta'ala tolong. Ni kita lepas nafas ni. Kita lepas. Lepas nafas. Lepas tu kita tarik nafas. Kita ada power ke nak tarik balik nafas, tuan-tuan? Ada tak orang yang bila lepas nafas, dia tak boleh tarik balik? Ada tak, tuan-tuan? Ada. Tuan-tuan pergi ke kawasan tanah perkuburan tu. Tu semua yang lepas nafas tak boleh tarik balik, tuan-tuan. Yang beri kita power untuk nak tarik balik ni siapa? La hawla wa la quwata illa billah. Sebab tu tuan-tuan, dalam hidup kita ni, Allah adalah segala-galanya. Maka balik kita semula kepada hidup di dunia ni. Jangan terlampau hubbud dunia sangat, tuan-tuan. Terlampau kasih ke dunia. Hingga Allah dan Rasul ni tak ada ruang dah dalam hati kita. Kita terlampau sayang sangat ke isteri. Oh, ya Allah. Terlampau sayang ke anak. Terlampau sayang ke cucu-cucu. Sampai ibadat pun habis di tabukang ibadat, tuan-tuan. Masjid tak datang, tuan-tuan. Zikir kepada Allah tak buat. Zikir ala kadar, zikir lepas solat. Jadi ke mana kita nak? Ke manalah kita ni, tuan-tuan? Fa aina tazhabun? Allah tanya, mu ni nak pergi mana sebenarnya? Kita semua akan pergi kepada Allah. Tuan-tuan, kita buka sikit kitab berkaitan dengan tasawuf ni. Allah sifatnya wujud, kan? Macam mana kita tahu Allah Ta'ala ni wujud? Al-Quran sebut, Qul huwallahu ahad. Allah wujud, Allah ada. Ada, dia tak ada mula. Dan tidak ada akhir. Soalan, rendah soalan. Kita sama-sama fikir ya. Ini nama pengajian. Seandainya alam ni tak wujud, macam mana kita nak tahu Allah tu wujud? Itu soalannya. Kan soalan ni, mu tahu mana Allah wujud? Alam ni ada. Jadi kamu tahu Allah wujud macam mana? Alam ni. Gunung ganang, lautan yang luas, tumbuh-tumbuhan menghijau,
air sungai.

0: yang mengalir, ombak yang menghentam pantai tanpa berhenti. Itu semua menunjukkan adanya penguasa yang namanya Allah. Baik, soalan, kalau tak ada alam ni, soalan ni tuan-tuan, kalau tak ada alam ni, Quran tak ada, kita pun tak ada, macam mana kita nak tahu Allah wujud ke tidak? Apakah ada alam ni, wajib Allah ada? Adanya Allah, wajib ada alam ni? Itu soalan tuan-tuan ya. Soalan tauhid tu budak tarikah jawab tu. Ulang lagi. Macam mana kita nak tahu Allah tu wujud kalau alam ni tiada? Dan buka kita tauhid. Yang kedua. Kedua tuan-tuan ya. Balik ke tauhid asalnya. Balik ke basicnya. Allah Ta'ala sifatnya baqa, kekal. Maknanya kita ni fana, bila-bila masa binasa. Dan binasa kita ni apakah certain time, maknanya ada masa-masa tertentu kita ni fana, ataupun setiap saat kita fana? Kita fikir agama tuan-tuan ya. Ahmad yang pagi tadi pukul 8 pagi dengan Ahmad pukul 8 malam ni, apakah Ahmad yang sama terhadap sifat Allah yang maha, yang baqa, kekal abadi? Itu kan bermanfaat kalau kita fikir tuan-tuan. Allah qidam, berdiri dia tanpa ada yang support dia, sebab dia berdiri sendiri dan dia tidak ada permulaan. Kalau kita ni ada permulaan, saya lahir tahun 68, tahun 60 tu, 67 tak mana-mana, kita tak tahu, mak opak kita pun tengah ngorat-ngorat masa tu. Kita ni dulu tak ada, lepas tu ada, kemudian tiada balik, hilang. Orang tak ingat dah kita. Allah dia qidam, dia baqa, tak ada yang mendahului dia. Yang fana ialah insan, makhluk. Nak tanya tuan-tuan, telur dengan ayam mana dulu? Tu kan ada telefon semalam tadi, telefon dengan Allah Ustaz, telur ke ayam ni? Tak boleh tidur malam mikir. Baguslah, ayam dulu. Takkan ayam keluar kot batang-batang pokok pisang? Mesti daripada telur. Telur keluar kot mana? Tang tu aja pun susah kita nak mikir tuan-tuan. Allah Ta'ala bersifat qidam. Ahmad pukul 8 pagi dengan Ahmad pukul 8 malam, apakah Ahmad yang sama? Penasaran tuan-tuan jawapannya. Kipas yang berpusing, pusingan kali pertama, apakah sama dengan pusingan kali kedua? Baqanya Allah, fananya makhluk. Bukan nak teh sangatlah. Kita fikir tuan-tuan. Sebab bila kita fikir lemahnya diri kita, barulah nampak hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni orang tak kenal diri dia, maka dia nampak Allah tu kecil aja. Maka dia permain-mainkan hukum-hukum Allah. Maka dia rasa Allah tu kecil, yang lain besar semua. Pangkat dia besar, jawatan dia besar, harta benda dia besar, isteri besar, suami besar. Dia rasa makhluk ni lagi besar. Maka Allah jadi mengecil. Sebab tu Allah tu dia tak pandang sangat Allah dan Rasul. Majlis agama, kalau ada pengajian-pengajian agama, kelah-kelah tadarus, dia tak ikut. Sebab dia rasa kecil benda-benda tu. Alah, tengoklah ada masa lapang. Tengoklah kalau senang-senang. Aku pun sibuk sekarang ni, sibuk dengan benda-benda lain. Benda lain lagi besar. Allah Ta'ala ni cemburu tuan-tuan. Kalau ada benda lain, kita letak setanding dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Marilah sama-sama, mudah-mudahan dapat mendidik kita, dapat membentuk kita. Nak rasuah, Allah kan maha melihat. Tuan-tuan, tak ada rasa. Ada yang bunuh mak, tikam mak kandung 3 liang, lepas tu bakar pula. Ni hati jenis macam mana lah tuan-tuan lah. Orang bagi amanah perhabis, hilang, tak tahu ke mana. Waktu saya risau orang panggil ustaz ni, tak usah panggil lah ustaz-ustaz lagi dah. Ustaz senanglah cakap, saya letak 1 juta atas meja ni, macam mana ustaz? Tuan-tuan, korang kaya kata. Ustaz senanglah cakap, haram, haram, dia letak 1 juta atas meja ni. Silap-silap ustaz kabur, nanti balik saya fikir dulu semain istiharah. Minta jauhlah Allah Ta'ala jangan uji, kita tahu kelemahan kita. Pantang nampak duit. Janganlah sombong sangat. Yang tinggal solat masih bergelumang dengan dosa tinggal solat. yang makan riba masih bergelumang dengan najis dosa sampai detik sekarang ni. Yang mengumpat orang, mengeji orang, menfitnah orang sampai hari ini masih lagi bergelumang dosa. Sikit tak takut pada Allah Ta'ala. Kan kita sini, kita tempat lain ni tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan muslimin, muslimat yang dikasihi Allah SWT. Kita ada Isra' dan Mi'raj. Tuan-tuan ingat tak lagi tu? Ada 13 gambaran yang Allah dedahkan papa di hadapan Nabi SAW. Ada satu lelaki berdiri sambil pikul batu berat. Yang seorang lagi baring dekat bawah. Lalu dia pelepaskan batu besar ni, hempas ke kepala, berkecai kepala tu. Bersembur darah. Rasulullah tengok. Kemudian yang kepala berkecai ni, darah bersemburan ni, Allah cantumkan balik dengan kekuatan kudrat iradat Allah Ta'ala cantum balik. Kemudian giliran yang pecah kepala berdiri pula pegang batu. Yang tadi pegang batu, dia giliran dia baring. Mengelupur tuan-tuan, sakit. Serupa juga lepaskan batu, timpa kepala, pecah berkecai, bersembur darah. Melolong menjerit, Allah nak bagi rasa sakit tu. Siapa ni Jibril? Inilah umatmu yang tinggal solat ya Rasulullah. Peristiwa ni Allah paparkan bulan Rejab. Tapi ada tak orang masih buat tinggal solat? Sedih je tinggal semayang tuan-tuan. Allah cukup pantang hamba-hamba yang degil ingkar ni tuan-tuan. Cukup pantang. Allah dah bagi tanda 13. Ada yang hanyut di sungai darah. Derah air dia. Kemudian dia selamatkan diri ke tebing sungai darah. Malaikat ambil batu besar, lempar, pecah kepala, hanyut lagi. Inilah umatmu yang makan riba ya Muhammad. Ada tak orang makan riba? Sepah tuan-tuan. Sedap dia makan riba. Interest-interest ni memang dia cari tuan-tuan. Maknanya apa tuan-tuan? Degilnya manusia ni. Dia masih bergelumang dengan najis dosa tu. Bergelumang. Padahal dah dipaparkan 13 jenis ni tuan-tuan. Ada yang jelai lidah. Gunting yang terbuat dari neraka jahanam, potong lidah tu, rap, potong, menjerit-jerit, mengelupur, darah bersembur. Siapa ni Jibril? Ni umat kamu yang suka bercakap bohong ya Rasulullah. Hari ni bersepah tak orang cakap bohong? Ah, bersepah tu. Tak peduli pun. Nah. Berdusta siang malam, pagi petang. Nak cari orang jujur, susah hari ni tuan-tuan. Habis kena tipu pula ke? Sepah skema-skema. Haji pun kena skam. Umrah pun kena skam juga. Hajar Aswad pun kena skam. Kalau nak cium Hajar Aswad, kena bayar sekian-sekian. Inilah zaman ni tuan-tuan. Kita ke kanan tercucuk duri, ke kiri cucuk duri, ke depan cucuk duri. Kemana pun tak boleh bergerak lagi dah tuan-tuan. Nak cari keikhlasan dan kejujuran tu cukup susah hari ni tuan-tuan. Ada sebenarnya. Allah belum bagi jumpa lagi. Kita dulu kena ikhlas, kita dulu kena jujur, baru dapat jumpa orang jujur. Kenapa payah sangat jumpa orang jujur ustaz? Mu tu kurang jujur tuan-tuan. Sayalah kurang jujur. Nak cari orang jujur. Itu kenapa teruk sangat kena gunting macam tu? Dia bercakap dengan lidah tapi dia tak buat. Di kalangan para alim ulama, pemimpin-pemimpin yang diangkat oleh rakyat, dia hanya bercakap dengan lidah yang Allah bagi pinjam. Lepas tu dia tak amal, dia tak buat pun apa yang dia cakap. Auzubillah. Saya ni tuan-tuan duduk depan ni, bukan senang ni. Bukan hebat sangat tuan-tuan. Kalau benda yang saya cakap ni saya tak buat, dosa besar saya duduk di depan ni tuan-tuan. Sebab itu benda yang kita nak cakap ni benda yang kita dah buat dah. Marilah semayang tahajud. Kita tahajud pun tak pernah bangun. Marilah sempurnakan solat. Solat kita pun tak sempurna lagi. Ini dah akhir zaman lah tuan-tuan. Surah Saf ayat 1, 2, 3. Saf 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Eh orang mukmin, dahlah nama mukmin. Kenapa kamu bercakap benda-benda yang kamu tak buat? Jadi kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan, Allah benci. Tapi solat Allah benci, tapi haji Allah benci, tapi umrah, tapi puasa Ramadan Allah benci tuan-tuan. Orang yang hanya cakap tapi tak buat. Tuan-tuan, saya nak tarik cerita 13 perkara ni. Degilnya manusia, dia bawa masuk perangai dia. Tetapi Allah ni dia ada sifat as-sabur. Allah sabar melayan kena hamba dia. Tak apalah. Boleh jadi kejap lagi dia bertaubat. Bagilah apa-apa yang kamu bagi. Malaikat bagi dia makan, bagi minum. Tak apa, isterinya sakit, bagi sembuh. Bagi lempahkan rezeki untuk dia. Doa dia makbul. Kerana Allah tahu, sepertiga malam aku turun ke langit dunia mencari-cari hambaku yang bertaubat untuk aku menerima, berikan keampunan. Masuk ruang solat ni tadi, saya terfikir, ada satu ustaz tu dia ceramah. Bayangkan kalau ada bisikan malaikat di telinga seseorang. Hei si fulan, nama kamu telah terukir pada batu-batu nisan. Tuan-tuan bayang macam mana? Rupanya ini terakhir untuk aku. Apa agak-agak tuan-tuan nak buat? Kita akan buat sungguh-sungguh kali ini tuan-tuan. Kita tak akan nongkrong tepi jalan lagi untuk buang-buang masa lagi. Kita akan hadir ke tadarus Al-Quran. Teringat pula sepanjang hayat tak pernah khatam Quran tu. La ilaha illallah. 114 surah tu tak pernah khatam baca. Dahlah tu, waktu masuk dalam grup tadarus tu, asyik kita kena tegur dia khalifah. Salah tu, tak ada dengung. Salah tu, izhar tak betul. Agak-agak opari duduk kelas tadarus kalau macam tu tuan-tuan. Dengki Pak Imam tu, asyik kita je kena tegur. Itu menunjukkan bahawa bacaan kita tu selama hidup kita ni tak ada usaha untuk kita sempurnakan. Allah kirim surat cinta. Kita tak pernah ambil tahu pun apa isi kandungan surat cinta kepada hamba tuan-tuan. Kita tahu dah bahasa Arab tu bahasa syurga. Tak belajar langsung bahasa Arab tuan-tuan. Tak faham-faham tu apa isi kandungan Al-Quran. Mari tuan-tuan ya. Baru kita nampak besarnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rakan-rakan kita pernah meninggal. Sedangkan duduk kedai kopi, sembang-sembang ustaz-ustaz ni tuan-tuan ya. Macam-macam program nak buat. Habis planning, tinggal planning je. Kita sendiri sembahyang jenazah dia. Hari ni tak dapat kita nak jamin tuan-tuan. Nampak kita betapa besarnya kesempatan yang Allah beri kepada kita ni. Bukan tertakluk kepada doa kita. Aku doa aku kan paling makbul. Sebab tu umur aku panjang. Dah tuan-tuan. Bukan sebab itu. Allah kesian ke kita. Sebab tu dia panjangkan umur kita lagi. Mari tuan-tuan. Kalau masih ada dosa-dosa, stop, berhenti, jangan buat lagi. Sebab dah papa dah. Rasulullah ada satu selipar, ada satu sendal. Rasulullah sarung tu. Panas ini tuan-tuan, menggelegak. Rasulullah cepat-cepat tarik balik. Inilah azab yang paling ringan di dalam neraka. Paling ringan gitu gaya tuan-tuan. Kalau kita masukkan kaki dalam selipar tu, tak, kita tak cabut balik. Cair otak kita ni. Paling ringan azab tuan-tuan. Yang paling berat tu macam mana lah rupa azab tu ya Allah. Real tuan-tuan. Bukan cerita dongeng 1001 malam. Tapi ada orang dia masih bawa dosa-dosa yang 13 ni. Tak apa. Panjang lagi umur dia.
1: Demikian tadi ceramah pilihan yang bertajuk Jalan Takwa Menuju Allah bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Nur Azli Aziz yang telah dirakamkan di Masjid Saidina Umar Abdul Aziz, Kuantan, Pahang. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Baiklah, nampaknya sampai di sini dahulu tugasan Ucup menemani anda dalam zona persona pagi ini. Dan insyaAllah Ucup akan kembali lagi menemani anda pada hari Khamis nanti menerusi zona aktif. Dan selepas ini, jangan ke mana-mana, anda akan ditemani pula rakan setugas DJ Ain. Ia akan menemani anda dalam zon Apa Khabar Weh dari jam 2 petang hingga ke 6 petang nanti. Jadi samalah salam hormat daripada Ucup dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: banget eh. Cerita kedai kopi.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua pendengar setia Pahang FM Satu Pilihan. Di mana saja Wahma berada hari ini pukul 25 minit petang Isnin 10 Ogos 2026 bersamaan dengan 26 Safar 1448 Hijrah. Kita bersama lagi menerusi zona pekabawai hari ini, hari Senin pukul 2 sampai ke pukul 6 petang, 4 jam kita bersama berkongsi radio kita hari ini, berkongsi radio hari ini, berkongsi suara hari ini, berkongsi energi hari ini, tenaga, berkongsi juga lagu hari ini, berkongsi juga info-info untuk umur semua 4 jam dari sekarang. Okay, jom kita nak kongsi-kongsi KM ini bersama dengan umum semua dalam cerita kedai kopi kita. 5 tragedi kehilangan individu secara misteri dari kapal pesiaran. Apa sebenarnya yang berlaku? Sebenarnya kapal pesiaran ni memang kapal yang kita suka sangat naik, sebab di sana ibarat kata kita boleh menyelusuri lautan, di samping kita menikmati acara-acara ataupun aktiviti-aktiviti yang sedia ada di atas kapal pesiaran tu kan. Apa naik tu kata, wah, gegel lah ya. Memang best sangat lah. Kita rasa macam kita bayur tu kan, dekat kapal pesiaran tu, rasa macam berbaloi sebenarnya kan. Jadi inilah antaranya kita nak bercerita, nak berkongsi-kongsi dengan orang semua. Katanya beratus-ratus ribu orang menyertai pelayaran untuk menikmati percutian dan juga bulan madu yang sangat mengasyikkan bersama orang tersayang kan. Apatah lagi bila kita dapat mengelilingi ataupun orang kata kita kabut. Kau kabut tadi lah kan, kita dapat menyelusuri lautan sebenarnya kan. Kalau kita pergi ke luar negara lagi lah, naik ke kapal tu tak sedap je, nak terkapal tak orang kacau apa kan. Namun bukan semua dari mereka ini pulang dengan perasaan gembira daripada percutian. Hampir setiap tahun aduh macam berlakunya kehilangan misteri yang melibatkan mereka ni yang menaiki kapal pesiaran di seluruh dunia. Maulah kita kongsi-kongsikan apakah berita-berita kehilangan misteri daripada kapal pesiaran ni. Dia membuat benda sebenarnya dalam tu dah. Ini benda kita nak cerita. Daniel Quiboy. Daniel ni dia bintang pop Jerman yang sangat terkenal lah untuk seketika dalam sebuah rancangan mencari bakat, iaitu Germany 6 The Superstar. Nama pun Germany 6. Kenapa tu? Sik pun dah tahu dah kan. Dia hilang selepas dilaporkan sama ada terjejas ataupun terjatuh dari sebuah kapal pesiaran. Dah kenapa gitu? Tak dapat dipastikan agaknya lah. Jadi ketika dia hilang tu, kabarnya dia ni masa tu umur dia 33 tahun. Dia dalam percutian di atas kapal pesiaran Aida Cruise dari Hamburg ke New York. Jadi kalau masa ketika benda tu berlaku, kapal tersebut berada di kawasan pantai Kanada. Okey. Jadi adalah saksi-saksi di atas kapal tu mendakwa demo ni ternampak seorang terjun sekitar pukul 6 pagi pada hari kehilangan tu. Sebulan sebelum tu, Daniel ni dia ada muat naik status di Facebook bahawa dia dibuli ketika kecil dan apa kesan terhadap diri dia, malah dia tidak, dia masih lagi rasa tak pulih secara mental dan juga fizikalnya. Jadi dia berkuasa percaya bahawa Daniel ni terjun ke dalam laut dengan sengaja dan pencarian mayatnya dihentikan selepas 4 hari dijalankan. Itu laut besar weh, bukan macam laut kita ni lah ya. Laut itu besar, gloranya pun lain daripada malai macam daripada gelora kita. Jadi itulah apabila tidak jumpai, macam-macam lah dia punya konklusi daripada pihak berkuasa ya. Jadi itulah orang kata sedikit sebanyak tentang kehilangan Daniel ini di lautan, di gimana tadi? Di lautan ni Hamburg, di lautan ni, pantai Kanada. Gitu masa tu kan, pesisir pantai Kanada pada pukul 6 pagi. Itu dah ceritanya. Baik, jom kita terus berhibur lagi. Kejap lagi ada cerita-cerita berkenaan dengan Amy Lynn Bradley. Kejap lagi kita cerita ya, kenapa kehilangan dia, apa yang membuatkan dia hilang. Kejap je lagi.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. 2:13 minit petang dah sekarang ni. Mulai kita sambung lagi ni. 5 individu yang hilang secara misteri dari kapal persiaran. Ada juga hati kawan ni ha, nak pergi cuti di atas kapal persiaran tu ha, kita kena kumpul duit dulu ya. Kita kena pergi tak lagi seorang, kena pergi berlima. Gitulah ceritanya ya ha, kalau pergi berlima tu tiket pun mahal juga dah ha. Jadi insyaAllah kalau ada orang kata rezeki ditakdirkan kita pergi bercuti, insyaAllah naik kapal persiaran ya ha, yang mewah lah sikit. Janganlah macam biasa begitu. Baik, ini cerita berkenaan dengan Amy Lynn Bradley. Ini katanya semasa dalam pelayaran keluarga ke Caribbean, Amy Lynn Bradley ni hilang secara misteri dari kapal Rhapsody of the Seas. Jadi masa dihilang dari kapal tu, tarikhnya pada 24 Mac 1968. Oi, masa tu koma baru 18 tahun. Amy ni masa tu umur dia 23 tahun. Tak jauh sangatlah dengan kawannya ya. Tapi kalau ikutnya pada malam sebelum kejadian tu, Amy ni dia menari sepanjang malam dengan ahli band kapal itulah, namanya Blue Orchid. Dia meninggalkan band tu kira-kira pukul 1 pagi. Dan ayahnya sedar yang Amy ni tidur di balcony cabin sekitar pukul 5.30 pagi. Jadi, masa pukul 6 pagi tu, ayah dia bangun lah untuk nak check dia kan. Tapi, Amy ni tak ada. Tak nampak pun dekat situ. Jadi, ayah dia buat laporan kepada pihak berkuasa kapal dan kapal tersebut berlabuh di Curacao, Antilles. Jadi, kalau dah orang kata berlabuh, dah buat laporan, syarikat kapal tersebut bersama-sama dengan pengawal pantai Belanda tu menghabiskan masa beberapa hari jugalah mencari Amy sebelum dihentikan 5 hari kemudian. Tak panjang ya masa pencarian tu ya. Jadi banyak sangat teori-teori pelbagai tentang kehilangan misteri, tapi sampai sekarang tak ada bukti yang benar boleh kita kabarkannya ya. Itu cerita berkenaan dengan Amy ni. Elok-elok dia menari malam tu dengan ahli band kapal, tiba-tiba tidur dekat situ, tiba-tiba hilang pukul 6 pagi, dah tak ada dah setengah jam je ya, lepanya. Gitu ceritanya ya. Jadi itulah cerita berkenaan dengan Amy. Kejap lagi kita cerita buat Fariba Amani pula. Kenapa cerita dia ni? Kenapa? Apa yang terjadi sebenarnya? Jom kita berhibur dulu.

0: bawang ate, chita gede kopi.
1: Okey, jom kita cerita lagi berkenaan dengan 5 individu yang hilang secara misteri dari kapal persiaran. Yang ketiga ini adalah namanya Fariba Amani. Fariba Amani ni Islam lah ya. Ketika dia ni sedang menikmati pelayaran bersama dengan boyfriendnya Ramis Golshani, Fariba ni dia hilang secara misteri dari pelayaran Bahamas Celebration. Dia ni sebenarnya bukanlah calon-calon orang. Dia ni sebenarnya mak kepada dua orang anak umur dia 47 tahun berasal daripada Kanada. Dia hilang pada 29 Februari 2012 antara Bahamas dan juga Florida. Dan kata teman lelaki dia ni, di kali terakhir dia tengok ke Fariba ni masa dia berada di kedai Cenderahati dan kemudiannya pergi ke kasino bersendirian. Masa tu bila dia balik semula ke kabin, Fariba ni tak ada dah kat situ. Lepas tu dia tertidur. Lepas dia terjaga, tapi dia tengok masih belum pulang lagi. Tak ada lagi kelibat kawan ni. Jadi Ramis ni, boyfriend dia ni, menghabiskan sejam lah untuk mencari teman wanitanya di atas kapal tu. Pergi sana, pergi sini, tengok kat bilik ni, tengok kat bilik sini, mana tahu kan kok ada kan. Dia duduk tiba-tiba dah, mana dah tahu kan. Kemudian dah sejam carinya, dia berkabarlah ke kru kapal pasal kehilangan ni. Sebaik saja mereka tiba di pelabuhan. Jadi pengawal pantai tu dia pun mulalah cari pencarian Fariba 84 jam. Mencari ini saja meliputi 25.900 km persegi kawasan lautan. Tapi tak ada juga jumpa Fariba ni. Jadi pihak polis dan juga FBI gagal jugalah jumpa sebarang bukti dan jejaknya semasa siasatan di atas kapal. Tak ada langsung jejak, tak ada langsung bukti. Nak tahu ke mana dia pergi kan? Kalau orang kadang-kadang kita boleh tahu juga, ni baju ni tiba-tiba ternampak dia dekat sini. Adalah barang-barang terjatuh kan, kalau kena colik ke apa semua kan? Ni mesti ada kat sini ni contoh. Tapi langsung tak ada menjejak bukti, jejak apa benda semua tak ada. Jadi lokasi Fariba ni kalau ikutkannya masih tak ada lagi kita ketahui. Tapi ahli keluarga mengesyaki bahawa ianya ada kaitan dengan teman lelakinya tu juga. La ilaha illallah. Yalah kan, hanya mereka dan mereka sahaja yang tahu. Orang lain tak tahu sebab mereka berdua sahaja dalam kapal tu bersama dengan kru-kru lain. Kru-kru lain pun tak kenal sangat demo kan, sebab demo pergi bercuti. Maklum sajalah ceritanya ya. Okay, jom kita cerita ni yang seterusnya, yang kedua, Marian Carver. Marian Carver ni dia hilang dari kapal persiaran berdekatan Alaska tahun 2004. Ini lagi satu kisah yang tak masuk akal. Kenapa ya? Kenapa? Ini wanita ni berumur 40 tahun masa dia hilang dari kapal Royal Caribbean. Kalau ikutkan tak ada bukti langsung dan tak ada seorang pun daripada ahli keluarga tahu bahawa dia sebenarnya dah pun menaiki kapal itu. Maksud dia pergi seorang-seorang tanpa memberitahu. Faham tak? Cerita dia tanpa memberitahu. Bila tanpa memberitahu ni yang payahnya. Kita nak buat benda-benda satu perkara, kita kena ngabar lah tak? Kalau tak ngabar, negara gaya ceritanya. Jadi pada hari kedua pelayaran, seorang pelayar kabin tu dia sedar bahawa katil yang sepatutnya digunakan oleh Marian ni tidak pun digunakan. Dan dia pun melaporkanlah kepada orang atasan. Jadi bila dia dapat laporan tu, pegawai atasan pun mintalah supaya pelayan tu untuk mengendahkan dan hanya melakukan kerja dia. Sebab pelayan tersebut dia perlu menurut arahan dan mengemaskan bilik je walaupun dia tak pernah digunakan. Jangan pelulilah orang tu. Buat kerja sudah. Jangan sibuk sangat kan. Dia tak masuk, biarkan je lah kan. Mungkin ada kata pemikiran lain, idea lain kan. Jadi sejak tu Marian tidak lagi dilihat. Lepas kapal berlabuh, barangan Marian dikemas dan pihak berkuasa tidak pun diberitahu tentang kehilangan tu. Malah pihak polis pula hanya mengetahui tentang kehilangan Marian ni selepas ayah dia memfailkan kehilangan beberapa hari kemudian. Yelah, tak balik-balik kan. Disebabkan ahli keluarganya tak tahu pun Marian naik kapal tu, pihak polis memerlukan masa sikit lah untuk mengesan kehadiran di atas kapal. Itu ceritanya. Jadi syarikat kapal persiaran tu, dia pun mencari juga dalam masa 3 hari untuk mengesahkan kepada pihak berkuasa bahawasanya Marian ni benar-benar pernah berada di atas kapal itu selepas 26 hari selepas kehilangan tu lah. Tapi semuanya dah terlambat. Ah, ini dia, semuanya dah terlambat. Tak boleh nak dibundur balik dah. Kita tak tahu pun di mana dia sebenarnya, kan? Kenapa dia tidak memberitahu, apa sebabnya, dan kenapa bila dia naik dia meletakkan barangnya tapi tidak ada pun kelibat dia di atas kapal tu. Ibarat kata-kata pelayan tu lah, katil pun tak pernah dijejaknya, katil pun tak pernah digunakannya, elok aja katilnya tu. Jadi macam mana, pasti ada sesuatu yang telah pun disorokkan. Mungkin juga dia buat-buat konon-konon naik atas kapal tapi kemudian dia pergi kat lain, kan? Contoh, kita pun tak tahu ya. Adalah konflik-konflik tu yang berlaku. Okey, jomlah kita berhibur di Bahang FM Satu Pilihan.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

0: apa banget eh? Cerita kedai kopi.
1: Okey, masih lagi dalam segmen cerita kedai kopi kita pukul 2.36 dah sekarang ini. Mari kita cerita yang pertama ini. Ni paling rare jugalah sebenarnya kan. Daripada 5 individu yang hilang secara misteri dari kapal pesiaran. Yang pertama ni terjadi kepada mereka ataupun pasangan suami isteri yang berumur antara 71 tahun dan juga 67 tahun. Ini kehilangan ni dalam pelayaran sebenarnya hari ibu di Caribbean bersama anak dan cucu mereka lah. Berlaku pada tahun 2005, namanya Hugh Pam 71 tahun dan juga Hugh Tran 67 tahun. Baik, pasangan ni sebenarnya dah pun 49 tahun kahwin. Jadi selama berkahwin 49 tahun tu tiba-tiba dia hilang secara misteri masa berada dekat atas kapal Carnival Cruise tu lah. 12 Mei, katanya seorang kaki tangan kapal tu dia jumpalah dua pasport, dua pasang selipar, dua lesen memandu, ubat-ubatan dan juga dompet yang mengandungi wang tunai dan juga kad kredit. Pasport tu memang milik mereka ni lah, Hui Pam dan juga Hui Tran. Jadi bila dah menyedari, misi mencari dan menyelamat pun mulalah. Setiap ahli keluarga pun sedar pasangan tu hilang tapi gagal menjumpai demo-demo ni. Pihak berkuasa pun percaya bahawa pasangan ni membunuh diri dengan terjun ke dalam laut bersama-sama. Apa pasal? Jadi anak pasangan ni, iaitu Michael Pam, memberi keterangan di hadapan Kongres untuk mendesak peraturan keselamatan yang lebih ketat terhadap syarikat kapal pesiaran. Itulah ya, apa sebab pun kita pun tak tahulah mengapa ianya terjadi kan. Kadang-kadang mungkin disebabkan emosi, gangguan, kehidupan kan, stres, mungkin juga disebabkan hutang piutang, mungkin juga disebabkan kurang happy dengan kehidupan kan. Dia dalam perhubungan ni macam-macam benda boleh berlaku kan. Jadi cara untuk menangani tu yang paling penting sebenarnya tak? Itu bendanya. Jadi itulah cerita 5 tragedi kehilangan individu secara misteri dari kapal pesiaran yang kita ceritakan petang ini. Bawa kita ke pukul 2.38 minit petang. Jadi kalau awak semua macam kita di negara Malaysia, kita ni pun ada juga, negeri Pahang kita ni pun ada juga, tiba-tiba dengar budak ni hilang kan. Tadi nampaknya pergi keluar sekejap pergi pasar malam katanya, lepas tu tak

balik-balik. Ada juga sebenarnya cerita gitu, tapi alhamdulillah dijumpai. Kadang-kadang dijumpai dalam keadaan yang terpinga-pinga, tak tahu kenapa dah. Tapi alhamdulillah lah yang dijumpai itu. Tapi masa zaman saya belajar dulu, pernah satu ketika kita mendengar seorang pensyarah hilanglah sebenarnya kan. Lepas tu tak jumpa-jumpa sampai sekarang. Keretanya ada di tempat kejadian, tapi tak tahu ke mana tujuannya, ke mana halanya sebenarnya. Sampai sekarang tidak diketahui. Ada juga macam tu. Tapi kita mohonlah ya, kalau ada masalah dan sebagainya, cakap-cakaplah, beritahulah apa sebenarnya yang berlaku, apa sebenarnya yang awak nak kan. Sebenarnya itu yang paling penting. Sebenarnya memberitahu hasrat tu, jangan dipendam-pendam. Dan dalam ahli keluarga tu sebenarnya support tu paling penting. Bila orang dah beritahu, awak janganlah menekan-nekan demo tu. Demo tu tengah susah hati. Bila awak menekannya, masa bila demo tu nak tenteram? Tak tenteram lah demonya. Jadi awak kena pandai lah kan. Orang tengah susah hati, awak jangan marah dia. Awak kena pandai psikologi dia tu pula. Sebab orang yang tengah kata merana ke apa ke, dia hanya ingin didengari. Jadi kita ni, hak dengar ni, jangan kita tambahkan lagi kelukaan dia, kesakitan dia. Seolah-olah awak ni nak jadi seorang yang apa nama, pendamai. Tapi sebenarnya tak mendamaikan pun. Itu kebanyakannya orang yang selalu kita dengar lah kan. Jadi dia akan lari. Dia akan lari daripada awak. Dia akan cakap bahawasanya, ini tak boleh ni. Ini tak boleh. Kau nak damai tapi rupanya tak damai. Lain pula jadinya. Jadi inilah benda-benda yang kita kena selalu ingat dalam kehidupan kita, bahawasanya kehidupan rupanya ini terlalu singkat untuk kita mengakhirinya dengan cara yang tidak sihat. Ya. Jadi berubahlah kepada sesuatu yang lebih baik. Jaga mental dan fizikal kita, jaga juga kita punya emosi, jaga kesihatan kita kan, supaya kita boleh akhiri dengan kehidupan kita ini dengan cara yang terbaik kan. Husnul khatimah katanya. InsyaAllah, mudah-mudahan.

Okey, Pahang FM, satu pilihan pukul 3, 2 minit petang sekarang ini. Alhamdulillah, kita masih lagi dipertemukan seperti biasa pukul 3 sampai ke pukul 6 petang nanti ya. Sejam dah pun berakhir. Tinggal lagi 3 jam lagi lah. Baik, ini satu perkabaran yang baru kita terima. Tak kata baru lah ya, 6 jam yang kita terima. Katanya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sedang menjalani pemeriksaan serta prosedur yang ditetapkan oleh pasukan pakar perubatan. Ini dijangka berada di bawah pemantauan selama 2 hari. Jadi marilah ya, kita doakan agar segala urusan pemeriksaan serta prosedur Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dipermudahkan dan dikurniakan kesihatan yang berpanjangan agar dapat kembali menjalankan tugas seperti biasa dalam masa terdekat, insyaAllah. Ini telah pun dikeluarkan oleh Setiausaha Akhbar Kanan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hari ini, 10 Ogos 2026. Dan kita doakan juga rakan-rakan kita yang lain berada dalam keadaan sihat walafiat andanya. Sudah mara kita, keluarga kita semuanya berada dalam keadaan baik saja. Semoga mereka dikurniakan kesihatan yang berkali-kali ganda sihatnya ya. Ini bukan apa, sebab kata banyak sangat sekarang ni perkara-perkara yang kita tak jangka berlaku. Jadi diharapkan kepada anda semua, jaga kesihatan baik-baik, jaga pemakanan kita, jaga emosi kita, jaga segala-galanya supaya kita dapat kekalkan kesihatan dengan cara yang terbaik untuk di hari-hari yang mendatang. Okay, jomlah kita terus lagi berhibur di Bang FM Satu Pilihan sama dengan kumpulan Dharma Sutra seketika. Pukul 3.4 minit petang sekarang ini, 1000 bayangan untuk anda semua. Banyak bayangan-bayangan yang kita dengar dari pelbagai sudut. Jadi dengar, boleh dengar, tak semuanya boleh dipercayai. InsyaAllah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan.

0: 92.0 MHz. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Okey, itu dah lagu aku kibarkan Panji untuk anda semua di Bang FM Satu Pilihan. Ini adalah musim-musim kita, bulan-bulan kita kibarkan Panji kita. Kibarkan bendera Malaysia kita di serata pelusuk tempat agar dikenali di serata dunia. InsyaAllah, mudah-mudahan bawa saja Panji kita, bendera kita ke mana-mana saja kita berada. Janji Panji kita, Panji yang elok. Gitu ceritanya ya. Kalau dulu kempen-kempennya berada di premis-premis kerajaan, kan, di rumah, di kereta, kan. Jadi sekarang ni ramai dah kita tengok, kan, di bulan 8 ni ramai godong-godong kita yang dah pun kibarkan bendera Malaysia kita, bendera negeri Pahang kita, untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada negara. Gitu. Alhamdulillah, kan, pencapaian yang baiklah untuk kita nak tunjukkan kecintaan kita, kesetiaan kita kepada negara, bangsa dan juga agama. InsyaAllah, mudah-mudahan terus kekal bersatu dalam hati kita sendiri, tak kira apa saja kaum di negara kita, terus mengibarkan Panji di negara kita, di negeri kita sendiri, insyaAllah.

0: 104.1 MHz Kuantan. Bang FM yang terbaik untuk anda.
1: Oh sayangku, ku cinta kamu. Kau Arjuna, kekasih hati.
2: Dengarkan Radio Malaysia, Bang FM.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Okay, dapat pukul 3.25 minit petang sekarang ini. Masih lagi bersama di Zona Pekabar Way. Terima kasih banyak terus setia bersama dengan kita di sini ya, sampai ke pukul 12 malam nanti. InsyaAllah, mudah-mudahan. Jadi kau nak nanya lah kepada orang semua ni, apa khabar kan, sihat ke tidak hari ni? Bolehlah ngantor kan di WhatsApp-WhatsApp Pahang FM ni, tanya apa khabar-khabar awak semuanya, waras ke tidak ke, khabar lah kan. Lepas tu kau nak tahu juga apa sebenarnya aktiviti awak petang ni, kau nak tahu sajalah kita berkongsi-kongsi cerita petang ni ya. Terima kasih banyak-banyak. Kenapa Mok Ju jangan menangis, Mok Ju? Tak ada dah. Semua itu hanya tinggal kenangan je, Mojo. Tak apa. Tidak menjadi masalah, Mojo. Awak dah jemu ya, bercoteng dengan kau. Tak apa. Tak ada. Kau tak jemu pun bercoteng dengan awak tau. Awak jangan risau lah. Tapi ya, itulah bendanya ya. Benda sudah menjadi kenangan. Sudah menjadi nasi sudah menjadi bubur. Tak ada apa dah. Tak jadi apa dah. Okey. Itu cerita-cerita kita. Kalau Mokju nak kongsi-kongsi benda aktiviti Mokju buat petang ni, bolehlah. Cerita je lah. Tak ada masalah pun. Kau akan bacakan juga ya. Ini semalam masa kau nak tidur tu, kau nampak dalam TikTok tak? Dalam TikTok. Ada apa di Taman Saintek Pasir Gudang Johor Bahru, ada dua budak di lemas sebenarnya kan, dan pagi ni telah pun disahkan, dijumpa dah pun sebenarnya. Alhamdulillah sebenarnya dalam keadaan begitu kan, dalam pukul 12 lebih jugalah semalam kan, diorang tengah nak mencari. Jadi kita pantau-pantau lah anak-anak kita sebenarnya, pantau supaya malam-malam ataupun petang-petang jangan pergi main dekat tasik-tasik yang kita tak tahu tasik tu dalam dan macam mana. Kita pun sebenarnya bukan pandai sangat berenang, tapi kalau kita pandai berenang pun kita tak tahu orang kata benda yang nak jadi kan. Dia mungkin juga budak itu duduk di tepi-tepi main sambil duduk mancing ke apa semua dah, tergelincir dan sebagainya. Jadi berhati-hati dan pesan-mesanlah kepada kita semua ya. Jangan sampai kita tak pesan kepada anak-anak kita, rodong-rodong kita kan, mengabarkan. Jangan tu, kadang-kadang mak ayah awak mencari, susah pulaknya. Pergi main kat sana lah. Lebih baik kita berpesan dulu daripada kita berdiam diri dengan orang kata bila tahu sesuatu nanti kita akan menyesal kemudian hari ya. Okey, ini cerita berkenaan dengan jerebu yang katanya jika jerebu semakin teruk dan IPU lebih 200, sekolah, tadika dan taska akan ditutup serta merta. Ini berita yang baru saja kita terima untuk hari ini 10.08. Ini satu pelan tindakan jerebu kebangsaan PTJK yang diaktifkan untuk menyelaras semua tindakan yang sepatutnya diambil kalau jerebu dan kegiatan pembakaran terbuka tu berlaku. Kalau dia meningkat lebih daripada 200 kerana keadaan jerebu yang semakin teruk, memang akan ditutup lah. Itu bacaan IPU. Bacaan IPU yang melebihi 100 juga, semua aktiviti di luar bilik darjah perlu dihentikan. Sekolah, tadika, taska akan ditutup serta-merta jika melebihi 200 pula ya. Okey, ini persediaan juga kepada kementerian dan juga agensi-agensi yang berkaitan seperti Jabatan Alam Sekitar yang akan menguruskan bencana jerebu mengikut langkah-langkah yang disenaraikan ya. Sebab tahun catat tahun sebelum ni lah kan, kalau berlakunya jerebu, langkah-langkah untuk mengurangkan pendedahan udara tercemar kepada murid akan dilaksanakan. Lepas itu murid diwajibkan memakai pelitup muka yang sesuai dan sentiasa dinasihatkan untuk minum air yang kerap. Itu antara langkah-langkahnya. Dan arahan juga dari Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan juga Jabatan Pendidikan Daerah PPD yang katanya perlu dilaksanakan secara pantas oleh sekolah yang dan mengumumkan penutupan lebih awal supaya ibu bapa lebih bersedia. Ini kena peka ni. Kan kita memang suka tak sekolah, tapi kita akan ketinggalan banyak lah sebenarnya dah. Tapi lah bila berkaitan dengan jerebu ni, bukanlah orang kata tindakan kita apa, kita hanya boleh mengawal sebenarnya kan. Itu adalah kata bencana alam sebenarnya. Jadi apa pun yang terbaik, kalau diarahkan tutup, tutuplah. Kalau diarahkan tak perlu ke sekolah, tak perlulah. Jika diarahkan perhimpunan dan sebagainya tak di, tak perlu diadakan, tidak perlu. Jadi murid-murid kena ikut juga ni. Ah, jangan ikut-ikut dan je jerebu ni, apatah lagi kalau mereka yang menghidapi asma, penyakit-penyakit kronik, pernafasan dan sebagainya kan. Ini boleh membahayakan nyawa anda sendiri. Okey, jomlah kita berhibur di Bahang FM 1. Pilihan pukul 3.30 minit petang sekarang ini. Gurauan berkasih untuk Ana, Nana dan juga Acik Spin.

0: anda.
1: Orang temeloh, jangan lupa dengar Pahang FM tau. 107.5 MHz.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: waktu luar punca pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar punca adalah sepanjang hari. Tarif TIU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Okey, pukul 3.40 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pada orang semua yang terus setia bersama dengan kita di Pahang FM Satu Pilihan. Baru je sampai di Bandar Kuantan ni ya. Terima kasih kepada anda yang memilih Bandar Kuantan ni pusat destinasi untuk anda menginap sebelum nak ke destinasi yang seterusnya. Jadi bolehlah nak kita datang pergi beriadah. Banyak sebenarnya tempat-tempat beriadah di Kuantan dan Rumahmur ni. Kalau nak pergi ke Pantai Teluk Cempedak pun boleh. Kalau nak pergi ke Pantai Anak Air pun boleh. Di Tanjung Lumpur sana. Situ ada banyak gerai-gerai makan dah sekarang ni kan. Orang kata fasiliti-fasiliti yang disediakan oleh pihak kerajaan tempatan untuk kita semua dan untuk pengunjung-pengunjung yang hadir. Semoga kita tak lapar katanya. Zaman-zaman makanan viral ni, itulah yang kita kena sediakan ni. Orang suka makan. Foodie katanya. Tak ngapa lah. Kau suka makan, kau tak membazai katanya ya. Alhamdulillah, tak apa, tak ada masalah. Jadi, kata sediakan wang saja, sediakan RM tu saja untuk kita menikmati makanan ataupun juadah yang telah pun disediakan ataupun yang ada di negeri Pahang ataupun di Kuantan dan Rumah Mun. InsyaAllah, banyak tempat-tempat ni sebenarnya. Nak kabur sesa nikah panjang sampai ke pukul 6 kan, tak habis lagi tak. Okey, ni kita nak cerita berkenaan dengan cerita kes murid maut jatuh dari lantai bas reput. Mahkamah dapati 5 pihak cuai. Jadi Mahkamah Tinggi Kota Baru Kelantan mendapati ada beberapa pihak bertanggungjawab terhadap kematian anak lelaki yang berusia 12 tahun yang terjatuh melalui lantai bas reput ketika lawatan sekolah. Ya Allah, ya Tuhanku. Okey, jadi berhati-hati jugalah ya kepada pemandu bas yang memiliki bas membawa murid-murid, pelajar-pelajar ni. Sebab anda membawa tanggungjawab yang besar, bawa anak orang dalam perjalanan tu, ambil dia daripada rumah, bawa dia ke sekolah, lepas tu dari sekolah, bawa balik pula ke rumah ya. Tanggungjawab tu besar sebenarnya. Pasal kau juga pernah naik bas sekolah macam ni. Gitu. Jadi orang kata kondisi bas tu kena jaga elok-elok, kan? Kalau dah orang kata reput sana, reput sini, tukarlah bas tu. Dia bukannya tak boleh ditukar, boleh ditukar, tak ada masalah kan? Tapi inilah bendanya bila berlaku sesuatu berlaku sesuatu perkara yang tak diingini, jadi ia dikatakan cuai dari segi fasiliti ataupun kemudahan awam di dalam bas itu sendiri. Sampai dah halte lantai itu reput, itu bukan satu masalah yang kecil, itu masalah yang besar ya. Jadi 100% sebenarnya tanggungjawab itu terhadap pengguna dan juga terhadap pemandu bas tu sendiri, okay? Dan kalau ikutkan masa tu berlaku kejadian tu pada 4 Julai 2019. Lama dah ni sebenarnya. Pukul 9.40 pagi bersama dengan 30 murid tahun 6 Sekolah Kebangsaan Tok Bok Macang Kelantan yang dalam perjalanan ke Bukit Keluang Besut Terengganu sebab ada program English Booster Week UPSR 2019 di bawah program Empower ECR Academic Training yang dianjurkan di Institut Pendidikan NEO, Universiti Teknologi MARA, UITM. Okay? Jadi berhati-hati semua anak-anak, berhati-hati semua, jangan terlalu main, jangan menghentak-hentakkan kaki anda lah dalam bas tu. Duduk elok-elok di tempat tu. Kadang-kadang ada juga ni, kalau tak cerita pasal lantai yang runtuh tu, kadang-kadang dia suka duduk dekat tangga-tangga bas. Tempat duduk ada kat belakang tu, tapi dia suka duduk kat tangga bas. Katanya lebih macho nampak. nampak bas tu kan. Sebab selalu kita nampak kelindan bas duduk situ kan. Ah, itu bas lompat-lompat boleh lah dek. Kalau bas tak lompat tak boleh, jangan dek. Tapi tak boleh diamalkan benda tu ya. Jangan duduk di tangga bas. Ah, konon-kononnya nak cepat turun dan sebagainya. Itu bukan satu langkah yang baik. Itu satu langkah yang kurang baik untuk keselamatan kita.

0: Khadija di sini. Anda di Maran, jangan lupa dengar Pahang FM 92.0 MHz. Pahang FM, satu pilihan. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tu hentikan langkahku. Usai sudah, semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: This is Darum Amor.
2: Mahang FM, kebanggaan kita. Menghampiri ke pukul 4 petang sekarang ini di Pahang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum sekali lagi. Okey, diharapkan dapat faham lah tu kan, kenapa sebenarnya kita kena faham sistem TOU dalam bekalan elektrik kita di rumah. Kadang-kadang kita menggunakan elektrik tu tanpa kita sedar kan, menggosok baju tu macam dia dah bagi contoh tadi kan. Kejap gosok baju ni, lepas tu tutup pula suis. Sekarang dalam berapa jam lagi, gosok pula lagi baju. Aduh, kerik orang panggil. Kerap sangat ya. Jadi kalau nak gosok baju tu, biar gosok baju sekaligus, banyak-banyak macam tu. Dia barulah jimat sikit elektrik tu. Ceritanya begitu. Okay. Kita nak ceritanya berkenaan dengan ramai antara kita ni sebenarnya yang suka main kutu tapi tiba-tibanya tak boleh nak membayar kutunya, sampai ada ahli-ahli kita yang melaporkan kepada pihak berkuasa kerana rugi. Kadang-kadang pula yang bermain kutu tu sampai dah tak nak bayar kan, sampai lari-lari sebenarnya kan. Jadi kita kena ukur baju di badan sendirilah. Kalau rasa kita tak boleh nak membayar kutu dengan harga yang beribu-ribu, tak payah nak main. Jangan tunjuk lagak kita sebenarnya. Biar kita main tu berpada-pada. Kalau kata boleh 200, 200 lah. Jangan nak main tiba-tiba sampai beribu-ribu. Itu boleh membuatkan kita punya akaun pun tak cantik sebenarnya kan. Dah jadi minus pula kan. Patutnya dalam akaun bank kita tu sepatutnya tak jadi macam tu. Boleh lagi dengan duit tu kita boleh uruskan bermacam-macam perkara sebenarnya di rumah kita. Tapi bila tibanya kerana orang kata nak nak merealisasikan ajakan kawan, nak ngabarnya, oi boleh, boleh, saya boleh main 5,000 sebulan, boleh. Tetapi sebenarnya tak boleh. Inilah yang terjadinya. Kerana ini kadang-kadang pihak polis ni pun dia tahu kan sebenarnya benda ni berlaku. Dan kalau ikutkan kes hutang kutu saja, PDRM ni terima 35 laporan babitkan kerugian 1.7 juta. Ini yang berlaku di daerah Kubang Pasu yang melibatkan suami isteri kan. Jadi janganlah sampai kita ditahan sebegini kerana ajakan main kutu je. Kita kena tahu bagaimana kita punya urusan kewangan kita sendiri ya. Jangan sampai kita terbeban dengan permainan kutu ya. Okey, jom terus kita berhibur di Pahang FM Satu Pilihan. Okey, gadisku, tadi kita dah pun bersama dengan Uji Rashid dan juga Hel Amir, Asmara Bergelora. Malam ku bermimpi, memang banyak sangat mimpi indah sekarang ini. Termasuklah bila kita syok bermimpikan orang yang kita sayang. Seronok gitu ya. Gadisku untuk anda semua.

0: saya Batrisha. Saya layan Pahang FM melalui frekuensi 95.5 MHz di Gambang.
1: Mengata di belakang, sebab masih di belakang. Jerat leher sendiri, belum bertarung sudah pun ketika.
2: Pukul 4.11 minit petang, waktu ni di Pahang FM. Satu pilihan buat apa tu, sedara-sedari kirim semudian. Sedara-sedari sedang menjamu selera ke? Cicah-cicah biskut kering agaknya dengan air kopi. Oi, sedapnya kopi-kopi panas kan? Tapi jangan buat dengan air yang mesin tu. Buat dengan air yang kita masak di dapur menggelegak tu. Oi, sedapnya kopi kita ya. Kita rasa dia brew tu harum, semerbak baunya. Uish. Okay, untuk anda muslimin muslimat, hari ini asal kita bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah pukul 4.35 minit petang ya. Jangan lupa asal kita nanti. Dan kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada godang kita Rosalah Ali Bentong ni. Terima kasih dengar Pahang FM sambil rehat-rehat. Buat apa rehat-rehat tu, minum kopi ke? Seronok gitu. Betul lah kan, kalau kita dah habis kerja petang, kita dah habis rehat santai-santai kan, sambil-sambil kita tengok keliling-keliling kita, pokok-pokok yang ada di sekeliling kita. Orang kata best lah kan, seronok lah benda macam tu ya. Baik Zabang, terima kasih. Selamat petang. Saya Zabang, security dari Kuala Kerang. Jagalah keselamatan kita. Bawa motor ke, mandu kereta. Jangan menelpon ke sesiapa, bahaya. Betul. Ini saya setuju. Saya setuju. Kalau nak call, berhenti dulu ya kawan-kawan. DJ sekalilah, jaga keselamatan. Terima kasih banyak-banyak. Ini yang kita nak kan. Kita menasihati antara satu sama lain. Bawa kereta, jangan pakai apa, jangan tak pakai timing keledak. Bawa kereta, jangan duduk menelpon. Kalau nak telefon tu, pakailah handsfree. Tak ada masalah pun kan. Belilah RM10 je, boleh ada dekat pasaran tu. Itulah bendanya, kita kena beringat semua. Pagi tadi pun kau kena juga. Tadi makcik tahan, dia bawa kereta raja di jalanan tu lah. Warna hitam. Kau ni pusing, kau nak dekat traffic light tu kan. Kenapa lambat sangat makcik ni? Rupanya dia menelpon. Allah lah, kau kena ikut dia lah pulaknya. Itulah ceritanya. Okay, Hairi Ulu Tembeleng, terima kasih. Saya santai je petang ni, relax sambil dengar Radio Malaysia Pahang FM. Best, terima kasih. Okay, terbaik. Pagi hari berjalan perlahan, mata mandang pokok jati. Pahang FM, satu pilihan. Nombor satu, sok mual di hati. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Pahang FM, satu pilihan. Nama lainnya Buntat Hairi Ulu Tembeleng. Terima kasih orang Ulu Tembeleng. Ini untuk Abang Hairi, Abang Sayang. Untuk anda semua di Pahang FM, satu pilihan 4.13 minit petang. Mana tak sayangnya, mesti abang kena sayang.

0: adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
0: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, onku tu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
4: Maitilan aku.
5: Loh, kuno kamayan lo.
4: Lapar ba?
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.
6: Siapa ya, Oklate, tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar lagi tepat pukul 4.35 minit petang akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Kami di Pahang FM ucapkan selamat menunaikan solat asar. Allah.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Jadinya iman Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun hanya bertemu dengan saudara-saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Sidang pendengar dirahmati Allah, tahulah bahawa kita ni Nabi

0: Sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kadang-kadang kita suka memperlekehkan benda-benda yang kecil. Dalam bab zikir pun sama. Kadang-kadang kita rasa dengan sebut subhanallah itu biasa, sedangkan subhanallah itu sendiri sekali kita sebut pahalanya sangat-sangat luar biasa. Justeru sidang pendengar, jangan sesekali kita meremeh-remehkan satu perkara yang kecil.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
1: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di
0: Muazzam Shah.

0: 97.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
4: Pahang FM satu pilihan, 4:46 minit petang di Pahang FM sekarang ini merusi Zon Apa Khabar Weh. Dan tadi telah pun masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah tepat pukul 4:35 minit petang.

berhibur di Pang FM bersama dengan JCJ. Seketika flashlight untuk anda semua. Pukul 5 kita akan terus ke pusat berita radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur, untuk ikuti utama 5 petang dari sana.

0: Pelaksanaan syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH perlu disusuli audit semula serta laporan berkala yang telus dan berintegriti bertujuan memastikan setiap syur benar-benar dilaksana secara berkesan dan menyeluruh. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan, Universiti Islam Antarabangsa, Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri berpendapat, langkah itu penting bagi menilai secara terperinci pelaksanaan kira-kira 70% syur RCI yang telah dilaksana.
1: Kalau tengok kepada peningkatan pendapatan pelaburan kan, daripada 4.4 bilion, lepas tu dividen, hibah ataupun hibah lah, 3.4% ni memang nampak makin baik lah. Tapi saya rasa perkara yang paling penting untuk kita bagi perhatian ialah bayaran balik sukuk UJSB ni. Sebab walaupun dah lengkap pada Mei hari tu, tapi sukuk tu, penerbitan sukuk tersebut, dia keluar, maknanya dia keluarkan sukuk baru pula. Dia bukannya hasil pembulian daripada aset secara tunai lah.
0: Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia menggunakan kapal. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan berkata, persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini.
2: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap ya. Apakah menghantar mereka itu balik, apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi pada mereka, itu perlu juga dipikirkan.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Hari ASEAN ke-59 di Wisma Putra. Mengenai perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25%, Datuk Sri Muhammad menegaskan ia perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Menurut beliau, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030 selain memperkukuh hubungan ekonomi antara negara anggota.
2: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas. Kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Datuk Sri Muhammad menjelaskan antara mekanisme yang diberi tumpuan ialah memudah cara perdagangan melalui konsep pergerakan bebas barangan bagi meningkatkan aliran barangan antara negara ASEAN. Kementerian Ekonomi kini berada pada peringkat akhir proses saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi Belanjawan 2027 sebelum dapatan, dan cadangan itu dikemukakan kepada Kementerian Keuangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya, Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, proses penyediaan belanjawan melibatkan beberapa peringkat termasuk pengumpulan cadangan daripada agensi di bawahnya sebelum cadangan itu diserahkan kepada kementerian untuk diselaraskan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan projek rintis bakat STEM di Tech Gedung Penang, Georgetown hari ini. Pada masa sama, Akmal Nasrullah memberitahu sebanyak 12.3 juta ringgit diperuntukkan bagi memperkukuh pendidikan serta pembangunan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di Pulau Pinang dalam usaha melahirkan lebih ramai tenaga mahir berkemahiran tinggi. Menurut beliau, inisiatif berkenaan mensasarkan latihan kepada 100,000 pelajar dalam tempoh 5 tahun bagi memenuhi keperluan industri berteknologi tinggi.
3: Kita bersetuju untuk berkolaborasi supaya sasarannya menjelang tahun 2030 kita dapat melatih 100,000 orang pelajar dalam usaha kita mengetengahkan minat terhadap STEM ini. Pada masa yang sama, kita juga melihat dari segi nilaiannya itu kepada ekonomi negara dan juga Pulau Pinang. Kita tahu bahawa Pulau Pinang ada kelebihan dari segi ekosistemnya, dari segi semikonduktor, dari segi elektrik dan elektronik.
0: Akmal Nasrullah, Muhammad Nasir. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MUSTI terus memperkukuh usaha membudayakan sains, teknologi dan inovasi SDI menerusi Karnival Minggu Sains Negara MSN 2026 Zon Selatan di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Menterinya Datuk Chang Leh Kang berkata, program itu turut meningkatkan minat pelajar terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. MUSTI menyasarkan 15,000 penyertaan dari seluruh negara menerusi pelbagai program dan aktiviti sempena MSN 2026. Sektor ekonomi kreatif terus diperkasa dengan menggabungkan kraf tradisional dengan penyelesaian digital terkini bagi membuka pasaran baru buat artisan serta usahawan tempatan di rantau ASEAN dan China. Demikian ditegaskan Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MATEC Datuk Muhammad Yusri Muhammad Yusof pada majlis pembukaan program ASEAN China Heritage Dimension of National Art 2.0 di Ibu Negara. Menurut beliau, integrasi itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada produk seni warisan, malah turut memperkukuh rantaian bekalan di peringkat serantau. Berita seterusnya. Luar negara. Polis Thailand bercadang mendakwa pemilik sebuah bar di Bangkok atas 6 pertuduhan termasuk kecuaian susulan kebakaran bulan lalu yang mengorbankan 37 orang. Menurut Ketua Penyiasat Isara Natapatung, pemilik bar dan restoran terkemuka antara berpuluh-puluh orang yang digegaskan ke hospital selepas kebakaran berlaku di premis itu pada 12 Julai lalu. Bagi pertuduhan kecuaian sahaja, jika sabit kesalahan, pemilik bar akan berdepan hukuman penjara maksimum 10 tahun. Dilaporkan kebanyakan mangsa meninggal dunia akibat terhidup asap ketika kebakaran berlaku. Dikatakan berpunca daripada litar pintas elektrik di bahagian siling. Di China, taufan dolphin yang membadai dengan membawa hujan lebat ke kawasan timur negara itu menyebabkan ratusan penerbangan dibatalkan meskipun ia semakin melemah dan beberapa bandar kembali menyambung operasi pengangkutan awam. Sesen penyiaran CCTV melaporkan, taufan itu hilang kekuatan selepas dua kali membadai pesisir wilayah Zhejiang pada Ahad. Dengan Pusat Meteorologi Kebangsaan China NMC mengeluarkan amaran taufan tahap paling rendah pada pagi Isnin. Bagaimanapun, agensi tersebut memberi amaran bahawa beberapa kawasan di timur dan tengah China masih akan menerima hujan lebat dalam tempoh sehari berikutnya. Runtuhan tanah yang berlaku dalam lombong emas terbesar di Mesir meragut satu nyawa pekerja. 5 lagi cedera. Operasi pelombongan di kawasan terjejas juga dihentikan sementara bagi membolehkan siasatan dilakukan. Kementerian Petroleum dalam kenyataan memaklumkan, insiden terbabit berlaku dalam satu seksyen terowong bawah tanah lombong emas Sukari di timur Mesir. Pekerja yang cedera digegaskan ke hospital di Bandar Marsa Alam dekat Laut Merah. Penilaian awal perubatan mendapati keadaan mereka stabil. Rusia kini berada dalam kelompok 20 bidang kuasa terbaik dunia dari segi iklim pelaburan berdasarkan penanda aras antarabangsa. Perkara itu dinyatakan Ketua Agensi Inisiatif Strategik Svetlana Chubusheva. Menurut beliau, beliau turut menekankan kepentingan memantau usaha negara lain bagi mewujudkan persekitaran yang kompetitif serta menjadikan Rusia sebagai bidang kuasa terbaik di dunia. Langkah itu dapat membantu menarik projek teknologi terbaik serta kepakaran ke Rusia. Penilaian berkenaan mengambil kira penerapan antarabangsa termasuk Business Ready terbaharu oleh Bank Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

semula ke Pahang FM, satu pilihan setelah kita ikuti berita dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur sebentar tadi. Pukul 5.12 minit petang di Pahang FM, satu pilihan bersama dengan Mojo, seketika anda ikut bercinta lagi.

awak. Kita dari Nur Aniza Idris, 5.21 minit petang waktu ini. Terus bersama dengan kami di Pang FM, satu pilihan. Jom kita semak-semak sikit bagaimana keadaan cuaca di negeri Pahang, negeri Terengganu dan juga Kelantan. Ini kita tengok dari Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang dikeluarkan pada pukul 4.15 petang tadi, yang dikabarkan ada amaran ribut petir. Jadi ini berlaku di Perak iaitu Kintar, Kampar dan Kuala Kangsar, manakala di Kelantan, Kuala Kerai, Jeli, Tanah Merah, Macang dan juga Pasir Putih. Di Terengganu, Besut dan Kemaman, manakala di Pahang, Cameron Highlands dan juga di Kuantan. Jadi berhati-hati orang Kuantan, berhati-hati orang Terengganu dan juga Kelantan serta Perak. Ada tempat-tempat tu telah pun diramalkan hujan ribut petir ya, yang akan berlaku di kawasan-kawasan yang telah pun disebutkan tadi. Moga-moga kita sempat sampai ke destinasi yang dituju perjalanan kita, dirahmati Allah Subhanahuwataala, dan semoga perjalanan kita terus saja diberkati sempurna hendaknya, bergembira dalam perjalanan tu sampai ke tempat yang dituju, insyaAllah. Jom terus bersama dengan Bawalah Daku Pergi Kejap Lagi. Sekarang ni Misali Cintaku Utopia.

0: jalur gemilang dipasang terbalik.
1: Apa? Jalur gemilang dipasang terbalik?
2: Tahukah anda, jalur gemilang merupakan simbol maruah negara mengikut Akta Lambang dan Nama 1963. Mengibarkan bendera secara terbalik dianggap salah dan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali.
3: Ingat, jangan biarkan kesilapan kecil mencalarkan maruah negara.
4: Harkat Jalur Gemilang, kibarkan dengan betul, megah dan penuh bangga.

5.53 minit petang di Pahang FM, satu pilihan menghampiri ke pukul 6 petang. Meneruskan lagi siaran kita menerusi Zon Nurani sebentar saja lagi. Dan terus bersama dengan kumpulan Fahrenheit dulu. Lagu yang saya tinggalkan untuk anda semua di Pahang FM menerusi Zon Apa Khabar Weh. Bersama dengan Kasih Orang Muda seketika. Jadi tunggu sampai pukul 12 malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: akan bersama dalam Zon Nurani hingga jam 9 malam. Sesungguhnya hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pohang FM, satu pilihan.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6.4 minit petang berteman dengan Wawa di sini bersama dengan anda. Ya, untuk edisi hari Isnin 10 Ogos 2026 bersama dengan 26 Safar 1448 Hijrah. Ya, untuk 3 jam yang berikutnya di Zon Nurani 6 petang hingga 9 malam insyaAllah. Dan juga untuk anda, jam pertama sekejap lagi kita akan ada Halaqa Usrati. Yang ini kita akan dengarkan ulangan untuk yang minggu lepas. Okey, tapi sebelum itu, sebelum saya terlupa, terima kasih dulu buat rakan saya tadi yang telah pun bersama dengan anda, Jihah, di Zon Apa Khabar WA 2 hingga 6 petang. Jadi untuk anda, kita akan teruskan jam pertama kita. Untuk yang memandu, selamat memandu. Yang sedang kata santai rehat petang, selamat beristirahat di waktu petang ini. Ya, walaupun hari ini hari Isnin, janganlah orang kata teruskan mandi blues anda itu, ya. Dan untuk hari ini, Halaqa Usrati kita, kita akan dengarkan ulangan yang minggu lepas bertajuk Love Language. Okey, untuk pasangan suami isteri, iaitu pasca perkahwinan lah, Love Language. Jadi yang mungkin tak sempat dengar pada minggu lepas, dengarkan pada minggu ini bersama dalam Halaqa Usrati.

0: kerjasama bahagian pembangunan keluarga, Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Membimbing keluarga bahagia. Radio Malaysia Pahang FM.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih lagi diberi peluang dan juga ruang kita ya untuk hari ini. Jadi untuk anda halakat usrati kita hari ini, saya bawakan dah tetamu untuk anda, manakan ini minggu yang pertama ya. Ya, tak nak buang masa, saya dah bawakan tetamu Al-Fadil Ustaz Izzuddin bin Datuk Haji Abdul Talib ya, merupakan Qadi Kuantan Barat. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Ya, apa khabar Ustaz ini?
2: Alhamdulillah. Walaupun ya, cuaca agak panas hari ini.
1: Oh ya, betul. Ya, betul. Memang panas. Semalam pun panas juga.
2: Betul.
1: Ya kan. Jadi untuk minggu ini, topik yang saya rasa yang diberikan macam menarik juga sebenarnya. Jadi mungkin anda yang dah baca dekat, tengok dekat poster kami di Facebook Live kan, topik kita ialah love language dalam Islam. Dalam Islam kena Islam. Faham ya. Dami dah tunjuk, jom kita buat. Dan fokus kita ialah pasca perkahwinan. Kita punya halakah surat ini bersama dengan Jabatan Agama Islam Negeri Pahang ya. Kita nak membincangkan tentang pasca perkahwinan, love language ini. Jadi kita tak nak buang masa Ustaz. Adakah konsep love language ini sebenarnya selari Ustaz dengan ajaran Islam, dan juga macam mana Nabi SAW secara tak langsung lah mendidik ummah tentang perkara ini, tentang love language ni Ustaz? Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba. Baik, terima kasih kepada Wawa, jumpa lagi kita dalam seri Halaqah Usrati, anjuran bersama dengan pihak bahagian pembangunan keluarga Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Alhamdulillah pada kali ini pihak Jabatan Agama bahagian khususnya bahagian pembangunan keluarga telah menyediakan satu topik. Untuk makluman, topik ini disediakan oleh JAIK.
1: Ya, betul.
2: Jabatan Agama. Bukan saya yang tentukan.
1: Dan bukan saya.
2: Dan bukan Wawa juga. Jadi kita hanya mengupah dengan saja. Dan kita pun mengharap mungkin ada di kalangan pendengar kita yang boleh turut sama berkongsi berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jadi kokoklah, nanti orang cakap pula pendengar otak mudah Tuan Gadi. Tajuknya bukan main lagi. Baik, jadi berbalik kepada persoalan yang telah diajukan oleh Wawa tadi. Sebelum saya nak menjawab persoalan tersebut, saya suka, saya nak orang kata kita berkongsi. Sebenarnya bagus juga bila kita dapat topik ni, barulah kita tahu punya benda ni ada dalam orang kata masyarakat kita. Jadi rupanya benda ini, love language ni, love language ni mudahlah kalau sebut dari segi nak terjemah bahasanya. Cuma love language ni adalah satu konsep yang diperkenalkan ataupun dipopularkan. Bukan diperkenalkan, dipopular. Dipopularkan bermaksud bila dipopularkan, bermaksud benda ni memang dah sedia ada. Cuma mungkin di kalangan kita, khususnya umat Islam, tak perasan. Rupanya kita orang kata ada melibatkan diri dalam berkaitan dengan love language ni. Cuma hari ni kita akan cuba lebih, orang kata, kupas lebih lanjut lah berkaitan dengan konsep love language ni. Dan love language ni, bagaimana yang saya nyatakan tadi, dipopularkan melalui buku karangan yang ditulis oleh Gary Chapman, iaitu The Five Love Language. Kalau ikut dalam buku ni, ada lima dia punya, orang kata, love language-nya tu. Tapi sebenarnya lima-lima ni tak perlulah saya nak petarakan. Tapi lima-lima ni sebenarnya dia diambil daripada apa yang dah terkandung yang ada di dalam Islam itu sendiri. Jadi kalau kita tengok dalam Islam pun, dia ada konsep, ada berapa, kalau ini ada 4 T.
1: Okay.
2: Dalam Islam 5 T.
1: Okay.
2: Bukan 5 T, apa, 5 5 konsep tadi, dia punya bahasa. Tapi dalam Islam, kita ada beberapa T yang kita gunakan untuk orang kata sebagai juga merujuk kepada love language ni. Iaitu kita ada ta'aruf, kita ada tafahum, kita ada tasamuh, kita ada tadamun, dan kita ada takaful. Ini semua ni, maknanya benda ni memang dah sedia ada dalam Islam, cuma kita tak popularkannya secara orang kata khusus bertajuk dan sebagainya. Sebab itulah berbalik pada soalan tadi, adakah love language ni selari dengan apa yang dibawa oleh Islam? Jawapannya ya. Betul. Okay, selagi mana tidak bercanggah dengan syariat. Okay, sebab itu Islam menetapkan apa nama bahawa kita khususkan perbincangan kita hari ini sebagaimana Wawa sebut tadi, pasca perkahwinan. Itu bagi orang yang dah kahwin. Bukan kita nak khusus pada orang tak kahwin. Orang tak kahwin, love language ni bahaya. Ya, sebab tu beza antara orang yang tak kahwin dengan dah kahwin ni. Orang yang belum berkahwin ni, kalau kata di, mungkinlah salah satu digunakan love language ni boleh mendatangkan dosa. Tapi dari segi Islam, bagi pasangan yang dah berkahwin, kalau kata apa saja dia buat dalam rumah tangga yang mendatangkan kebaikan, kemesraan, kebahagiaan dan sebagainya, maka itu boleh mendatangkan pahala. Termasuklah love language ni. Sebab itu Islam tidak mengkhususkan apa nama satu cara saja dalam Islam untuk menunjukkan kasih sayang. Islam ni satu agama yang syumul, yang merangkumi semua aspek bidang kehidupan. Sebab tu apa saja dalam Islam semuanya ada. Tinggal lagi kadang-kadang ni kita tak jumpa, ataupun kita rasakan kadang-kadang ada setengah orang kata apa nak ikut yang Islam, ketinggalan zaman, baik ikut yang barat. Barat tu nampak bunyi moden sikit. Bahkan dia tak tahu bahawa yang barat tu pun diambil daripada apa yang terkandung di dalam Islam. Sebab itu antara buktinya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran berkaitan dengan love language ni tidak bercanggah dengan syariat, iaitu bagaimana Allah, maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Rum ayat 21, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu pasangan daripada jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan berasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan antara kamu kasih sayang, mawaddah dan rahmah. Jadi orang kata bermakna dalam Islam Allah telah memberikan satu garis panduan kepada kita dalam kehidupan berumah tangga suami isteri. Perlu adanya orang kata apa-apa saja pendekatan yang boleh mewujud, menyemarakkan lagi tiga. Kita dalam rumah tangga kita kena ada tiga benda ni, iaitu sakinah, mawaddah, rahmah. Jadi bila ada ketiga-tiga ni, barulah rumah tangga kita berada dalam keadaan harmoni. Dia mesti tiga-tiga. Dia tak boleh dua.
1: Salah satu tak boleh.
2: Kalau kata ada dua, contohlah dalam rumah tangga ketenangan ada, sakinah ada, mawaddah kasih sayang ada, tapi rahmah belah kasihan tu tak ada. Contohnya pasangan ataupun salah seorang pihak dalam rumah tangga ni, dia bila nak bercakap dia fikir macam mana aku nak menyakitkan hati pasangan. Bermakna rahmah tu tak ada. Bermakna ketika itu, hubungan suami isteri ni berada dalam masalah, ada sesuatu yang tak kena. Jadi sebab itu dalam Islam bab berkaitan dengan love language ni dibenarkan dan memang ada, tapi bertujuan untuk menyemarakkan lagi tiga perkara yang ada di dalam, yang sepatutnya ada dalam kehidupan berumah tangga. Sebab itu kalau kita tengok contoh terbaik kita, baginda Rasulullah SAW. Kita orang Islam ni kalau orang tanya siapa idola, kita kena jadikan Rasulullah sebagai idola. Bukan setakat idola tapi ikutan. Contoh idola dan ikutan. Sebab tu Rasulullah, bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita, menunjukkan kepada kita, meneladani untuk kita meneladani baginda dengan menunjukkan kasih sayang melalui kata-kata, melalui sentuhan, melalui bantuan, tolong-menolong, hadiah, dan meluangkan masa bersama isteri. Yang ini antara benda yang kita akan kupaskan lebih lanjut lah
1: sebentar lagi. Sekejap lagi kita kupas. Juga dengan yang 5T yang tadi Ustaz cakap. Betul ke?
2: 5T. Ya betul. Misalnya yang orang putih tadi tu dia pun 5 juga. 5 konsep dia, iaitu word of affirmation, acts of service, receiving gift, quality time, physical touch. Itu bahasa orang putih.
1: Bahasa orang putihnya.
2: Kita ada hak Islamnya, bahasa Arabnya. Lebih baik kita guna hak kita.
1: Okey Ustaz, sebelum kita nak pergi lebih lanjut lagi ni, saya nak tanya jugalah kenapa isu ekspresi kasih sayang ni jadi sangat kritikal lepas kahwin ni lah. Maknanya bila dah makin orang kata perkahwinan tu dah bertambah-tambah-tambah, dia jadi lagi macam susah dah nak ekspres kasih sayang tu. Kenapa Ustaz?
2: Baik. Bagi nak menjawab persoalan ni,
1: sebab dia dah macam lama sangat kita bosan ke? Saya tiba je.
2: Itulah dia pasal dia bukan semua. Dia bukan orang kata satu benda yang lumrah. Mm-mm. Jangan kata lumrah lah, biasalah, dah lama kahwin, macam itulah keadaan. Tidak. Ya. Dia macam mana kalau kita tengok. Mm-mm. Contohlah kalau saya ni suka tengok cerita, contohlah cerita Hollywood, Maverick, cerita kapal terbang tu.
1: Okay.
2: Bagaimana dia punya kata-kata dia, walaupun dia bawa kapal terbang, dipandu kapal terbang lama, kan? Tapi dia nak lawan dengan kapal terbang yang moden daripada pihak Rusia tu. Mm-hmm. Dia kata apa? Mm-hmm. Dia bukan kapal terbang, tapi pilot tu yang betul. Mm-hmm. Bukan kerana kapal terbang, kerana pilot. Sama juga macam perkahwinan. Mm-hmm. Bukan kerana usia perkahwinan tu, tapi orang yang berada dalam perkahwinan tu. Mm-hmm. Yang jadikan perkahwinan itu, lepas dah lama kahwin, suram ke apa ke. Kerana biasalah sebelum kahwin, orang kata apa, pertamanya dia bukan satu masalah sebenarnya. Dia lebih kepada orang kata dari segi ruang yang ada. Kerana sebelum kahwin, mungkin pasangan ini, dia ataupun di awal perkahwinan, dia ada orang kata berdua je.
1: Okay.
2: Dia boleh tumpukan perhatian pada pasangan masing-masing, kerana tak ada orang lain. Tapi lama kelamaan, bila ada anak, kemudian sibuk pula dua-dua bekerja.
1: Mm-mm.
2: Ya, kemudian macam-macam lagi pula, dengan terpaksa cari nafkah dan sebagainya. Yang ini menyebabkan dari segi ekspresi kasih sayang ataupun love language tu agak pudar. Tapi ada je pasangan yang sentiasa memekarkan apa nama, setiap hari dalam rumah tangga mereka.
1: Mm-hmm.
2: Dan juga bagaimana yang dituntut oleh baginda Rasulullah SAW dalam Islam. Rasulullah mengajarkan supaya kita sentiasa kena jadikan kehidupan dalam rumah tangga ni seolah-olah macam kita baru kahwin.
1: Mm-hmm.
2: Hari pertama kita kahwin. Jadi macam itulah. Maksudnya kita kena rasakan setiap hari kita bersama pasangan adalah hari yang kita di awal perkahwinan kita, supaya perasaan ataupun kasih sayang tu sentiasa rasa mekar. Dia bahaya kalau kita biarkan berterusan.
1: Mm-hmm.
2: Keadaan orang kata dari segi suram, dari segi kata agak apa nama, kritikal ni.
1: Mm-hmm.
2: Dia boleh menyebabkan, membawa kepada perkara-perkara yang negatif dalam hubungan rumah tangga. Yeah? Apabila kasih sayang itu tidak dizahirkan secara orang kata istiqamah, secara berterusan. Jadi kita ada kebimbangan. Mungkin ada orang, dia sebenarnya pertama, kita kena ingat hukum berkaitan dengan bab perkahwinan ini ditujukan kepada orang lelaki. Maknanya kebanyakan ataupun rata-rata sebahagian besar ataupun keutamaan dalam bab rumah tangga ini adalah terletak di bahu suami. Di tanggungjawab suami. Jadi sebab itu suami dia kena main peranan dalam nak menghidupkan ekspresi apa nama kasih sayang ni terutamanya. Tapi tak ada masalah kalau kata mungkin isteri yang nak dapat suami yang agak kurang sikit kan.
1: Okay.
2: Yang agak ego tinggi sikit, kena pandai-pandailah. Tapi kita harap benda ni tak orang kata tak berlarutan. Kerana bila berlarutan, kurangnya ekspresi kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga ni dibimbangi akan mendatangkan rasa kurang dihargai. Kemudian akan rasa pula mungkin akan sampai tahap rasa keseorangan, bersendirian. Okay, akan jadi pula orang kata dari sudut komunikasi tu pula hambar. Kurang cakap, asyik main tengok muka, main hangguk-hangguk, geleng-geleng je, tak jadi.
1: Yeah?
2: Dan sebab itulah apa nama, dia hakikatnya cinta ini antara suami dan isteri ini dia bukan sekadar perasaan. Mungkin ada orang cinta tu aja, tapi dia nak ekspresikan melalui perbuatan tu ataupun amalan tu, dia rasa dah berumur macam ni
1: kan? Malu
2: dia malulah pula sebenarnya. Tak perlu. Kerana kita kena ingat apa yang kita dah kongsikan di awal tadi, apa saja yang kita buat dalam kehidupan suami isteri ni, yang mana boleh mendatangkan kemesraan, boleh mengintimkan hubungan suami isteri, mendatangkan pahala. Walaupun orang kata sampai tahap kita terpaksa, bukan terpaksa, ada suami isteri, dia punya cara nak ekspresikan ataupun nak mekarkan orang kata hubungan suami isteri tu, dengan cakap kadang benda-benda kotor je. Kan? Tapi dia gelak ketawa bersama berdua. Tapi jangan buat depan orang lah. Buat depan orang kan, orang kata gila pula benda pula, pasangan ni gila benda pula, cakap-cakap macam tu. Tapi tak apa. Sebab tu dia love language ni, dia tidak, kata tadi, dia tidak ada limitation ataupun dia tidak ada pengkhususan yang ditetapkan oleh Islam. Terpulang pada pasangan untuk orang kata ada ataupun mencipta diorang punya love language sendiri, yang mana diorang berdua je yang faham, lagi bagus. Yang mana bila dia benda-benda perkara tersebut bila diamalkan, dihidupkan, dia akan menambahkan lagi kemesraan dalam rumah tangga. Jadi sebab itulah, apa nama, jangan pernah rasa malu ataupun segan untuk mengekspresikan kasih sayang kepada pasangan kita, terutama bagi suamilah.
1: Jangan malulah ya. Tak ada lah istilah malu-malu ni, tak kisahlah pun. Janji orang kata makin lama makin sayang.
2: Betul.
1: Okey Ustaz, 6.20. Satu lagi soalan sebelum kita nak rehat sekejap ya. Mungkin Ustaz bagi tip sikit lah ya. Untuk pasangan, terutama sekali yang zaman sekarang ni lah, zaman modernnya, sibuk bekerja, dua-dua bekerja selalunya sekarang kan. Nak cari orang kata quality time. Yang kata yang berkat, yang bermakna. Yalah, orang kata dah masing-masing sibuk, bila lah nak cek masa je yang sesuai ni.
2: Betul-betul. Kalau tengok hari ni, memang orang kata kita antara musuh utama kita hari ni masa tu lah.
1: Betul. Kadang-kadang dia bekerja, suami balik sibuk kerja.
2: Betul. Tapi sebenarnya, kalau dah ikutkan dari segi hakikatnya, Allah bagi kita 24 jam sehari tu cukup. Cuma sebab tu di atas kita untuk menguruskan masa tersebut. Sebab tu dipanggil quality time. Jadi quality time ni merupakan salah satu konsep yang disebutkan dalam buku yang ditulis oleh apa nama Gary Chapman tadi lah. Untuk salah satu love language, konsep love language ni adalah mesti ada quality time. Dan quality time di sini bukanlah orang kata dia merujuk kepada tempoh waktu yang panjang. Tak, dia bukannya mesti tempoh waktu. Dia quality time ni yang penting kita manfaatkan waktu yang ada kita bersama dengan ahli keluarga kita, dengan anak, dengan isteri kita. Kita ada orang bawa, dia keluar pagi-pagi, anak tidur. Tak bangun lagi. Balik pun anak dah tidur lah. Jadi sebab itu bilanya dia nak orang kata nak bolehkan dapat pasangan. Tapi nak tak nak, kalau kata ada pasangan ataupun keluarga yang bagaimana saya sebutkan tadi, dia kena cari. Nak tak nak, dia kena usaha cari ruang waktu. Kalau kata sampai tahap terpaksa ambil cuti, ambillah cuti. Bagi nak menjaga quality time tersebut. Kerana quality time ni penting. Kerana quality time ni, dia merupakan antara resepi dalam kita nak mengeratkan hubungan kekeluargaan. Sebab tu kalau kita tengok hari ini, antara quality time yang biasa kita bersama dengan ahli keluarga kita, bila? Biasanya waktu makan malam. Tengah hari dah kawan-kawan dah. Petang sekarang lepak dulu, kedai mamak ke benda kan, tak balik lagi. Malam baru balik. Okay, sebab itu kalau kata itulah ruang waktu yang ada untuk kita tempoh masa dalam waktu bekerja, tempoh hari bekerja ni, kita manfaatkan betul-betul. Bila time makan tu, gunakan masa time makan tu untuk tanya khabar ataupun tanya tentang persekolahan anak-anak, tentang keadaan isteri dan sebagainya. Isteri tu mungkinlah orang kata kita ruang masa lebih, ada lebih sikit lepas tu kan, untuk anak-anak tu. Dan eloknya kita limitkan masa makan, no handphone. Jangan kata anak-anak no handphone, tapi mak bapak, mak bapak pula pegang handphone. Okay. Saya suka mengambil contoh. Ni satu benda orang kata dari segi moral je. Bagaimana kalau kita tengok, kita tengok cerita orang Barat, terutama di US. Okay, bagaimana cerita, dalam ciri cerita dia, dia akan selitkan satu masa waktu makan malam. Bagaimana waktu makan malam, dia punya moral yang boleh kita ambil di situ, dia akan makan apabila semua orang dah ada di meja. Okay, bila dah ada di meja, mulakan dengan doa. Doa untuk kena kebaikan dapat makanan, doa untuk keluarga. Kemudian masa itulah semua berborak. Apa-apa cerita itu, cerita hari kerja ke apa, tak ada masalah. Sebab tu kadang-kadang ada orang kata jangan bawa hari kerja ke rumah. Kadang ada, ada ketikanya bagus juga kita bawa. Kita cerita tapi kerja yang hal-hal yang orang kata kita rasa wajar, sesuai untuk kita kongsikan dengan ahli keluarga kita. Mana tahu kadang-kadang mungkin kita cerita satu hal tentang kerja kita, mungkin kita dapat idea. Ataupun daripada anak-anak kita pun, walaupun kecil, tapi bila dia bagi satu respon kepada cerita kita tu, mungkin kita dapat idea. Jadi sebab tu bagusnya orang kata kita menjaga quality time. Dan juga berbalik pada bagaimana masyarakat di US tu, kalau kita tengok dia makan malam tu, dia tak akan bangun selagi tak habis. Sebab tu kalau bangun, dia nak bangun sangat, mungkin ada dia nak marah ke, dia apa ke, dia akan excuse me, minta maaf. Kerana pada mereka, bangun meninggalkan meja ketika waktu makan merupakan satu perkara yang tak beradab. Sebab tu mereka kalau nak bangun juga, kalau kata merajuk ke, marah ke, dia akan excuse me. Kalau dah habis, bagaimana pula dia sambung pula selepas dah habis makan tu, sama-sama kemas meja. Kemudian sambung pula pergi ke dapur pula sama-sama basuh pinggan, jemur, lap dan sebagainya. Iaitu quality time yang dimanfaatkan betul-betul. Supaya orang kata, kerana kalau tak digunakan kualiti masa bersama dengan keluarga ni, bimbang hubungan tu jadi
1: renggang,
2: makin renggang, yeah, makin jarak. Kadang-kadang bila dah orang kata lama sangat, contohlah bapak ke lama tak balik ke, payah nak jumpa ke, sampai anak-anak kadang-kadang bila ayah sampai rumah je, ayah datang ayah datang, bukan ayah balik, maknanya nak punyalah jarak nak berjumpa dengan ayah tu sampai keluar perkataan ayah datang. Jadi sebab itulah apa nama, kita kena cari ataupun wujudkan quality time ni bersama selain pada makan tadi. Kemudian juga kita boleh orang kata sekali-sekala solat berjemaah di rumah. Ataupun lagi bagus ajak ramai-ramai jalan kaki. Ramai-ramai pergi ke masjid. Itu lagi elok. Sambil-sambil berjalan, naik kereta, boleh borak-borak. Kemudian baca Quran sama-sama. Ni cara nak mengisi quality time lah. Kemudian juga sekali-sekala bawa pergi mengetir ke. Dan jangan mengetir hak suami je keluar dengan kawan-kawan.
1: Ya, betul.
2: Bawa anak-anak sekali. Bawa isteri sekali-sekala. Tapi janganlah hajar hari-hari. Minta pula, demand pula anak-anak ni. Kemudian, pastikan orang kata apa, tanya apa yang berlaku hari-hari tersebut. Dan, apa nama, quality time ni, dia yang pentingnya adalah dari segi soal kita punya hati kita tu. Kehadiran hati kita bersama dengan keluarga ni, bukannya orang kata mesti masa tu panjang. Tapi bagaimana kita manfaatkan masa yang ada tu dengan kita isi sepenuhnya ruang masa tersebut. Dan satu perkara yang boleh kita amalkan, kita kena rasakan bahawa setiap kali kita bersama dan setiap hari ke setiap masa dengan keluarga kita, kita kena rasakan dalam diri kita, ini mungkin kali terakhir aku bersama dengan keluarga aku. Mana tahu malam nanti, esok aku akan mati ke dan sebagainya. Sebab tu bila kita sentiasa fikir macam tu, kita akan usaha sedaya upaya untuk mengelakkan diri kita daripada berlakunya pertelingkahan, daripada kita nak rasa nak marah dekat anak-anak
1: kita
2: dan sebagainya.
1: Kita hargai masa yang ada.
2: Sebab tu kita fikir, nak marah, kalau marah ni kang, sebabnya aku mati kang, menyesal pulak kang. Contohlah macam tu. Sebab tu bagus dah pesanan Nabi tu. Lepas tu Nabi kata dalam hadisnya yang bermaksud, orang yang pintar di kalangan kamu adalah orang yang senantiasa ingat mati. Dan juga yang buat persiapan untuk kehidupan selepas mati. Jadi sebab itu kita boleh gunakan memikir tentang soal mati ni dalam hubungan dan juga menjaga quality time. Jadi bila kita fikir, mungkin inilah masa yang terakhir untuk aku bersama dengan keluarga. Jadi aku kena manfaatkan. Apa pun yang kita buat dalam hidup kita, Nabi suruh fikir mati. Sama juga macam contohlah kata bersukan. Macam contoh baru-baru ni, anak ada terlibat dengan apa nama pertandingan cukai bola. Dah nampak down dah pasal sebelum tu kalah-kalah je. Kan, kata ke dia, tak apa, lepas ni fikirkan setiap perlawanan tu, itulah perlawanan last je, perlawanan terakhir. Jadi main sungguh-sungguh macam main final, walaupun benda tu belum final lagi. Jadi sebenarnya tu kata dalam Islam ni terlalu lengkap, terlalu banyak pedoman-pedoman yang boleh kita guna pakai untuk orang kata khususnya dalam menyelusuri kehidupan berumah tangga. Itulah bawah.
1: Itulah
2: untuk memenuhi quality time kita ni.
1: Jadi sebenarnya yang paling penting ustaz, cari wang.
2: Betul.
1: Kena cipta juga ruang. Cari cipta juga ruang. Apa masa yang
2: cari,
1: ada.
2: Cari, betul.
1: Okey, kita nak lihat sekejap ustaz.
2: Yeah.
1: Ada lagi 20 soalan saya nak tanya ustaz. Nah, jadi anda jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami ya di Radio Malaysia Bayan FM, satu pilihan.
3: Mutiara Kata. Hidup ini bukanlah tentang mereka yang berbuat baik di hadapanmu, namun tentang mereka yang tetap setia di belakangmu.
4: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: kerjasama bahagian pembangunan keluarga, Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat.
1: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Sikit lagi kita akan mungkinlah cuba untuk kata pertanyaan pendengar-pendengar kita ya Ustaz, jika berkesempatan ya Ustaz. Tapi kita cuba habiskan dulu kita punya perbincangan kita.
2: Boleh.
1: Okey, seterusnya Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsilah macam mana kita nak menggalakkan sentuhan fizikal. Contoh kalau bersalaman, kata menggugurkan dosa. Lepas tu kalau minum kongsi bekas ke, ataupun macam kata sandar-sandar dekat pasangan kita ke, gitulah kan, nampak macam romantik sikit. Jadi ada tak kebaikan sentuhan mesra ini dari sudut rohani dan juga emosi rumah tangga?
2: Bagus soalan tu. Pasal benda-benda ni kadang-kadang orang rasa, yelah, orang dah lama kadang
1: macam gedi-gedi, macam manja-manja
2: gitu. Sebenarnya sepatutlah contoh dan teladan terbaik kita adalah baginda Rasulullah SAW. Sepatut Rasulullah walaupun sampai ke penghujung hayat Rasulullah, Rasulullah tetap sama. Macam mana keadaan dia melayan isteri-isteri baginda tu. Tak adalah pula istilah bila dah makin penghujung, makin slow. Tak. Sebab itu, dalam salah satu lagi penama dalam konsep love language ini, disebut sebagai non-sexual physical touch. Iaitu kebaikan mana daripada sentuhan mesra ni. Yang ni pun merupakan salah satu juga orang kata bahasa cinta. Mungkin ada orang, ada setengah lelaki, ini saya cakap bagi pihak lelaki lah, ya? Ada setengah lelaki, dia bukan tak sayang, dia sayang, tapi nak boleh ke mulut tu, kan, nak ucapkan tu, dia rasa macam tadilah, rasa geli ke, rasa macam orang kata dia bimbang, takut bila ada respon pula. Yelah, kadang-kadang isteri pun satu hal juga. Isteri tu bila kalau kata dah suami ni nak cuba nak apa lama nak mesra-mesra, janganlah pula orang kata bagi respon yang negatif. Kadang-kadang tu yang suami jadi serba salah tu. Kelaku buat manja-manja kan, keluar pula pada mulut isteri kan, awak ni benda buang terbiak, berasa hati pula suami. Jadi maknanya kena ada tu, kata salah satu yang kita sebut dalam konsep T tadi tu, lima T tu, tafahum. Kena saling memahami. Maknanya kena bagi ruang tadi lah. Kalau nampak suami nak bermesra ke, isteri nak mesra ke, bagi peluang, bagi ruang. Jangan kita pun kata hari ni zaman-zaman Gen Z ni, orang kata apa, potong angin. Jangan potong angin. Sebab tu Rasulullah dia menunjukkan kepada kita bagaimana baginda menjaga kemesraan tanda ahli keluarga melalui sentuhan. Seperti berpegang tangan. Ada orang hari ni suami isteri bila dah berusia malu pula nak jalan pegang tangan. Tapi kalau belum kahwin tu berani sangat pegang tangannya. Tapi lepas dah kahwin payah pula nak berpegang tangan. Sedangkan benda-benda macam tu semualah mendatangkan pahala. Macam yang Wawa kata tadi, boleh mengugurkan dosa. Kemudian memeluk pasangan, tapi benda memeluk ni janganlah buat di public, di hadapan orang ramai, nanti benda pula orang kata. Kemudian main sentuh-sentuh bahu, bersandar, ataupun orang kata sekali-sekala bermanja-manja baring atas riba ke dan sebagainya. Yang ini semua bukan sahaja mendatangkan pahala, menggugurkan dosa, bahkan sentuhan-sentuhan seperti berpegang tangan, berpeluk, menyentuh bahu, bersandar ini boleh menenangkan emosi. Maknanya kepada suami dan isteri juga boleh mengeratkan hubungan, juga boleh menghilangkan rasa orang kata berjauhan tu, rasa jauh, dan juga boleh meningkatkan rasa selamat dan dihargai. Sebab itu dari sudut rohaninya, apabila kita buat kerana Allah dan dalam batasan syarak, dan ia menjadi sebahagian kepada yang kita sebut tadi, ihsan kepada pasangan kita. Sebab itu yang ini orang kata melalui perbuatan, melalui sentuhan. Sebab tu macam saya kata tadi, mungkin ada suami dia dari segi perbuatan dia agak mungkin kurang sikit, tapi boleh gantikan dengan cara kita dah ada WhatsApp hari ni. Apa salahnya hari-hari hantar WhatsApp macam putih, tak apalah, sekali-sekala buat macam orang kata orang muda-muda, tak ada masalah, tak ruginya, bahkan dapat pahala. Miss you, love you, love you, kan. Ataupun sekali-sekala cari lagu-lagu yang ada lirik-lirik yang orang kata ada kena-mengena dengan kita, dengan pasangan, hantar dekat dia. Kadang apa nama, dia tak perlu kita tunggu, tak perlu tunggu isteri nak minta ataupun pasangan nak minta, pasangan nak beritahu, kita buat je. Kerana apa yang kita buat tu, sebagaimana kita tahu, apa saja kita buat dalam kehidupan rumah tangga dengan tujuan untuk mengintimkan, mengeratkan, untuk menambahkan kemesraan, dan juga untuk apa nama, kerana Allah Ta'ala, maka dia dikira sebagai satu ibadah. Dan dapat pahala. Jadi jangan rasa segan silu untuk menunjukkan kemesraan terhadap ahli keluarga, bukan saja kepada pasangan, bahkan kepada mungkin anak-anak pun sama. Kena sekali-sekala kena tunjukkan. Tapi dalam Islam pesan, Nabi pesan, apa-apa pun nak buat, biarlah bersederhana. Jangan keterlaluan. Bila keterlaluan tu, bimbang takut jadi benda lain. Bimbang jangan kerja bergaduh ke jadi benda. Sampai main, kata punya nak mesra-mesra, main tunjai-tunjai kepala.
1: Terlebih sangat.
2: Jadi lain pula jadinya bergaduh. Jadi itulah bawa. Orang kata kebaikan daripada, orang kata kita non-sexual physical touch ni, ataupun kebaikan daripada sentuhan-sentuhan mesra dalam kehidupan perumah tangga ni.
1: Sentuhan mesra, ya. Jadi yang seterusnya Ustaz, macam mana pula Ustaz kalau kita ni, yelah, nak niatkan kita punya love language ni, contoh-contoh macam kita basuh pinggan ke, kita puji pasangan kita, kan, ataupun kita pegang tangan ni, nak dapat, orang kata apa, nak niatkan yang kita buat semua tu, kita dapat pahala sebenarnya. Macam Ustaz cakap tadi lah, lagi kita buat benda-benda macam tu, kalau kita dapat pahala ibadah, kan. Macam mana pun kita nak, orang kata pasang.
2: Betul, pasal kita pun dalam apa nama Islam ini, Rasulullah menyebut innama a'malu binniyat. Setiap amalan tu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan Allah akan balas berdasarkan apa yang kita niatkan. Kalau kata kita niat dalam hati tak baik, tapi perbuatan tu nampak baik, tak dapat dia punya tu, apa nama orang kata, mungkin dari segi perbuatan tu tak selari dengan niat kita. Jadi Tuhan

0: masalah parenting ni, lazimkan setiap kali kita keluar pada rumah, beritahu, ajak anak-anak untuk niatkan dalam hati. Bila nak melangkah pergi sekolah tu, niatkan dalam hati, Ya Allah, Ya Tuhanku, aku pergi belajar semata-mata untuk mencari keredaan-Mu. Ha, begitu juga kita yang dewasa yang bekerja ni pun, niatkan dalam hati bila keluar pada rumah, Ya Allah, Ya Tuhanku, aku pergi bekerja semata-mata untuk mencari keredaan-Mu. Ha, jadi apa yang orang kata menjadi sekarang itu adat kebiasaan. Ha, kita mendak rutin kita pergi sekolah, anak-anak pergi sekolah, kita pergi kerja, itu kita namakan sebagai rutin, adat yang biasa. Tapi adat ini boleh bertukar menjadi ibadat apabila kita niatkan kerana nak mencari keredaan Allah. Jadi tapi pada perkara-perkara yang baik saja. Jangan pula pada benda mencuri. Mencuri nak mengata orang, semata niat dalam hati semata-mata nak mencari keredaan, memang tak dapat lah. Jadi sebab itu dalam masa yang sama, apa nama, tak cukup sekadar berniat, kita mesti orang kata lakukan, teruskan dengan niat. Kerana dalam Islam, kita antara perbezaan antara niat baik dan niat jahat. Kita baru niat baik, Allah dah bagi satu pahala. Kita buat niat baik kita tu, Allah gandakan 10. Tapi kalau kata kita baru buat niat jahat, kita baru niat jahat, Allah belum kira lagi dia sebagai satu dosa. Selagi mana kita tak laksanakan niat jahat kita tu. Sebab tu perkara yang baik, adat kebiasaan kita boleh bertukar menjadi ibadat apabila kita niatkan dalam hati kita, untuk apa je, kita bantu pasangan kita basuh pinggan. Ya Allah Tuhanku, aku basuh pinggan ni, pertama kita niat kerana nak ikut contoh Rasulullah. Kita niat mengikut contoh Rasulullah bermakna kita menghidupkan sunnah. Jadi kita dah dapat pahala menghidupkan sunnah. Kemudian kita niat pula kerana nak mencari keredaan Allah, dia akan dapat pula pahala sebagai satu ibadah. Sebab tu dalam Islam ni, nak dapatkan pahala ni cukup mudah. Tinggal lagi kadang-kadang kita terlepas pandang, terlupa benda tu, jadi rugi. Sebab tu kita benda yang adat kebiasaannya ni, kita boleh bertukar menjadi kan satu ibadat apabila niat yang baik tu kita lakukannya berserta dengan niat yang baik. Sebab itu apa nama, apa saja berkaitan dengan kita membantu pasangan kita ke, kita sampai tahap orang kata jemur kain pun, ada orang suami ni malu sangat nak jemur kain, bimbang takut orang duduk rumah tereh pula kan. Orang kata pula benda lantak, orang kata janji dalam hati kita, Allah tahu apa yang kita buat. Yang penting kita nak penilai Allah tu. Sebab tu sebenarnya yalah, macam Cedik Pandai kata, orang yang suka, orang kata apa, memburukkan orang, mengata orang ni, sebenarnya dia tak sampai level orang tu.
1: Dia tak dapat dia, sebenarnya dia,
0: ya betul. Maknanya dia mengata orang pasal apa, dia masih lagi di belakang. Maknanya kita ni bila kita mengata keburukan orang, bermakna dalam masa sama kita menyembunyikan keburukan yang kita ada. Jadi kita menyembunyikan keburukan yang kita ada tu, kita letakkan pada orang lain keburukan tersebut. Itu orang kata, kalau kata orang yang tahu menilai tentang tingkah laku seseorang, kita tahu dah dari segi kata-kata dia, dari segi perbuatan dia, kita tahu dah kategori orang ni macam mana. Dia punya level dia ke, level pemikiran dia ke, level dia punya karakter dan sebagainya. Sebab tu berbalik kepada persoalan tadi, apa pun kita niatkan untuk mencari, dengan niat untuk mencari keredaan Allah, maka segala perbuatan baik, amalan baik kita tu, khususnya hubung antara perbuatan kita dengan pasangan kita dalam kehidupan rumah tangga, akan dikira sebagai satu ibadah. Itu untungnya orang berkahwin. Orang berkahwin ni dia pandang je, tenung je pasangan,
1: dapat pahala,
0: dapat pahala dengan orang kata kasih sayang. Itu belum lagi sentuh pula dan sebagainya. Berbeza dengan orang yang belum kahwin,
1: itu lain lah.
0: Pandang lama sikit, dosa lah. Mesej lebih-lebih lama-lama sikit, dosa lah. Sebab tu bagi ada pasangan di luar sana, kalau dah rasa tak sabar sangat nak buat macam mana orang kahwin dah buat, kahwinlah, nikahlah cepat-cepat. Nikah dulu, jumpa dengan mak ayah. Kalau kata dah cukup dah syarat kemampuan tu, khabar je mak ayah. Halalkanlah hubungan kami dulu. Bak kenduri tu kemudian, tak apa.
1: Itu dia. Okey, Ustaz, kita lihat lagi sekejap. Nanti apa-apa pun kembali kita bersama Radio Malaysia Pan FM, Satu Pilihan. Okey.
2: Abang nak makan apa malam ni?

0: dengan kerjasama bahagian pembangunan keluarga Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Bimbing keluarga bahagia.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Ya, dan Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Kembali kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Izzuddin bin Datuk Haji Abdul Muttalib di Kuantan Barat. Kita punya topik kita, love language dan pasca perkahwinan. Tadi Ustaz dah kongsi banyak dah Ustaz, ya? Yeah. Jadi sebagai penutup, mungkin Ustaz ada orang kata sedikit pesanan ke nasihat untuk pendengar kita. Silakan Ustaz.
2: Baik, Wawah, ya.
1: Mm-mm.
2: Kita sedar tak sedar dah sampai nak penghujung dah.
1: Oh, ya. Yeah.
2: Sekejap betul masa berlalu.
1: Mm-mm.
2: Sebab itu, tuan-tuan, sidang pendengar sekalian, hari ini masa cukup pantas berlalu. Jadi kalau kata kita tak alert, tak peka. Maksudnya dia peka ni biasanya lawannya pekak. Buat pekak je, tak perasan tentang masa berlalu ni, maka kita akan jadilah kerugian. Betul lah bagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, dan Allah bersumpah tentang masa ni. Sebab tu masa ni, kalau kata tak digunakan dengan baik, dia akan, orang kata, menjadi satu kerugian pada kita. Pepatah Arab juga ada menyebut, masa ni seperti pedang. Al-waqtu kasayf. Kalau kata kita tak potong dia, dia akan potong kita.
1: Yeah.
2: Okay? Sebab tu, kita kena manfaatkan setiap masa, kita tercari ruang dan peluang dalam kehidupan kita untuk, orang kata, kita mewujudkan sebuah keluarga yang benar-benar memenuhi ciri-ciri usrati ataupun baiti jannati, umaku syurgaku. Sebab tu dalam nak memenuhi ataupun nak menjadikan institusi keluarga kita ni betul-betul sebagaimana yang dituntut di dalam Islam, kita berbalik kepada yang awal-awal kita sebut tadi. Kita kena ada cuba amalkan 5T dalam kehidupan kita berumah tangga, ataupun dalam kita kehidupan berkeluarga. Pertama, ta'aruf. T yang pertama, ta'aruf, iaitu kita kena saling kenal mengenali. Kadang-kadang duduk serumah tapi tak tahu apa kegemaran, apa dia punya, dia punya pantang dia, sakit apa ke. Jadi sebab itu, apa pun dalam hidup kita, semuanya bermula dengan pengenalan. Awaluddin ma'rifatullah. Dalam agama ni pun disebut awaluddin ma'rifatullah. Yang paling awal dalam agama ni adalah mengenal Allah. Sebab itu ta'aruf ni ataupun saling mengenali ni adalah, orang kata, permulaan dalam memulakan hubungan. Iaitu kena mulakan dengan hubungan ni dengan ilmu dan juga dengan kepercayaan. Mana daripada ta'aruf tadi, maka akan timbul lah kepercayaan antara satu sama lain bila dah ada kenal mengenalan. Okay, yang T yang kedua adalah tafahum. Tafahum ni adalah kena saling faham memahami. Sebab tu bila ada tafahum, bila ada saling memahami, maka dia akan mewujudkan komunikasi yang baik dan harmoni dalam kehidupan berumah tangga. T yang ketiga, tasamuh. Tasamuh ni ialah bertolak ansur dan memaafkan. Lepas tu, konflik dalam rumah tangga ni dapat diselesaikan dengan hikmah, cara bijaksana. Maknanya nak selesaikan cara bijak konflik dalam rumah tangga ni, bukannya mesti dengan, orang kata, dengan marah-marah. Nak pula kalau apa nama suami, mudah sangat nak guna lapas ta'alik lah, nak menta'alik nikah, bukan? Itu bukan, orang kata, gentleman lah. Sikit-sikit nak ugut dengan ta'alik, sikit-sikit nak ugut dengan ta'alik, bukan itu caranya. Dia lebih baik dalam rumah tangga ni kita banyak berbincang, dan berbincang itu adalah untuk mencari persepahaman. Inilah tasamuh tu lah, mencari, orang kata, saling bertolak ansur. Bukannya berbincang tu nak tunding jari, tuduh menuduh, menegak menang basah. Itu bukan bincang, itu kelahi namanya. Sebab tu dalam perbincangan ni kena ada tasamuh, bertolak ansur dan maafkan. Tak rugi kalau kata si suami, walaupun bukan salah dia, tapi untuk demi keharmonian rumah tangga, dia lenturkan ego dia tu, minta maaf ke dan sebagainya, kerana nak menjaga hubungan dalam rumah tangga. Yang T yang keempat adalah tadamun. Tadamun ni ialah saling sokong menyokong antara keduanya, iaitu kena ada saling support lah, orang kata. Jangan pula seorang tukang jadi pelemah semangat pula, tukang jadi tukang kutuk pula, tukang orang kata macam-macam komen dan sebagainya. Jadi kena saling sokong menyokong antara satu sama lain adalah antara juga, orang kata, resepi dalam kehidupan suami isteri. Dan yang terakhir, T yang terakhir dalam kehidupan suami isteri ni adalah takaful. Takaful yang bukan takaful insurans.
1: Ya, bukan tu.
2: Jadi kalau kita tengok insurans ni, kalau insurans yang saya faham, konvensional. Tapi kalau yang Islami punya dia panggil takaful. Tapi itu dari sudut insurans, tapi sebenarnya sama je. Maksudnya takaful di sini adalah saling memikul tanggungjawab. Sebab itu semua orang ada tanggungjawab. Bila dalam kehidupan rumah tangga, tambah lagi tanggungjawab. Tanggungjawab sebagai suami, tanggungjawab sebagai isteri, dan ada pula hak terhadap pasangan masing-masing. Saya boleh katakan, saya berani katakan, salah satu punca keberatakan dalam rumah tangga adalah kerana kegagalan pasangan ataupun dua-dua suami isteri dalam memahami segala tanggungjawab dan hak sama ada sebagai suami sebagai seorang isteri. Kalau kata dua-dua tak faham, memang habislah rumah tangga. Kalau salah seorang tak faham tu, insyaAllah boleh lagi. Sebab tu selain daripada punca keberantakan rumah tangga ni, selain daripada kerana tak jaga solat lima waktu tadi, yang kedua boleh berani saya katakan bahawa puncanya berpunca daripada kerana tak faham dan juga kegagalan dalam menyempurnakan tanggungjawab baik sebagai suami, baik sebagai isteri. Kalau dua-dua faham segala tanggungjawab dan laksanakan dengan sempurna, insyaAllah rumah tangga confirm akan harmoni. Bahkan bukan saja harmoni, kerana dengan kesempurnaan pelaksanaan segala tanggungjawab tersebut menjadikan kehidupan rumah tangga yang diharungi setiap hari mendatangkan pahala. Dan bila dah mendatangkan pahala, yang kita nak paling utama adalah adanya keredaan dan keberkatan daripada Allah SWT. Sebab itu dalam kehidupan kita keluarga ni, berbalik kepada kita punya tajuk love language kita ni, dalam Islam tak perlu, orang kata Islam Allah tak memandang kepada kuantiti, tapi Allah melihat pada kualiti. Sebab itu bab masa dan sebagainya bukan diukur kepada lama, panjang, tapi diukur kepada kualiti yang kita manfaatkan dari segi setiap detik kita bersama dengan pasangan dan juga ahli keluarga kita. Jadi itulah. Dan saranan saya yang terakhir, sentiasalah untuk kita tingkatkan ilmu dan kefahaman kita dalam kita mengerjakan apa jua ibadah, khususnya berkaitan dengan dalam kita nak melaksanakan tanggungjawab-tanggungjawab dalam kehidupan rumah tangga. Hanya ilmu saja dan juga kefahaman yang baik dapat membantu kita.
1: Itu saja, Bapak. Terima kasih Ustaz. Panjang lebar penerangan kita. Ustaz kongsi 5T tadi yang mula-mula tadi. Okey. Jadi untuk anda yang mungkin terlepas apa yang kita bincangkan pada petang ini, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.

Pembangunan Kerjasama Bahagian Pembangunan Keluarga Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Bimbing Keluarga Bahagia.

Dan sebelum itu, telah lama kita dengarkan ulangan halaqah usrati kita. Jangan lupa minggu depan di hari waktu yang sama, kita bersama dengan tetamu lain dan juga topik yang lain pula ya, untuk halaqah usrati. Kita dah masuk tepat jam 7 malam dah sekarang ini. Jadi untuk anda, jam ini nanti 7.22 akan berkumandangnya azan maghrib bagi anda yang berada di Kuantan, juga di kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Ini dulu Yasin dengan Rindu Padamu.

ketika umat Islam mesti melakukan ataupun mesti menanamkan sifat sabar yang berterusan dalam diri mereka supaya dia dapat memiliki kehebatan-kehebatan orang yang diberikan oleh Ta'ala melalui sifat sabar. Yang saya katakan tadi, dalam Al-Quran banyak menyuruh kita bersifat dengan sifat sabar. Antaranya ayat dia ada 94 tempat. Banyak tuan-tuan, bukan sedikit. Sebab dikatakan sabar ini sifat yang paling tinggi selepas ikhlas.

0: Malaysia, Pahang FM.
1: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
2: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.

Hidup bukan tentang mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi tentang menghargai apa yang kamu miliki dan sabar menanti yang akan menghampiri. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun hanya bertemu dengan saudara-saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Ha, sidang pendengar dirahmati Allah, tahulah bahawa kita ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kadang-kadang kita suka memperlekehkan benda-benda yang kecil. Dalam bab zikir pun sama. Kadang-kadang kita rasa dengan sebut subhanallah itu biasa, sedangkan subhanallah itu sendiri sekali kita sebut pahalanya sangat-sangat luar biasa. Justeru sidang pendengar, jangan sesekali kita meremeh-remehkan satu perkara yang kecil.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Nur Hisham Fauzi. Beliau akan membaca surah Al-Isyraq bermula ayat 23 hingga ayat 35.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا

وبالوالدين إحسانا إما يبلغن

فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ

نحن نرزقهم وإياكم.

Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah 7.44 minit malam dah sekarang ini. Okey, dan masih lagi bertemankan Wawas ini. Kita dah masuk 27 Safar 1448 Hijrah. Dan tadi 7.22 telah masuknya azan maghrib bagi yang berada di Kuantan, Pekan dan juga di Muazzam Shah. Dan di penghujung jam ini nanti tepat jam 8, kita ada khabar ringkas sebelum kita nak masuk jam yang terakhir bersama dengan saya sampai pukul 9 malam. Kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya daripada Nabila Razali dengan Peluang Kedua.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

0: Ya, juga hantar kampung kan daripada Cikgu Awi. Okey, 8-7 minit malam dah kita. Sebelum kita nak ke menonton hits jam ini, satu lagi perkongsian untuk anda yang mungkin ada anak-anak yang dari kelas peralihan hingga tingkatan 6 ataupun kolej vokasional ataupun matrikulasi juga Institut Pendidikan Guru Malaysia IGGM. Okey, ini mengenai program voucher buku madani sebenarnya dah bermula dah kan sampai 31 Oktober. Jadi untuk anda jangan lupalah orang kata tebus RM100 seorang eh. Jadi boleh pergi ke platform Book Capital bermula 10 pagi lah dah boleh eh. Janganlah buat waktu yang tak kena masa kan asal gitu. Okeylah. Jadi sekali lagi lah ini sumber daripada infografik yang dikeluarkan pada 1 Julai tu. Dan ianya akan berterusan hingga 31 Oktober 2026. Ada beberapa bulan lagi boleh ambil lagi kesempatan ini untuk dapatkan voucher buku madani seorang RM100 bagi golongan yang saya cakap tadi saja eh. Kelas peralihan hingga tingkatan 6, kolej vokasional, matrikulasi dan juga Institut Pendidikan Guru Malaysia IGGM. Okey, dan juga untuk anda sekali lagi panduan bersama yang berada di Kuantan juga di kawasan yang sama waktu dengannya azan isyak pula 8:33 minit malam nanti.
1: Marathon Hits Music tak berhenti.

0: perbuatan menggosok mata tu dia boleh meningkatkan power silau.
1: HIV ni dia bukannya berjangkit melalui sentuhan ke?
2: Tak peti saya teruk, 24 jam pun luka yang kecil akan melebat jadi besar.
3: Jangan lupa bersama saya di Jimmy dalam Doktor di Radio mengupas isu-isu kesihatan bersama pakar-pakar kesihatan setiap Selasa 10.15 hingga 11 pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan.

Sunurani sehingga jam 9 malam. Sesungguhnya walau ku kutip, sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Faham FM, satu pilihan. Marathon Hits Music Tak Berhenti.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Jadinya iman Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun hanya bertemu dengan saudara-saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Sidang pendengar dirahmati Allah, tahulah bahawa kita

Ya, dari Mesej Point FM satu pilihan. 8.42 minit malam dah kita sekarang ini, menghampiri jam 9 malam. Ya, maknanya saya dah nak habis dah bersama dengan anda di Zona Rani edisi hari ini. Okey, 10 Ogos 27 Safar ya. Dan juga nanti tepat jam 9 kita ada utama 9 malam dari Wisma Berita RTM. Dan selepas ini anda akan ditemani dengan rakan seterusnya band ya, akan bersama dengan anda di Zon Inspirasi 9 hingga 12.30 malam. Jumpa saya hari esok pula di Zon Inspirasi ya, 9 hingga 12.30 malam. Okey, kita akan ada permintaan lagu hari esok dan juga kita ada Oyasumi juga untuk hari esok. Dan terima kasih jugalah buat rakan MCR di bilik sebelah ya, Cik Akmal dan juga Puan Kamaria. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada kumpulan Elemen 1, Bukan Orang Suci. Assalamualaikum, bye-bye.

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti balon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke balon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia,

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam saya ucapkan pada anda yang setia bersama kami di Pahang FM. Baik, hari ini Senin 10 Ogos 2026 dan saya Ben akan temani anda dalam zon inspirasi sehingga jam 12.30 malam nanti. Jadi walau di mana saja anda berada ketika ini, terima kasih kerana memilih kami di Pahang FM sebagai teman anda malam ini. Dan mungkin waktu ini dia masih di tempat kerja atau orang kata sedang dalam perjalanan pulang ke rumah, ataupun mungkin menikmati makan malam bersama keluarga, atau ada yang mungkin berehat bersama keluarga di rumah waktu ini kan, atau mungkin juga baru saja memulakan shift malam. Jadi apa sahaja aktiviti anda, semoga semuanya dipermudahkan. Dan buat anda yang sedang memandu, pandu dengan hati-hati, okey? Dan sepanjang malam ini saya akan temankan anda dengan lagu-lagu pilihan serta pelbagai informasi menarik untuk dikongsikan bersama. Dan kepada anda semua, jangan lupa kalau anda nak tahu aktiviti, program serta perkembangan terkini daripada Pahang FM, jadi bolehlah singgah ke media sosial kami di Facebook, TikTok dan juga Instagram. Jadi kalau masih belum follow tu, apa lagi, bolehlah follow sekarang, okey? Jadi senang untuk anda dapatkan pelbagai info, aktiviti dan perkara menarik daripada kami di Pahang FM. Baik saudara, pada jam 9.30 malam nanti kita akan bawakan info sukan yang menghimpunkan perkembangan terkini arena sukan tanah air dan juga antarabangsa. Dan selepas itu kalau anda ada ucapan yang ingin disampaikan atau lagu yang ingin didengarkan, jadi hantarkan saja WhatsApp kepada kami di 010-320-7448. Dan insyaAllah jika bersempatan saya akan bacakan kiriman anda dan cuba penuhi permintaan lagu yang anda titipkan malam ini. Jadi terus setia bersama saya Ben dalam Zona Inspirasi malam ini hingga jam 12.30 malam. Anda temankan saya dan saya temankan anda malam ini dengan muzik serta informasi. Terus kekal bersama kami hanya di Pahang FM, satu pilihan.

anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

0: Baik, sekarang dah pun 9.31 minit malam. Baik, info sukan untuk anda membawakan perkembangan terkini dari dalam maupun luar negara. Dan antara tumpuan malam ini, rombakan beregu lelaki negara, kemarahan skor sepak takraw ke separuh akhir serta persiapan Harimau Malaya berdepan Vietnam. Dan kita juga ikuti perkembangan Dato' Azizul Hasni Awang menuju Olimpik Los Angeles 2028 dan perpindahan bintang Brazil Bruno Guimarães ke Arsenal. Baik, info sukan pertama mengenai badminton. Kejayaan Ti Kai Woon dan Yap Roy King muncul juara Master Korea semalam belum cukup meyakinkan jurulatih beregu lelaki negara Harry Iman Pirgadi dalam menentukan gandingan terbaik menuju Olimpik Los Angeles 2028. Harry berkata proses rombakan beregu lelaki negara masih panjang dan pencapaian di Korea termasuk kejayaan Kai Woon dan Roy King serta Aaron Chia dan Aaron Tai yang muncul naib juara terbuka Taiwan minggu lalu hanya sebahagian daripada penilaian. Menurutnya, setiap pasangan baru memerlukan masa untuk membina keserasian kerana ada pemain yang cepat menyesuaikan diri manakala sebahagian lagi memerlukan tempoh lebih panjang. Dan Harry menegaskan keputusan kejohanan bukan keutamaan utama ketika ini. Sebaliknya, barisan kejurulatihan mahu melihat perkembangan pemain bersama pasangan berbeza sebelum membuat keputusan muktamad. Dan Kai Woon, Roy King dijadualkan meneruskan percubaan di Master China dari 1 hingga 6 September sebelum beberapa kombinasi lain diuji dalam kejohanan seterusnya. Baik, kita balik ke sepak takraw. Skor sepak takraw negara mara ke separuh akhir acara berpasukan lelaki Piala Raja Thai 2026 selepas menewaskan Vietnam 2-1 dalam aksi sengit di Fashion Island Mall, Bangkok hari ini. Regu kedua negara yang diketuai Tekong Muhammad Haziq Khairul Nizam bersama Hafizul Hayazi Adnan dan Zul Effendi Sumari menyumbang mata penting menerusi kemenangan 2-0. Regu ketiga yang menampilkan Zuhri Zain, Fetri Azwadi dan Jeffrey Ahmad turut memastikan Malaysia berada di landasan kemenangan selepas menundukkan regu Vietnam 2-0. Bagaimanapun, regu pertama negara yang dibarisi Muhammad Nur Aizat Muhammad Nordin, Kamarul Izzat Kamarul Imran dan Zarif Marikan Ibrahim tewas 0-2 kepada Vietnam. Kemenangan itu bolehkan Malaysia meneruskan pemburuan kejuaraan pada edisi ke-39 Piala Raja Thai yang turut dikenali sebagai Kejohanan Dunia Sepak Takraw Staff 2026. Baik, kita beralih ke perkembangan Harimau Malaya. Harimau Malaya tidak boleh terlalu lama meraihkan kejayaan mara ke separuh akhir Piala ASEAN 2026 apabila Vietnam sudah menanti dengan beberapa kelemahan yang perlu segera diperbaiki. Jurulatih interim negara Tan Cheng Ho mengakui pertemuan dengan juara bertahan itu bukan tugas mudah dan pemain perlu meningkatkan keyakinan diri untuk menghadapi cabaran tersebut. Malaysia akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras pada 16 Ogos ini sebelum bertandang ke Stadium Maidin Hanoi untuk aksi timbal balik 3 hari kemudian. Dan Chen Ho mahu ketajaman jentera serangan dipertingkatkan terutama menerusi gerakan serta hantaran 1-2 yang lebih berkesan bagi membuka ruang di kawasan pertahanan Vietnam. Dan beliau turut mahu pemain lebih berani dalam situasi 1-1 dan memanfaatkan sepenuhnya kelebihan beraksi di laman sendiri untuk mendapatkan keputusan positif. Malaysia mara ke separuh akhir selepas menewaskan Filipina 1-0 menerusi jaringan G. Favitran pada minit ke-16 sekaligus menamatkan kumpulan B di tempat kedua dengan 9 mata di belakang Thailand. Baik, seterusnya Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM bersedia melakukan apa sahaja bagi memastikan Dato' Azizul Hasni Awang mendapat persiapan terbaik sekiranya meneruskan misi memburu tiket ke Olimpik Los Angeles 2028. Presidennya Dato' Amarjit Singh Gill berkata PKBM menghormati apa jua keputusan dibuat Dato' Azizul Hasni termasuk jika jaguh negara itu mahu terus berlatih di bawah bimbingan John Besley. Malah PKBM sanggup berusaha memujuk Besley supaya terus bersama kem negara sehingga Olimpik Los Angeles 2028 jika khidmatnya menjadi antara keperluan Dato' Azizul Hasni. Besley sebelum ini mengesahkan tidak berhasrat menyambung kontraknya sebagai pengarah teknikal skuad negara yang akan berakhir pada 31 Januari 2027. Amarjit menegaskan PKBM tidak mahu sebarang perubahan dalam struktur kejurulatihan menjejaskan peluang Dato' Azizul Hasni terutama jika dia membuat keputusan untuk meneruskan karier. Dato' Azizul Hasni kini menunggu pendirian rasmi daripada KBS, MSN dan juga PKBM sama ada khidmatnya masih diperlukan dalam kempen kelayakan Olimpik sebelum membuat keputusan mengenai masa depannya. Baik, kita beralih ke Liga Perdana Inggeris. Pemain baru Arsenal Bruno Guimaraes menyuarakan hasrat membantu The Gunners memenangi lebih banyak trofi selepas melengkapkan perpindahan dari Newcastle United bernilai £75 juta. Pemain tengah Brazil itu menganggap Arsenal sebagai tempat terbaik untuk mencari cabaran baharu selepas merasakan sudah tiba masanya untuk memburu lebih banyak kejayaan dalam kariernya. Guimaraes berkata walaupun sudah menikmati pelbagai kejayaan sebelum ini, dia mahukan lebih banyak gelaran dan berharap dapat mencipta sejarah bersama kelab London itu. Kehadiran pemain berusia 28 tahun itu dijangka memperkasakan skuad kendalian Mikel Arteta dalam usaha mempertahankan kejuaraan Liga Perdana Inggeris yang dimenangi musim lalu. Guimaraes turut menyifatkan dirinya sebagai pemain yang tidak mudah mengaku kalah selain yakin mampu membantu pasukan menerusi hantaran, larian dan gerakan menyerang. Dia kini berharap dapat memberi impak segera bersama Arsenal dan membantu pasukan menambah koleksi trofi pada musim baharu. Baik, itu tadi antara berita sukan untuk anda hari ini, malam ini, yang bawakan perkembangan terkini dari dunia sukan dalam dan luar negara. Dan untuk mendapatkan lebih banyak berita, perkembangan serta informasi terkini berkaitan dunia sukan, anda boleh ikuti laporan melalui akhbar-akhbar tempatan secara dalam talian. Dan pelbagai lagi berita dan perkembangan menarik pastinya menanti anda. Jadi terus dapatkan maklumat pada sumber berita yang sahih dan dipercayai. Terima kasih kerana terus bersama kami untuk info sukan malam ini. Dan semoga perkembangan yang dikongsikan dan memberikan anda informasi terkini mengenai dunia sukan tanah air mahupun antarabangsa. Jadi jangan ke mana-mana, banyak lagi informasi, hiburan dan sajian menarik menanti anda. Terus kekal bersama Pam FM, satu pilihan.
1: Teruskan bersama dalam Zon Inspirasi sehingga jam 12 malam. Tersimpan hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik hanya di

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Baik, kembali bersiaran di Pahang FM, satu pilihan. Sekarang dah pun 9.49 minit malam. Jadi buat anda yang masih belum tidur tu, dia tidur awal kan, jadi kita teruskan teman malam anda di Pahang FM. Mungkin ada yang tengah santai kat rumah, atau mungkin ada yang baru habis kerja, atau dia juga yang orang kata tengah on the way balik ni kan, dalam kereta ke apa. Jadi apapun yang anda sedang buat, terima kasih sebab masih setia bersama kami di Pahang FM. Jadi kalau anda ada nak kirim ucapan, kirim salam atau nak request lagu, jadi boleh terus hantar ke WhatsApp Pahang FM di 010-320-7448. Baik, ucapan diterima daripada Cik Kiah Rompin. Assalamualaikum DJ Ben, selamat malam. Waalaikumsalam. Cik Kiah nak minta lagu dari nyanyian Datuk Sharifah ini bertajuk Jangan Putarkan Lagu. Dengan ucapan semoga terhibur untuk Ben, juga sahabat Rompin, juga cendawasih Kuantan. Dengan ucapan selamat malam, semoga ceria selalu di samping keluarga tercinta. Terima kasih Cik Kiah Rompin. Seterusnya daripada Ida Jerantuk. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Selamat malam. Semoga DJ Ben sihat-sihat dan happy selalu. Terima kasih. Ida Jerantuk nak minta lagu daripada kumpulan Fahrenheit bertajuk Ana. Dan buat hiburan semua yang sedang mendengarkan Pahang FM TK ini, selamat beristirahat dan semoga terhibur. Baik, terima kasih diucapkan kepada Cik Kiah Rompin dan juga Ida Jerantuk. Dan kepada anda yang ingin hantarkan ucapan dan juga permintaan lagu, boleh hantarkan ke WhatsApp Pahang FM di 010-320-7448. Baik, saya tunaikan dulu permintaan Ida Jerantuk dan Cik Kiah Rompin. Jadi terus dengar Pahang FM.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya. Radio Malaysia.

0: Dengarkan malam anda bersama Zon Inspirasi. Kamu dan segala
1: kenangan menyatu dalam waktu. Hiburan malar segar sehingga jam 12 tengah malam. Kau bertemu
0: aku begini. Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

0: mengikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM

0: lagu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Baik, masih dalam zon inspirasi bersama saya Ben sehingga jam 12.30 malam nanti hanya di Pahang FM, satu pilihan. Baik, saya nak tunaikan terus permintaan seterusnya daripada, diterima daripada Manja Karak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Manja dari Karak. Saya nak minta lagu dari kumpulan Slash, katanya Bila Bunga Dipetik Orang, ditujukan khas untuk yang mengenali diri ini dengan ucapan selamat malam. Terima kasih Manja. Seterusnya terima dari Suzana Bukit Iban Muazzam Shah. Selamat malam DJ Ben, selamat malam. Suzana nak minta lagu daripada kumpulan Utama bertajuk Hentikanlah Alasanmu. Ucapan selamat malam untuk Kak Yan Karipap Frozen, Asti, Norida Idah, Rosita Muhammad dan Lee Lumut. Semoga siap-siap belaka. Kita teman berteman hingga jam 12 malam bersama DJ Ben. Terima kasih. Dan seterusnya daripada Saidan Teka. Saidan Teka tak ada ucapan malam ni, tapi nak minta lagu dari siapa ni? Baziga. Oh, Bazigar. Baik, seterusnya daripada Kak Mah Lembah Kelau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat bertugas DJ Ben. Terima kasih. Moga sentiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah selalu. Saya nak minta lagu Umi, nyanyian dari Datuk Sheikh, untuk semua pendengar Setia Pahang FM. Moga terhibur, selamat beristirahat. Dari Acik Mah Lembah Kelau Raub. Terima kasih Acik Mah Lembah Kelau. Baik, terus kekal bersama kami hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: Sampai hati kau, Julia. Kau putuskan hubungan kita kerana si Saleh, anak Tok Siak tu.
1: Eh, tengah galau ke tu? Janganlah galau sorang-sorang. Jom dengar Pahang FM, lagu-lagu galau terbaik untuk anda.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke
0: kanan. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius ah?
2: Nasib kat sini ada wifi bang.

0: Isu pelarian Myanmar harus ditangani bersama negara anggota ASEAN. Jendela Fasa 2 Sabah lokasi percubaan internet satelit terus ke telefon. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia menggunakan kapal. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan, persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini.
1: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap, ya. Apakah menghantar mereka itu balik, apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi. Itu perlu juga dipikirkan.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Hari ASEAN ke-59 di Wisma Putra. Dalam masa sama, Dato' Sri Muhammad menegaskan ASEAN perlu menangani isu pelarian secara bersama dengan terus memberi tekanan kepada Myanmar melaksanakan konsensus 5 perkara bagi memulihkan keamanan negara itu. Mengenai perdagangan intra-ASEAN yang kini masih bawah 25%, Dato' Sri Muhammad memberitahu ia perlu dipertingkat bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Usaha itu penting bagi memanfaatkan potensi ASEAN menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030.
1: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas. Kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Dato' Sri Muhammad berkata antara mekanisme yang diberi tumpuan ialah memudah cara perdagangan menerusi pergerakan bebas barangan bagi meningkatkan aliran perdagangan antara negara anggota. Agensi bawah Kementerian Komunikasi perlu memastikan maklumat yang disampaikan kepada rakyat adalah benar, tepat dan mudah difahami. Ia bagi mengelakkan kekeliruan serta salah tafsir. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata peranan itu penting khususnya membabitkan sesuatu dasar, program atau perkara berkepentingan awam termasuk laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan lembaga tabung haji yang akan dibentangkan esok. Beliau berkata Jabatan Penerangan, Jabatan Komunikasi Komuniti RTM dan Bernama perlu berperanan sebagai saluran utama menyampaikan maklumat kepada rakyat. Menurutnya agensi berkenaan juga perlu bertindak pantas menangani kekeliruan termasuk menyediakan kandungan lebih mudah difahami. Sementara itu, Dato' Sri Fahmi memaklumkan pelaksanaan teknologi internet satelit terus ke peranti akan diuji di beberapa lokasi di Sabah. Dia berkata ia menerusi jalinan digital negara jendela Fasa 2. Beberapa lokasi di Sabah, Sarawak dan Semenanjung akan dikenal pasti bagi menguji teknologi yang membolehkan internet dipancarkan terus ke telefon bimbit melalui satelit. Katanya jendela Fasa 2 akan bermula tidak lama lagi melibatkan lebih 300 lokasi di setiap negeri berkenaan. Sebahagiannya menggunakan menara telekomunikasi dan teknologi satelit bagi kawasan lebih terpencil. Kementerian Ekonomi kini di peringkat akhir saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi belanjawan 2027 sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata proses itu melibatkan penelitian cadangan baru serta projek sambungan dengan mengambil kira keutamaan pembangunan bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK-13.
2: Infrastrukturnya dan dan juga dari segi bagaimana pembangunan kerajaan ini dapat meningkatkan ataupun mempercepatkan ke arah high growth, high value industri yang kita cadangkan. Maka sebab itu penumpuan untuk RP2 ini juga selain memastikan keperluan-keperluan semasa dari segi sama ada infrastrukturnya, dari segi kemudahan maupun kesiapsiagaan barisan-barisan agensi kita ini sentiasa kita ambil kira lah.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam perkembangan berkaitan keperluan asas dan peningkatan kualiti hidup penduduk di wilayah Persekutuan Wajar diberi tumpuan dalam Belanjawan 2027 yang dijadualkan di bentang Oktober ini. Perkara itu ditegaskan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yeo, tumpuan khusus kepada menaik taraf projek perumahan rakyat PPR dan perumahan awam, penyelenggaraan dan penerapan jalan serta usaha mitigasi banjir.
3: Untuk kita selalunya, kita fokus back to basic, bermaksud keperluan asas rakyat dijaga di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Itu adalah harapan kita, dan harapan kita untuk tahun depan untuk kita terus petasakan idea mewatakan kawasan lapang, kerana kita nak gaya hidup yang sihat, kita nak kualiti hidup yang bagus untuk golongan yang bekerja dan yang sudah bersara. It's very simple back to basic kind of budget.
0: Menurut Hina, usaha memperkasa ruang awam penting bagi mewujudkan persekitaran yang lebih selesa, selamat dan menyokong gaya hidup sihat untuk semua golongan. Berita seterusnya, bekas Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Abdul Rahman Hamid meninggal dunia akibat jangkitan paru-paru di Pusat Perubatan Universiti Melaya petang tadi. Anak Alairham Muhammad Riza memaklumkan bapanya yang berusia 73 tahun menghembuskan nafas terakhir pada 5.51 petang selepas kira-kira sebulan menerima rawatan di hospital berkenaan. Jenazah dijangka dikebumikan di Bandar Nusa Putra Puchong pagi esok. Alairham Dato' Abdul Rahman berkhidmat sebagai Ketua Pengarah Penyiaran selama 6 tahun dari 2003. Luar negara, Oman sedang berusaha menangani tumpahan minyak mentah di perairan selatan negara itu selepas sebuah kapal tangki terkandas di kawasan marin dilindungi. Pihak berkuasa alam sekitar Oman memaklumkan tumpahan itu menjejaskan kira-kira 390 km persegi kawasan laut sekitar Kepulauan Halinian. Pihak berkuasa menjalankan pemantauan udara dan mengerahkan penyelam selain merangka pelan untuk memindahkan muatan minyak kapal berkenaan bagi mengurangkan risiko terhadap alam sekitar dan memastikan keselamatan pelayaran. Susulan hujan lebat selama 9 hari di utara Filipina, sekurang-kurangnya 13 orang maut akibat banjir, tanah runtuh dan kemalangan. Hujan akibat ribut tropika itu juga menyebabkan sekolah dan pejabat kerajaan ditutup di seluruh Luzon selain banjir melanda di beberapa kawasan di Manila. Operasi mencari dan menyelamat diteruskan bagi mencari mangsa yang hilang. Beralih ke sukan, Presiden FIFA Gianni Infantino terus berdepan kritikan. Dalam pertemuan bersama, UEFA, CONCACAF dan AFC menegaskan bola sepak bukan milik mana-mana individu. Sebaliknya hasil usaha bersama seluruh komuniti bola sepak. Kita itu susulan kontroversi rancangan Infantino bahawa pelaburan swasta ke dalam pertandingan FIFA termasuk Piala Dunia sebelum menarik balik cadangan berkenaan beberapa hari kemudian. Ketiga-tiga konfederasi menyifatkan isu itu sebagai kegagalan pertimbangan dan kepimpinan selain menuntut accountability serta ketelusan dalam FIFA. Bintang bola sepak Argentina Lionel Messi memberi penghormatan terakhir kepada bapanya Jorge Messi dalam satu upacara tertutup. Orang 68 tahun yang juga ejen Messi sejak awal kejayaan profesionalnya meninggal dunia pada Jumaat lepas akibat kanser. Upacara pengebumian yang dihadiri keluarga terdekat dan beberapa rakan pasukan dari Argentina berlangsung di sebuah tanah perkuburan di Perez berhampiran Rosario. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Myanmar harus ditangani bersama negara anggota ASEAN. Jendela Fasa 2, Sabah lokasi percubaan internet satelit terus ke telefon. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, kembali bersiaran di Pan FM 1 pilihan sekarang dah pun 11.24 minit malam. Jadi buat semua pendengar Pan FM di mana saja anda berada, semoga malam anda berjalan dengan baik. Dan yang masih berjaga, kita teruskan menemani malam anda dengan lagu-lagu pilihan di Pahang FM. Baik, sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, ada satu maklumat penting untuk pendengar, khususnya yang merancang aktiviti mendaki di sekitar Cameron Highlands. Dimaklumkan bahawa laluan pendakian Transjeging, Gunung Irau melalui Corby Pass dan Gunung Irau melalui Mossy Forest akan ditutup sementara bermula 1 September 2026 Selasa sehingga 8 September 2026. Dan sepanjang tempoh penutupan ini, semua aktiviti pendakian adalah tidak dibenarkan. Dan untuk makluman juga, semua laluan masuk dari negeri Pahang dan negeri Perak turut ditutup sepanjang tempoh tersebut. Jadi kepada pendengar yang mungkin dah merancang nak mendaki ataupun berkunjung ke kawasan berkenaan pada tarikh tersebut, jadi ambil perhatian, jangan teruskan sebarang aktiviti pendakian sepanjang tempoh penutupan. Dan untuk maklumat lanjut, pendengar boleh menghubungi Pejabat Hutan Daerah Cameron Highlands di talian 05491-1384. Jadi teruskan bersama kami malam ini. Yang masih belum tidur, kita santai-santai dulu bersama Pang FM, bersama saya Ben sehingga jam 12 tengah malam nanti. Terus dengar Pang FM.

Baik, saudara, sekarang dah pun 11.50 minit malam. Baik, saudara, sebelum saya akhiri Zon Inspirasi bagi edisi 10 Ogos 2026, saya nak ucapkan terima kasih pada semua pendengar yang masih setia bersama kami di mana saja anda berada ketika ini. Sama ada mungkin sedang berehat di rumah, masih bekerja, memandu atau sedang melalui hari yang agak mencabar. Jadi semoga anda sentiasa diberikan kekuatan dan juga ketenangan. Dan kalau hari ini terasa berat, kalau apa yang diusahakan belum menjadi seperti yang diharapkan, jadi jangan mudah putus asa. Percayalah, setiap usaha yang ikhlas pasti ada nilainya. Mungkin bukan hari ini hasilnya, tetapi insyaAllah akan tiba pada waktu yang terbaik. Jadi terus kuatkan semangat, jaga kesihatan dan jangan lupa untuk sentiasa menghargai diri sendiri serta orang-orang di sekeliling anda. Semoga malam ini menjadi ruang untuk kita berehat, mengumpul semula tenaga dan bangkit dengan harapan yang baharu esok, insyaAllah. Baik, saya doakan semoga segala semuanya urusan anda dipermudahkan, dimurahkan rezeki dan sentiasa berada dalam lindungannya. Selamat malam dan terima kasih kerana terus menemani kami di Pang FM. Dan terima kasih juga pada rakan setugas juru teknik petugas Puan Kamariah Ali dan Cik Nur Akma yang memastikan siaran Pang FM dalam keadaan baik sepanjang malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Jaga diri. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda. Radio Malaysia Pahang
1: FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وفل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
2: Radio Malaysia.

Nana Rio dengan Sebelum dan Sesudah memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Banyak lagu-lagu pilihan bersama 2.0 telah pun ditunaikan oleh AJ. 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam hingga 6 pagi di ruang udara Nasional FM. Kembalinya lagi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Burhantu, untuk pertemuan hari Selasa 11 Ogos 2026, 27 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat ya. Jaga makan, jaga kesihatan. Itu yang kita mahukan dalam hidup kita. Anda sihat, anda boleh pergi bekerja. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Anda sihat, anda boleh lakukan ibadah-ibadah yang dituntut oleh Allah SWT dengan lebih sempurna. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Burhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi yang ada. Termasuklah RTM Click di seantero dunia, MyTV 701, Astro 869 dan juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng Burhantu, di manakah anda? Sudah bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Di samping itu, informasi-informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda, yang saya akan kongsikan kepada anda. Semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Ada yang tengah termenung waktu ini. Termenung sebab apa? Saya sedang mencari kebahagiaan, bang. Yalah, bahagia itu sebenarnya sederhana kalau kita lihatkan ya. Kebahagiaan kita itu tak terletak kepada harta benda tau. Tidak pada penampilan diri kita. Tidak juga pada gemerlap perhiasan dan juga keindahan dunia. Tetapi ukuran kebahagiaan itu adalah terkait erat pada hati kita sebenarnya. Hati dan roh manusia yang sering mendambakan redha Tuhannya, yang sering bersyukur kepada Allah SWT. Itu kebahagiaan sebenarnya. Jadi terus bersyukur dengan apa yang ada. Jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Setiap perjalanan hidup kita ini berbeza-beza. Walaupun tujuan kita sama, iaitu syurganya Allah. Yang kita mahukan di pengakhirannya adalah syurganya Allah. Namun perjalanan hidup kita berbeza-beza. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak yang agak rancak yang saya akan berikan kepada anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Nun Alif Zaid Alif, luncur sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Crystal dengan Zunika. Siapa nama Zunika dekat sini? Ramai yang nama Zunika. Tengah buat apa Zunika? Ada yang tengah nak tidur. Ada juga Zunika yang tengah menjahit baju. Ada juga Zunika yang tengah basuh baju, lipat kain, gosok baju sekolah anak. Macam-macam lagi. Baik, 12.27 minit tengah malam. Malam masih muda. Relax-relax, tenang-tenang. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini sampai pukul 6 pagi nanti. Ribut petih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan di negeri Terengganu. Terutamanya di daerah hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Lipis, Jerantut dan juga Kuantan sehingga 3 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada kawasan yang dilanda hujan, ada kawasan yang dilanda panas pada waktu ini. Kita telah pun mula memasuki El Nino. Jadi kalau kawasan anda dilanda panas yang melampau, jangan pula lupa untuk minum air banyak-banyak. Badan kita perlukan air secukupnya. Kalau boleh, elakkan daripada terkena matahari lah. Yang terlalu lama. Kerana sinaran UV sekarang ini sangat-sangat berbahaya. Kadang-kadang bacaannya terlalu tinggi, tidak baik untuk kesihatan anda. Awasi anak-anak kita terutamanya. Biasa budak-budak ni dia bukan peduli pun kan, hujan ke panas ke, dia tetap nak bermain dengan kawan-kawan. Kalau boleh nak bermain tu boleh, tapi di kawasan yang berbumbung. Kita takut anak kita, biasanya kanak-kanak ni ataupun orang yang lebih berusia ni mudah terkena strok haba tau. Mudah sangat terkena strok haba. Jadi kita nasihatkan anak-anak kita ya. Pantau anak-anak kita sekali. Okey, geng-geng berhantu, mana anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga ada yang sedang bekerja pada waktu ini. Ada, saya nampak tu. Ada yang katanya tak semangat nak kerja hari ini. Allah, kenapa? Kenapa jadi begitu? Niatkanlah kita bekerja itu sebagai satu ibadah. Sebagaimana kita menjalankan ibadah yang lain kan. Jadi bekerjalah secara tekun. Apa lagi? Bersungguh-sungguh. Ikut peraturan, disiplin, profesional. Dan kita kena sayang akan kerja kita. Barulah kita semangat je nak buat kerja. Jangan hilang semangat. Saya mahu anda terus kuat semangat. Kerana semangat itu tak datang daripada fizikal kita. Semangat itu datang daripada jiwa kita, diri kita, dalaman kita. UPS dari Kuala Terengganu melaporkan diri Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Jali, Johan, Faiz, Ajib, Limbong, Izo dari Kelapa Sawit, Johor. Kita ada Abdul Jalil Tahir dari Endau, Johor juga. Elbiana, Rosiliana, Hadir dari Saratok, Sarawak, Abang JJ Gemas, Kantari, Mas Merah, Anak Anton, Kudat, Sabah, Lin, Roslinda, Luncur sampai pagi katanya, Denik Ani, Muhammad Yusof Terengganu, Zai Zurani, salam dari Temerloh. Afif Nushaza, Vita Chor, Nida Wahida dari Senai, JB, Muhammad Jasni, Mon dari Sarawak, Intan Hamid juga turut bersama-sama. Daniel Abdul Jalil Tahir, kita ada Syah Putra Mesin Johor, Warung Mak Adli bersama dengan Encik Yusof Taib katanya, Encik Ujang Air Tanah, Encik Mokta Sungai Sungai Petai, layan sampai pagi, mantap. Virginia Vanessa, Rus Merah, Pasir Putih Kelantan baru lepas hujan lebat, Hamdan Arifin, Nizam Pineng, Zainab Hussein, Jazmizi Abdullah Hadi dari Puchong, Dayang Heda, kita ada Hasna Asrani dari Jerantut, Syaz juga hadir. Terima kasih untuk anda yang hadir melalui Facebook rasmi Nasional FM. Jom terus beribun lagi dengan lagu-lagu terbaik bersama dengan Ella Putri Kota. Terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

Tuan, puan, abang, kakak. Ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Sejenakan Pelesir Kota, 12.44 minit tengah malam. Anda yang baru bertemankan Nasional FM, pastinya anda bertemankan dengan pembilik suara ini, dan Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi di bulan kebangsaan. Kita sedang menuju detik bersejarah untuk negara kita. 31 Ogos 2026 merupakan hari kemerdekaan negara yang ke-69 tahun. Jadi di bulan kebangsaan ini, terus kibarkan jalur gemilang. Walau di mana jua anda berada, dekat rumah, dekat premis perniagaan, dekat kenderaan, kenderaan dekat kereta, dekat teksi, dekat lori, dekat bas, walau di mana jua lah, semangat patriotik perlu ada dalam negara, dalam diri kita. Kita cinta dan juga sayangkan Malaysia. Malaysia bumi yang berdaulat. Tapi dalam masa yang sama, orang ramai juga diingatkan supaya sentiasa merujuk kepada panduan rasmi dalam memasang dan juga mengibarkan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan sekaligus memelihara kedaulatan lambang tertinggi negara kita. Ya. Timbalan Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan juga Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia Japan Azwarni Herni Cik Noh menyatakan panduan tepat mengenai pemasangan bendera boleh dimuat turun menerusi portal Merdeka 360 serta platform e-book Japan. Jadi langkah kecil ini sebenarnya bagi mengelakkan kesilapan seperti kita pasang jalur gemilang secara terbalik ataupun kita menggunakan bendera yang telah pun lusuh. Adalah lusuh, rosak ataupun kita paparkan dengan cara yang tidak wajar. Jadi kita fokus kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Jom kita semarakkan satu rumah, satu jalur gemilang. Saya ingin melihat di seluruh Malaysia memasang bendera, memasang jalur gemilang kita. Tanda kita menghargai perjuangan-perjuangan mereka yang terdahulu yang telah pun memperjuangkan tanah air sehingga mendapat kemerdekaan. Jadi pasang jalur gemilang sampai hari Malaysia nanti ya. Tapi kalau boleh jangan sampai hari Malaysia, sepanjang tahun. Saya sendiri pun pasang sepanjang tahun dekat rumah tau. Bila dah lusuh kita ganti bendera beberapa ringgit. Jimmy Steady katanya tengah layan layan Nasional FM, tengah kerja ni bang. Okey, selamat bekerja, selamat bertugas. Nadira Nistalio dari Pulau Pinang, dalam kereta dari Sungai Petani nak balik Pulau Pinang. Kejap lagi nak buat nasi lemak. Okey. Muhammad On GBH, Astani Patola, Haji Jasabli, Nordiana Nodin dari

Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Kita ada Princess Su, Bidadari Salju, Iskandar Puteri Johor, Amirul Abadi. Dia kata kepada semua geng-geng buruhan tu, selamat mendengar dan juga layan terus sampai pagi. Cik Ma dari Perlis, Pak Su Omar pun hadir. Cik Zamani, Cik Awang, salam GBH. Hadir dari Setiu, Fazia Haji, Raj Zarina dari Seberang Perai, Nur Isa juga terus bersama-sama. Itu yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok, mana geng-geng TikTok saya, mana geng-geng TikTok Nasional FM, mana geng-geng burung hantu yang sering bersama-sama dengan saya di live TikTok. Jom bersama-sama dengan saya di TikTok sekarang ini. Mungkin ada juga akaun TikTok tapi tak pernah masuk ke live Nasional FM. Sila masuk. Ada yang tak kenal wajah saya, macam mana rupa Abang Manis ya. Boleh tahanlah manisnya. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu ini. Kumpulan Mei dengan pelayaran. Di mana kita nak berlayar dalam kehidupan kita? Sudah tentu kita nak berlayar kepada sesuatu yang lebih baik. Kalau hari ini baik, esok kita nak bertambah baik. Jadi terus dengarkan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM.

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Selendang Merdeka membawa kita ke 1:05 pagi. Negara kita sudah pun merdeka selama 69 tahun, insyaAllah tahun ini ya. Tapi bagaimana dengan diri anda? Diri kita betul-betul merdeka ataupun tidak? Cuba tanya, cuba tengok diri kita. Betul-betul merdeka ataupun tidak? Merdeka dari segi jiwanya, kehidupannya. Kalau belum merdeka lagi, sama-sama kita cari kemerdekaan untuk diri kita pula, ya. Roda tayar 14, mantap katanya. Ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja. Mereka juga yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua. Hati-hati memandu. Terus luncur sampai ke lokasi. Ikut peraturan jalan raya. Kita kena ingat bahawa kita memandu untuk mencari rezeki, bukan untuk mencari maut di atas jalan raya, ya. Saya doakan semua pemandu-pemandu se-Malaysia selamat sampai ke destinasinya. Jadi pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Kasih horn. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 1:06 pagi waktu ini, sudah pun kita memasuki jam yang kedua untuk pertemuan hari Selasa 11 Ogos 2026, 27 Safar 1448 Hijrah. Kita terus pelihara alam sekitar kita, jaga kebersihan. Sebab baru-baru ini saya pergi ke kawasan peranginan lah, dalam negara kita. Saya tak nak cakap di mana, tapi tempatnya cantik, pemandangannya indah. Cuma yang tak cantiknya, saya tengok sampah sarap banyak ditinggalkan. Masya Allah, kenapa perlu jadi begitu? Wahai pengunjung-pengunjung di pusat-pusat peranginan, tolonglah jaga kebersihan negara kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga? Kalau kita tak nak jaga kebersihan, itu menunjukkan sikap kita, disiplin kita macam mana. Begitu teruknya disiplin kita. Jadi kepada mereka yang pergi ke pusat peranginan, tolong jaga kebersihan. Makan bersama dengan keluarga itu bagus. Tapi yang tak bagusnya, anda tinggalkan sampah sarap tu. Itu yang tak bagusnya. Tolonglah ya. Sebab kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Ramai pengunjung-pengunjung dari luar negara yang datang. Mereka mahu melihat keindahan negara kita, yang sebagaimana digembar-gemburkan selama ini oleh kawan-kawan mereka. Dikata mereka, Malaysia cantik, rakyatnya bagus, aman, damai. Sekali mereka datang, rupanya banyak sampah sarap. Apa nak jadi? Saya bukan marah tau. Saya tak marah. Saya sering mengingatkan diri saya dan juga mengingatkan anda semua. Rozilah Rabli, selamat pagi. Ita Chot juga. Jemaah Kromok Nizam, ada Zagatin, kasut dah buruk. Ada Nan Yusuf, 1E1, Pain Burger, 7E Baling, Mawar Jingga, Atira. Dia juga ada Asmadi dari Alu Gajah, Bang Ri, Mesara, Aci Anis, Halima Ahmad, Hazli Zabaha, Liana Cik Putih, Abdul Razak Ramli. Kita ada Wanta Senyum, Azifika, Black End, The 79, Chill Bro, Nur Cahaya, Lavender Girl, Muhammad Fikri, Restoran Syafiq, Ainun Putih, Suzana Ahmad, Joe Teknisi. Ini pendengar kita di Riau, Indonesia. Terima kasih pendengar di Riau. Anwar Rafi, Pilot Darat, mantap. Ramlan Amy, Wawani, Zawati, Syam Ramsi, Ismi Pal, Suhaimi Mi. Aku pendosa, guard sekolah hadir, mantap. Selamat bersengkang mata ya, menjaga keselamatan setempat. Tapi jangan lupa terus dengarkan Nasional Gear Berhantu, sebab saya akan terus menemani anda sampai pukul 6 pagi. Intan Abdul Kadir, Kampung Gajah Perak juga turut bersama-sama. Okey, terima kasihlah banyak-banyak untuk anda yang melaporkan diri. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu ini. Hiburan berbagai rentak sehingga jam 1:30 pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ramlah Ram dengan Apa Kabarmu di sana. Jadi apa kabar pendengar-pendengar Nasional FM? Semua okey? Saya doakan semuanya terus berada dalam keadaan sihat selalu.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

paduan suara Kavita Alkayani, Amir Kumar, Udit Narayan dan juga Sonu Niga menerusi lagunya Boleh Cudian, lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem ya. Lagu itu membawa kita ke 1.29 minit pagi waktu ini. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir. Semoga panjang usia ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga nak ucapkan selamat hari lahir. Belum terlambat lagi kita nak ucap selamat hari lahir kepada Perdana Menteri Malaysia kita semalam ya. Selamat ulang tahun kelahiran kepada Perdana Menteri kita yang ke-79 tahun, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita doakanlah semoga Perdana Menteri kita dikurniakan kesihatan, kekuatan, kebijaksanaan dalam menerajui pentadbiran negara. Dan kita akan terus menyokong aspirasi dan juga agenda reformasi demi rakyat dan juga negara. Ikhtiar diteruskan, amanah ditunaikan, dan kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah akan menunaikan segala perancangan-perancangan yang baik demi kesejahteraan negara. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Zira Fira melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Alan Burger Geni Drive Penang, Hati J, Abang Haji Sofian dari Brunei. Ini dua-dua geng dari Brunei. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Alicia Lia dalam perjalanan ke California katanya. Karamel Lati, kita ada Kamal Zuumi, Abdul Rahim, Nurul Huda, kita ada Fauzi Lazim, The Carbon, Nur Safa Marwah, kita ada Sheng, saya juga hadir, Muhammad Asyari, Rohani Manja 0914 Merpati Putih. Katanya saya tengah MC sebulan ni bang, jatuh patah tangan. Okey, semoga diberi kesihatan, sembuh cepat-cepat. Zulza Gulai Panas Langkawi, Abe Farhan, Ki Wajan, Rebel Lori TPC, Pam-pam-pam, Lizek, Zajafah, Kuala Terengganu, Faika, Puan Siti, Diamond 85, Maisara, Anissa Muhammad, Nur Pika katanya kepada suaminya yang sedang memandu menghala ke selatan. Ini Abang Lori katanya, berhati-hati di jalan raya. Pesanan daripada isteri anda, Nur Pika. Muhammad Hafiz, kita ada siapa lagi? Cik As, Chief Zack, Pok Kerry, Nuras, Niza, Virginia Vanessa, Tiger Aini, Umi Syam, salam dari Melbourne, mantam, Aiz Zamani, Haziq Hadiro. Yang tengok GBH mendonia tau, dekat Australia pun ramai yang mendengarkan, dekat London, kedutaan London pun hadir mendengarkan, dekat Norway, di Oman pada ketika ini. The E Official 3 Ainul Sireh memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu katanya dah lama tak nampak Abang Manis ada. Abang Manis sentiasa ada, insyaAllah. Jajah 83 sehari, pemburu pos logistik hadir. Adi Pontian, tak boleh dengar, tak boleh tidur dengar Abang Manis. Mantap Ki Wajah, jangan tidur sebab banyak lagi lagu-lagu terbaik sampai pagi eh. Madam Fiza dari Labuan. Baik, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan. Dan kini tibalah masanya apabila muzik latar ini saya berdengarkan kepada anda. Ini bermakna kita bertukar mood kita. Kita bukan bertukar menjadi Ultraman, bukan bertukar jadi Spiderman, Superman, tidak. Kita bertukar jiwa kita, kita bertukar halua telinga kita dari lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang saya boleh panggilkan sebagai lagu-lagu kenangan anda semua. Kenangan yang pernah bersama-sama dengan anda. Kenangan yang menjadikan satu pengalaman dalam hidup anda. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam mengajar kita tentang erti kehidupan. Mendewasakan kita. Menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Ya betul, kita tak nafikan masa lalu memang menyimpan banyak kenangan. Namun itu bukan alasan untuk kita untuk tidak terus melangkah ke depan. Semoga hari ini lebih baik dari semalam dan hari esok juga bertambah-bertambah baik dalam kehidupan kita. Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya mulakan lagu-lagu Menangis Tepi Bujukat yang menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Daddy Dores, persembahan dari lontaran suara Daddy Dores dan juga Ella. Mendung tak berhenti hujan. Terus dengar Nasional Kebruhan tu sehingga jam

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zon.

Eugene 14 bersama dengan lagunya Bunga Larangan. Saya dah selalu cakap dengan anda, jangan dipuja bunga larangan. Nanti sakitnya dapat, malu pun dapat, sedih pun dapat. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Itu yang sering diberkatakan oleh orang lama-lama kan. Apa nak dirisaukan, dia katanya. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Ya betul, bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Tapi adakah bunga yang baru itu sama seperti bunga yang lama? Aha, itu je cerita dia kan. Saya percaya anda sudah pun terimbau dengan banyak kenangan-kenangan menerusi lagu-lagu yang saya putarkan. Sudah tentu tidak akan kita tidak akan pernah melupakan masa yang lalu lah eh. Sepahit apapun, segetir apapun, sesulit apapun, sesukar apapun, dari masa lalulah yang sebenarnya kita belajar. Kita belajar agar semua perkara dilakukan dengan lebih baik pada hari ini. Kalau sebelum ini kita pernah tergelincir, kita pastikan tidak tergelincir lagi pada saat ini dan juga di masa akan datang. 2.28 minit pagi. Ada juga yang baru bertemankan National Game Berhantu. Terima kasih untuk anda. Kami terus teman berteman. Kita nanti nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Katanya ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, di Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jelantut dan juga Kuantan, Selangor di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling dan juga Sepang termasuk sehinggalah jam 7 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa. Baik, ada kawasan yang dilanda hujan, tapi sebenarnya kalau diikutkan di kebanyakan tempat di dalam negara kita, kita mengalami cuaca ataupun dilanda cuaca yang panas sebenarnya. Kesan El Nino yang berterusan dijangka sehingga hujung tahun ini di kebanyakan tempat. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jangan buatlah pembakaran terbuka lah. Kalau semalam banyak kawasan dilaporkan bacaan IPU-nya tidak sihat, banyak kawasan yang dilaporkan tidak sihat. Jadi kita mengharapkan anda tidak lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar, jangan cemar, jangan bagi orang lain derita dengan perbuatan kita. Kadang-kadang perbuatan kita tu nampak macam kecil je, tapi sebenarnya perbuatan yang kecil itulah yang membawa derita kepada orang ramai. Deritanya bacaan IPU tidak sihat mula berlaku. Jadi tolonglah siapa-siapa yang melakukan pembakaran terbuka adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 ataupun Akta 1277 ataupun 127. Denda minimum boleh RM25,000, denda maksimum RM1 juta ataupun penjara 5 tahun. Jangan main-main. Jadi tolonglah ya. Jangan lakukan pembakaran terbuka di kala kawasan kita banyak kawasan yang dilanda cuaca panas pada ketika ini. Anak Anton, terima kasih hadir. Suana Angah, Moiti Cek dari Sabah, Mizi 85, Muhammad Nur Rahmat, Abang Lori, pam-pam-pam, kasih horn satu kali Abang Lori, Mai Raihan Creation, Zaini Omar, Cikgu Ati, Puteri Lilin, Sang Ruminan Empire, Ira Shahniza, Airil, Papa Rock pun hadir. Papa Rock, kita ada Faizul Muhammad, Persi Indah, Arah 77, Japlin, Asri Abdullah, Izan, Suria 71, Habibah Azman, Ina, Syazila, Ila. Kita ada Fatimah Man juga, Bunga Kebangsaan, Amraza, Syazirul, Siti Khalijah, Din Taiping, Nur Adila, Mama Mira, Wan Laila, Planters juga turut bersama-sama. Nak sambung lagi? Nak menangis lagi? Juriana, Mrs. Vario, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan. Ada yang resah sepanjang malam, ada je resah je hati dia, tak tahu kenapa, merindukan seseorang ke ataupun memikirkan sesuatu je sampai menjadikan jiwa tu resah je. Mudah-mudahan lagu yang saya putarkan akan menghilangkan sedikit keresahan anda. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim, Shima dengan Sepanjang Malam Keresahan. Terus dengarkan National Game Berhantu di National FM, bertemankan pemilik suara ini, Don Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: kasih.
1: Lagu ciptaan Lan Lager, lirik oleh Cui. Spring dengan romantis. 2.57 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Yang baru bangun nak solat tahajud, nak buat lakukan ibadah-ibadah sunat, selamat beribadah untuk anda. Ada juga yang baru lepas, katanya ada yang terimbau kenangan pada waktu ini, termenung jauh. Ya betul, masa lalu tu memang banyak kenangan, mungkin pahit, mungkin manis. Tapi yang paling penting, kita tutup cerita yang lalu. Kita tutup saja cerita lalu. Kita buka lembaran yang baru, agar kita lebih mantap, agar kita lebih bahagia untuk melangkah ke hadapan. Buat yang sedang memandu pada waktu ini, tenang-tenang memandu ya. Kawal emosi semasa memandu. Ini tak asyik nak bergaduh je dekat jalan raya. Bila berlaku kemalangan, bergaduh. Dia salah dia, dia salah dia. Dia dah berlaku kemalangan, kemalangan tu tak perlu bergaduh. Kita tenang, kita kawal emosi kita, pergi ke balai polis, buat laporan kan. Jadi emosi yang tidak terkawal juga boleh menjadi punca utama sesuatu tragedi. Panas hati, tengok orang potong kita, kita pun panas hati, kita pun kejar balik, potong balik, jangan begitu. Elakkan daripada mudah terpengaruh dengan provokasi di jalan raya. Tenang, itu pilihan, dan pilihan itu memudahkan urusan kita. Ingat, keselamatan bermula dari sikap kita sendiri, dan sikap yang baik lahir dari kemampuan mengawal diri. Tenang, utamakan keselamatan semua pengguna jalan raya. Hormati pengguna jalan raya yang lain. Bersama kita jadikan jalan raya lebih selamat dan juga harmoni untuk pemandu-pemandu se-Malaysia. Li Baba Shop, selamat pagi. Abdul Muiz dari Kota Tinggi juga melaporkan diri. Kita juga ada Ajim Rimba Malam, The Rimba Malam Bulan Kofi, Yong Iza, Iman Niza, Norma Dayana, Zuleika Azurin, Kak Na, Aini 67, Introvert. Ramai lagi lah Azman Cik Hassan, GBA sentiasa di hati. Mantap, Kelan Hasli dari Brunei. Bat SB masuk pam-pam-pam satu kali, abang-abang lori. Kasut dah buruk juga, katanya nak luncur ke mana, ke Pantai Timur. Anissa Muhammad Yati juga kata assalamualaikum, waalaikumsalam. Nuri juga selamat hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. One katanya Asfa Ceras, Adrian Amin. Siapa lagi saya suka ke udarakan nama-nama anda tau. Sebab apa? Sebab saya menghargai semua pendengar Nasional FM. Napi Tuas Jam Abang Manis. Kalau jam, relax-relax, tenang-tenang, saya ada menemani anda. Ada yang kata kalau jam kenapa tak bawa roti? Itu kalau jam lain, jam nenas ke kan? Okey, Kudin juga turut hadir. Jom sambung lagi beribur menerusi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lantaran suara Allahyarhamah Niki Ardila melalui lagunya Duri Terlindung. Ini lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Dukman S. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi.

Search dengan Isabella. 3.28 minit pagi. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Terima kasih kerana terus kekal setia. Saya sangat-sangat kata orang tu, berterima kasihlah kepada semua pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng berhantu dalam segmen yang saya kendalikan. Bertahun-tahun saya kendalikan segmen ini, tau. Maknanya bertahun-tahun sudah anda mendengarkan pemilik suara ini. Selama bertahun-tahun itu saya banyak cipta kenangan dengan geng-geng berhantu. Kenangan manis, pahit, macam-macam kenangan yang hadir. Juga begitu mereka yang bersama-sama dengan saya, yang selalunya berada dalam live TikTok ni, sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Anda sangat-sangat sporting, sangat-sangat supportive. Itu geng-geng berhantu. Walau apa pun cabaran dalam dunia sekarang ini, termasuklah cabaran yang berada ataupun yang berlaku di Asia Barat, pergolakan yang kita lihatkan seolah-olah macam tidak ada kesudahannya. Namun begitu, kerajaan persekutuan kita akan terus komited untuk terus menjaga ekonomi rakyat dengan memastikan prestasi ekonomi negara dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan termasuklah dari segi pelaburan, hasil rizab keluaran dalam negara kasa KDNK dan perdagangan, perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian masyarakat. Ekonomi rakyat adalah ekonomi yang tuan-tuan dan juga perempuan sendiri rasai. Sebagai contohnya, pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi madani, kan? Dan kita tahu juga di Sabah serta Sarawak ada yang perlu merentas daerah dan juga melakukan perjalanan yang agak jauh. Ada juga mereka yang bekerja dalam keadaan yang jauh dari tempat tinggal. Dan saya percaya sendiri, saya juga percaya bahawa budi madani, diesel ke petrol ke, memang tak cukup 200 liter. Tapi anda boleh kata orang tu mohon untuk pertambahan. Dan kita mengharapkan apa yang berlaku di Asia Barat antara Iran dan juga Israel serta Amerika Syarikat dapat dihentikan serta-merta. Juga kalau bolehlah kita mengharapkan dunia ini akan terus aman, tak ada lagi berlaku peperangan. Sebab kalau berlaku peperangan antara negara ni, yang menjadi kesannya tu satu dunia merasai, termasuklah terutamanya kesan ekonomi, tau. Itu yang kita tak mahu peperangan itu berlaku. Jadi untuk dalam negara kita, Malaysia ni, kita sama-sama jaga, sama-sama jaga antara kita, saling hormat menghormati hidup dalam Malaysia ini. Dan 6979 ada pool 1602, Ati Azuriati, Haris Azman, Nurmala Abdul Hamid, ada Syah dari Penang, ada Wani juga, Kiara, Jun Harid, Syarul Nizam, Ita Rozaya, Semandak Sabah, Izzat, Fiza Riza, Iwan 20, Hayati Arifin, Iris Chome, Zam 67, Wakapi 50, Jilau, Intan Payung, Suhaila Nizam, ada Shina Tasnim. Bunga Larangan pun hadir. Tadi saya putarkan lagu Bunga Larangan, tau. Betul. Terus Lida Kemas Kedai sambil layan GBH dari Rolida Tom Yam. Mantap. Tom Yam campur satu untuk Abang Manis, telur dadar, ya. Nasi putih separuh je. Kopi Ais hadir. Oh ya, kita lupa nak tegur peniaga-peniaga se-Malaysia. Macam mana perniagaan anda hari ini? Peniaga-peniaga warung, peniaga-peniaga kedai-kedai makan, restoran-restoran. Terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Nasional FM. Walau di mana jua kedai anda terletak, ya, juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Satu Malaysia punya burger. Harapkan hari ini perniagaan anda bertambah baik, ya. Johan hadir. Kawasan Perak Tengah. Juga ada Bunda Liz juga turut bersama-sama. Bagi peniaga-peniaga, berapa yang kita dapat hari ini, syukur, Alhamdulillah. Dia sikit ataupun banyak, yang penting kita bersyukur dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Dan insyaAllah kalau kita bersyukur, rezeki itu akan bertambah setiap hari. Aiman Cha Pudin Burger Station,
Burger juga. Mantap abang-abang burger. Jom terus berhibur sehingga jam 4 pagi nanti. Sebuah lagu ataupun koleksi-koleksi lagu 80-an saya putarkan untuk anda, untuk kita sama-sama layan dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Ya, saya nak mulakan dengan lagu inilah. Lagu ini tentunya saya tujukan kepada anak-anak perantau yang sedang merantau ataupun yang pernah merantau. Kita masih ingat lagi mula-mula kita merantau kan. Dan saya percaya anak-anak perantau pada ketika itu 90% kehidupannya anak perantau digunakan untuk mencari rezeki tau. Betul, 10% lagi melihat bahawa adalah untuk waktu senang bersenang lenang. Tandanya apa dia? Tandanya kita berusaha menutupi kerinduan pada orang tua kita dengan bekerja pada waktu itu. Kisah seorang biduan. Saya mulakan koleksi 80-an menerusi lagu ini daripada komposernya Sam Bimbo, Allahyarham Datuk Dahlan Zainuddin. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburu Hantu di Nasional FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

sekilas fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Pelis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

komposernya adalah Fauzi Marzuki. Duen dengan Suatu Waktu Dahulu. 41 minit pagi. Selamat pagi semua. Kita memasuki di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Selasa 11 Ogos 2026, 27 Safar 1448 Hijrah. Ramai yang dah bangun pagi kan? Alhamdulillah ramai. Bangun pagi terus cari Nasional FM. Itu yang kita mahukan. Mantap terus. Baik, bagi penduduk Negeri Sembilan sebelum ini melahirkan rasa bimbang lah, cukai kediaman tu naik ke tidak kan? Sebab kita dengar sebelum ini, sebelum ini pihak berkuasa tempatan di Negeri Sembilan sedang membuat kajian untuk kenaikan cukai yang sepatutnya dijadualkan Januari ataupun Julai, tetapi memutuskan tidak akan ada kenaikan cukai berkenaan. Perkara itu telah pun diumumkan oleh Kerajaan Negeri Sembilan, memutuskan untuk tidak menaikkan cukai taksiran kediaman bagi tempoh 5 tahun akan datang. Dengar tu baik-baik, wahai penduduk-penduduk Negeri Sembilan. Cukai taksiran kediaman tidak akan dinaikkan untuk tempoh 5 tahun akan datang. Betul, perkara itu dah disahkan oleh Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Ismail Lassim. Katanya keputusan itu telah pun diputuskan menerusi Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan pada Isnin yang lalu. Dan perkara itu telah pun dipersetujui oleh semua esko kerajaan negeri yang telah pun memutuskan untuk tidak menaikkan cukai pintu kediaman untuk 5 tahun yang akan datang. Alhamdulillah, syukur kan. Lega penduduk-penduduk Negeri Sembilan. Dengar-dengar cerita sebelum ni cukai nak naik, tapi insyaAllah tidak akan dinaikkan untuk tempoh 5 tahun akan datang. Su Bella, selamat pagi. Opa Akif Akil, Cinta Hati. Ada Kamal Husin Muhammad Matahari, Ejen White Gluta Horse, Hesh dari Pekan. Ada Salina Zaila Rose, Mek Era, Mazna 646, Mr. R, kita ada Asma Malik juga, Shikin Yusof, Queen of Smoking, Noria Ismail. Ada Plantas, Shida Maznah dari Lawas Sarawak, Jenal Kabir, Amshar Gendut, ui, Farina Pening, Hard Black, Aris Noraini, Puna Memerindu, Ati 80, Jurida, Noria Ismail. Ada Bah 89. Mantap semua. Syukur ramai yang hadir. Muhammad Fikri, Pak Su, Tengga Shell, KBDT, hadir layan GB, Syabang Madis, luncur sampai pagi. Okey, sambung lagi menanya setiap bujuk katil. Tadi kita dah layan koleksi 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Dan kini tibalah masanya untuk kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu ini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Kumar Sano, Alka Yanik, lagu ciptaan Himesh Risha Mia, lirik oleh Samir, menerusi lagu ini, Teri Chunaria.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Hero dengan 77 Rindu membawa kita ke 4.35 minit pagi. Selamat pagi semua. Pagi ni tengah fikir, terutamanya kepada suri rumah lah, nak buat sarapan apa pagi ni. Pening kepala hari-hari nak masak kan. Betul tau, jadi suri rumah ni pening kepala nak masak. Pagi nak masak apa, sarapan pagi, makan tengah hari ni macam mana, makan malam pula macam mana kan. Pagi ni tengah pening tu, tengah termenung dekat tepi tingkap tu nak buat sarapan apa. Buat jemput-jemput ke, buat lemping ke, ada mihun, boleh goreng, mihun goreng. Ada yang kata beli je bang, dekat depan tu ada jual nasi lemak. Okey, kita sokong peniaga tempatan kita kan. Dekat depan rumah tu akak jual nasi lemak, tu jiran kita juga. Yang sedang memasak nasi lemak, yang buat nasi lemak, yang buat mihun goreng, yang buat apa saja juadah sarapan pagi, buat sedap-sedap ya. Oh betul, buat sedap-sedap. Yang tengah buat kuih pun sama juga, buat sedap-sedap. Makan karipap, makan kuih donat, sedap. Akak tu buat kan, lain macam karipap dia. Tapi pastikan karipap tu penuh dengan intinya. Bukan karipap, bukan karipap apa dia, karipap oksigen. Saya selalu terkena dengan karipap oksigen ni. Nampak gebu je karipapnya. Sekali kita makan, oksigen yang ada dalamnya. Itu namanya karipap kesihatan. Baik, ya, sebenarnya dengan bulan kebangsaan, sebenarnya dengan Hari Malaysia, jom sama-sama. Semua orang ada media sosial kan? Semua orang ada, kata orang tu, platform media sekarang ini. Media sosial, ada yang ada Facebook, ada TikTok, Instagram, macam-macam lagi. Jom sama-sama kita, terutamanya kepada generasi muda lah, yang boleh menzahirkan semangat patriotik melalui cara yang lebih dekat dengan kehidupan mereka kan. Kita manfaatkanlah media sosial untuk menghasilkan kandungan kreatif berkait dengan kemerdekaan, keunikan Malaysia. Sebab apa tahu? Sebab kita di rakyat Malaysia, kita mempunyai peluang pekerjaan yang baik, peluang pendidikan yang baik, dapat hidup dalam sebuah negara yang aman, tidak seperti negara-negara yang berkonflik sebelum ini. Jadi kita perlu zahirkan dengan cara betul-betul menyayangi negara kita. Jadi kita muat turunlah apa saja yang melibatkan kemerdekaan, apa saja yang melibatkan positifnya. Sesuatu perkara kita kena muat turun, kita jadi kreatif lah. Jangan pula muat turun perkara-perkara yang boleh mendatangkan fitnah, mendatangkan pecah belah. Itu kita tak mahu ya. Okey, selamat pagi Cik Andy, Anaki, Black Aqua, Mar Pining, Mak Sunnah, Mama Zahrin, Latif, Karol Azli, Nizam, Johnny J, Asda, Asna, Harun, Rembo, Akak Chome, Marina, Raja Udang, Ayah Rohaya, Kamis Bakery, Mariana, Zinon, Erin, Erina, Alia Sweet juga turun hadir. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Kemburuan tu dengan Teruntuk Cinta Hati pula. Komposernya Jawa Suki, Ira Milpan menerusi lagunya Kamar Ilhamo. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburuan tu di Nasional FM.

ciptaan LY lirik oleh Baiduri. Spring dengan Bougainvillea. Lagu ini menutup tirai menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pendengar-pendengar Nasional FM, tak kira di mana jauh anda berada. Geng-geng Buruhantu juga selamat pagi untuk anda. Pagi ini sama-sama kita bersyukur. Bersyukur itu nikmat, sabar itu indah. Semoga Allah permudahkan segala urusan kita pagi ini ya. Jadi selamat pagilah untuk anda. Kita berterima kasih. Kita bangun, kita berterima kasih dengan semua anggota badan kita. Kadang-kadang kaki kita sakit, lutut kita sakit, kita letak minyak. Rupa-rupanya lutut kita dah tua pun, tapi tak pernah kita nak berterima kasih pada kaki kita. Tepuk-tepuk kaki kita, ucapkan terima kasih banyak-banyak wahai kaki, membawa saya berjalan sejauh umur saya. Tepuk-tepuk dekat tangan kita, terima kasih wahai tangan, dapat melaksanakan kerja-kerja dengan lebih sempurna. Terima kasih wahai mata, dapat memandang pemandangan yang indah. Telinga dapat mendengar perkara-perkara yang baik. Mulut dapat mengucapkan kata-kata yang baik untuk semua. Jadi terima kasih kepada anggota badan kita. Jangan tidak pernah berterima kasih. Kena berterima kasih. Berterima kasih bukan pada orang saja. Berterima kasih kepada diri kita. Jadi saya juga nak ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini ya. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Selasa 11 Ogos 2026. 27 Safar 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Begitu juga dengan Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu 5.53. Kuantan Pahang, Kota Baru Kelantan 5.56. Johor Bahru, Johor 5.55. Bandar Raya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban 9, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak 6.3 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang pula 6.4 minit pagi. Alustra Kedah dan juga Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Sama-sama kita doakan seperti biasa, segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT sebagai bekal kita. Kita nak pulang satu masa nanti kan, kerana hidup di dunia ini adalah tempat persinggahan, tempat abadi telah pun disediakan untuk kita. Cuma kita perlu bawa bekal seberapa banyak yang mungkin. Dan setiap hari sebenarnya adalah kesempatan yang terbaik ataupun kesempatan baru untuk kita memperbaiki kesalahan masa lalu. Semalam kita buat silap, hari ini kita pastikan kita betulkan semula. Kerana setiap kesilapan itu ada jalan untuk kita betulkan, ada peluang dan ruang untuk kita perbaiki. Raudah akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Abdul Hadi Bakri dengan tajuknya Hidup Bersaudara bahagian yang pertama. Dirakamkan di Masjid Riyadhus Solihin, Seksyen 17 Shah Alam. Jadi sama-sama kita dengarkan Hidup Bersaudara. Macam mana Hidup Bersaudara itu? Ya, kita ni saudara sesama Islam kan? Dan dalam Islam kita bersaudara, saling membantu antara satu sama lain. Yang paling penting kita hidup dengan aman, damai, makmur, sejahtera. Kerana itu yang dituntut oleh Islam. Damai, menenangkan. Okey, jom layan lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir juga dapat menghiburkan anda hingga jam 6 pagi nanti. Lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini, lagu dari lirik ciptaan JS Kevin, Ekspedisi dengan Nafisa. Dan maksud Nafisa adalah yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Apa yang paling bernilai dalam hidup anda? Anda je yang tahu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا أيها المسلمون ويا أيتها المسلمات اتقوا الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, para jamaah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dapat kita bertemu, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tambahan hidayah dan taufiknya, diganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, diangkat darjat kita, diangkat mudarat dari menimpa kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berterusan, yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita, insya-Allah. Maka temuan kita malam ini insya-Allah kita bincang satu tajuk, iaitu jadilah hamba Allah yang bersaudara. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kita, memerintahkan kita, jadilah kita hamba Allah yang bersaudara. Jangan jadi hamba Allah yang bersengketa. Jangan jadi hamba Allah yang bergaduh, yang berkelahi. Nah, itu adalah seruan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita tengok hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو مسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا التقوى هاهنا التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أقاه المسلم كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه. Maksud dia hadis yang panjang berkaitan dengan hablum minan nas, hubungan sesama manusia, hubungan dengan sesama kita umat Islam. Apa dia Nabi pesan? Yang pertama, larangan yang pertama, Nabi kata kalau kita nak jadi bersaudara, kalau kita nak jadi umat yang bersaudara, nombor satu, jangan kamu berhasad dengki antara satu dengan yang lain. A jangan dengki kat B, B jangan dengki kat A. Maksudnya jangan saling dengki mendengki, nombor satu. Nombor dua, wala tanajashu, jangan kecoh mengecoh, jangan tipu menipu. Nah, jangan kamu saling tipu menipu antara satu dengan yang lain. Kalau nak bersaudara, kalau nak berkawan, kalau nak bersahabat, jangan kecoh, jangan tipu, jangan mungkir janji. Itu dipanggil kecoh tanah jasu, perkataan tanah jasu. Yang ketiga, wala tabaghadu, jangan kamu saling benci membenci antara satu dengan yang lain. Kita kena kasih mengasihi antara satu dengan yang lain, bukan benci membenci. Yang ketiga, yang keempat, wala tadabaru, jangan kamu belakang membelakangi antara satu dengan yang lain. A tak mau tengok muka B, B tak mau tengok muka A. Ha tu dipanggil membelakangi. Bila jumpa, beralih ke lain. Ha tak mau tengok muka. Tidak mau tengok muka antara satu dengan yang lain. A tak mau tengok muka B, B tak mau tengok muka A. Beralih belakang. Tu dipanggil tada baru. Membelakang. Jangan belakang membelakangi. Yang kelima, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan kamu menjual sesuatu atas jualan orang lain. Artinya orang tu nak beli, orang tu nak jual kepada seseorang tu, dia pihalang, dia kata tak sah beli kat dia, mai beli kat aku, aku boleh bagi murah lagi. Padahal kawan tu duduk tengah dalam tempoh berdeal, atau duduk tengah tempoh duduk dalam keadaan tempoh negosiat. Mai penjual yang kedua, dia kata tersah duduk beli lah kat dia tu, mai beli kat aku ni. Depan-depan kawan penjual A tu, dia buat macam tu. Memang cari gaduh lah. Memang cari kelahi lah tu. Kalau macam tu punya perangai, nah, Nabi larang jangan buat perangai tak senonoh macam tu. Kena ada etika, kena ada adab. Kalau orang duduk tengah deal dengan penjual tu, hang sebagai penjual B, jangan pi duduk campur. Jangan duduk pi duduk campur, pi duduk sampuk orang punya urusan. Dia dah tak jadi yang kawan tu, ha, tak apalah, panggil main kat kedai kita. Tapi kalau dia duduk tengah berurusan lagi, jangan. Nabi kata, kalau buat kerja macam ni, kamu tidak akan jadi bersaudara, kamu akan jadi bersengketa. Sebab apa? Perangai yang tidak bertamadun. Tak sabar, tak reti nak ada etika dalam berjual beli. Nah, ha? Ha, tu. Yang tu pun Nabi sebut. Kalau hadis yang lain ada lagi lah, jangan pinang atas pinangan orang lain. Hak tu pun cari gaduh juga. Nah. Ha? Ha, jadi semua itu ada dalam hadis lain, tapi dalam hadis ni Nabi sebut jangan jual barangan atas jualan orang lain. Wala tanajashu. Tipu menipu, kecoh mengecoh. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Ha, tentulah tajuk kita. Dia larang lima perkara yang menghalang kepada persaudaraan. Kalau kita tak buat lima ni, jadilah kita hamba yang bersaudara. Tapi kalau lima ni kita buat, penghalang kepada persaudaraan. Nabi sambung lagi. Nabi kata Muslim ke atas Muslim yang lain adalah saudara. Muslim, akhu Muslim. Seorang Muslim itu saudara kepada Muslim yang lain. La yazlimuhu. Jangan kamu menzaliminya. La yakhzuluhu. Jangan kamu menghinanya, menyindirnya. Wa la yakdhibuhu. Jangan kamu berbohong kepadanya, berdusta kepadanya. Wala yahqiruhu. Jangan kamu menghinanya. Sambung lagi empat perkara Nabi larang. Hak tadi lima, campur empat, sembilan Nabi larang. Lima yang pertama kita sebut dah. Lepas tu Nabi sambung pula. Etika-etika yang perlu ada dalam kita bersaudara. Iaitu tambah lagi empat. Jangan zalim dia. Jangan kamu menghina dia. Jangan kamu menyindirnya. Jangan kamu mendustainya. Jangan kamu menghinanya. Lepas tu Nabi sebut takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Nabi letak tangan di atas dada sebelah kiri. Tangan kanan Nabi letak atas dada sebelah kiri. Maksudnya dalam jantung, dalam kolbu, kolbu tu jantung hati. Takwa ni dalam jantung hati, Nabi kata. Sebanyak tiga kali Nabi tepuk. Ha huna, ha huna, ha huna. Ha, takwa tu duduk di dalam jantung. Bekas dia jantung hati kita. Cukup bagi seorang individu itu dikira sebagai orang yang jahat apabila dia menghina saudara muslimnya yang lain. Cukup digelar sebagai orang yang jahat dalam agama kita apabila dia menghina muslim yang lain.
1: Allahu

0: anda bersedia? Ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM

Hijaz dengan lagunya Sumaya. Bawa kita ke 5.41 minit pagi. Kurang lebih 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi seperti biasa untuk hari ini, hari Selasa, 11 Ogos 2026. Anda akan bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula yang akan bersama-sama dengan anda 6 pagi hingga 10 pagi. Nasional Pagi. Banyak perkongsian yang menarik akan dikongsikan oleh sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya. Berkongsi dengan anda maklumat yang sahih, berkongsi dengan anda serta menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Jadi terus dengarkan Nasional FM ya. Dan seperti biasa juga 6 pagi kebanyakan RTM negeri akan beroperasi seperti biasa. Sebab siarannya saya pinjam. Jadi pukul 6 pagi saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk ke udara bersama dengan anda di seluruh negara. Membawa berita yang baik, membawa berita yang sahih, membawa berita yang betul, membawa berita yang benar, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kerana hiburannya terbaik itu bermulanya di mana? Bermulanya di RTM. 80 tahun kami bersiaran, 80 tahun kami bertapak di bumi Malaysia dalam bidang penyiaran. Sebab itulah lagu-lagu yang terbaik itu bermulanya di RTM. Dan terima kasih juga untuk geng-geng berhantu yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya sangat-sangat orang tu menghargailah semua pendengar Nasional FM, geng-geng buruhan tu yang terus teman berteman, tidak berganjak ke mana saja, dan walau ke mana saja frekuensinya tetap sama, tetap Nasional FM. Jadi terima kasih banyak-banyak. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang di bulan kebangsaan sampailah ke hari Malaysia tahun 2026. Kita sama-sama semarakkan dan juga kita sama-sama tunjukkan patriotik dalam diri kita. Kita sama-sama tunjukkan cinta dan sayang kita kepada negara kita, Malaysia, bumi yang berdaulat. Jadi selamat pagi yang baru bangun tidur, dan sama-sama kita mengharapkan pagi ini, ya Allah, jadikanlah pagi ini pagi yang membuka rezeki buat kita semua, pagi yang penuh ketenangan, dan juga pagi yang memudahkan segala urusan kita. Anda yang dalam live TikTok, terima kasih banyak-banyak tepi-tepi like ya. InsyaAllah anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini malam nanti, ataupun malam esok. Malam esok 12 Ogos pula saya akan ke udara bersama-sama dengan anda. Dan sebelum kita berpisah, sedikit saya nak kongsikan kata-kata ini. Sesuatu yang datang dengan mudah tidak akan bertahan lama, tetapi sesuatu yang tahan lama tidak datang dengan mudah. Selamat pagi semua. Pemilik suara ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabaha salihin wa masa'ana masa'a salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Bubalicia on Hung FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
0: Radio Malaysia,
1: Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Wais Al-Qarni Abdul Wahab. Beliau akan membaca surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 20.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

نصفه أو انقص منه قليلا.

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.

0: Jom kita istiqamah buat baik. Walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan. Thank you Allah for every single beat of my
2: heart. Even though life is so hard. Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
2: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan. Zone Aktif.

0: Radio Brescia. Orang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pahang FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita pada pagi ini dan insyaallah pagi ini kita akan menyimpulkan perbincangan yang kita bincangkan pada hari-hari sebelum ini, iaitu berkenaan dengan rukun-rukun agama. Seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu perlulah dia memiliki akidah yang kukuh dalam dirinya, iaitu perlu memiliki keimanan yang 100%. Bila seseorang itu memiliki keimanan yang 100% ataupun keimanan yang 100%, maka tidak ada sesuatu pun perkara-perkara yang dapat merosakkannya. Bahkan dia akan sentiasa menjaga keimanannya daripada perkara-perkara yang dapat merosakkan keimanan itu sendiri, terutama sekali perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam itu sendiri. Oleh itulah, orang yang memiliki keimanan yang kuat dalam dirinya, maka dia akan menjadi seorang yang berusaha untuk menyempurnakan amal ibadah dalam kehidupannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketiga-tiga perkara ini di dalam Al-Quran, iaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi orang yang beriman dengan teguh dalam hatinya, maka dia akan berazam dalam kehidupannya untuk melakukan amal-amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali amal ibadah yang terdapat yang disebut sebagai ibadah yang khusus, iaitulah rukun Islam itu, yang terdiri daripada mengucap dua kalimah syahadah, solat lima waktu sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan juga menunaikan ibadah haji. Maka kesemuanya ini dia akan berusaha untuk menyempurnakannya, iaitu dengan bersyahadah. Seorang yang mempunyai keimanan yang kukuh dalam dirinya, dia akan memastikan bahawa sekurang-kurangnya sehari dia dapat mengucapkan kalimah syahadah sebanyak 9 kali, iaitu seperti mana yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, bahawa seseorang muslim itu berkewajipan untuk mengucap dua kalimah syahadah sebanyak 9 kali sehari, iaitu 9 kali kita memperbaharui keimanan kita. 9 kali itu datang daripada mana? 9 kali itu datang daripada rukun Islam yang kedua, iaitulah ibadah solat. Sehari semalam kita solat 5 waktu, dan daripada 5 waktu itu ada 9 kali kalimah syahadah yang kita ucapkan. Waktu subuh sekali dalam tahiyat akhir, waktu zuhur 2 kali, tahiyat awal dan tahiyat akhir, waktu asar 2 kali, tahiyat awal dan tahiyat akhir, waktu maghrib 2 kali, tahiyat awal dan tahiyat akhir, dan waktu isyak 2 kali, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Jadi kesemuanya 9 kali kita memperbarui iman kita, kita mengucapkan dua kalimah syahadah. Begitu juga orang yang mempunyai keimanan yang kuat ini, dia akan berusaha untuk menyempurnakan ibadah solatnya, dari sudut syarat-syaratnya, syarat wajibnya, syarat sahnya, dan juga rukun-rukun dalam solat, ibadah solat. Begitu juga dalam ibadah puasa, dia akan menyempurnakan syarat-syarat dan rukun-rukun dalam ibadah puasa. Begitu juga dengan ibadah zakat dan juga ibadah haji. Jadi dengan seseorang itu memiliki iman yang kuat, dan bila iman yang kuat ini akan mendorong dia untuk menyempurnakan ibadah-ibadah dia, maka dengan penyempurnaan kepada ibadah-ibadah itu sendiri akan menjadikan dia seorang yang bersifat ihsan ataupun menjadi seorang yang soleh. Ihsan ataupun soleh adalah lahir daripada iman yang kuat dan ibadah yang sempurna. Sebab di sebalik ibadah itu, Allah Subhanahu wa taala mengharapkan seseorang itu akan dapat membina akhlaknya. Dan akhlak seperti mana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahawa sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia. Insyaallah kita sambung pada pagi besok tentang akhlak-akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar Radio Malaysia Pahang FM.
2: Satu pilihan, 6.45 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang terus setia bersama kami di Pahang FM. Satu pilihan bersama saya Azza Aziz,
1: bersama juga dengan saya Atira Wahab.
2: Double A teman anda untuk hari ini, InsyaAllah untuk edisi Selasa hari ini 11 Ogos 2026, bersama 27 Safar 1448 Hijrah.
1: Ya, moga-moga hari ni apa yang kita nak lakukan, apa yang kita nak buat, apa yang kita cuba usahakan hari ni, moga-moga dipermudah urusannya. Dan yang paling penting Azhar Aziz, kita bangun pagi kita kena bersyukur masih lagi diberikan nikmat
2: nafas tu.
1: Betul, sangat, nikmat sangat nafas untuk hari ini, kan? Dan juga nikmat kesihatan yang baik, kan. Dan jangan lupa kita doakan apa yang kita nak buat hari ini, niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu untuk orang Islam lah, kan. Moga-moga hari ini dipermudah urusan dan ceria-ceria.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Laporan RCI Tabung Haji dibahas di Dewan Rakyat hari ini. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelariannya dari Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: jalur gemilang dipasang terbalik.
1: Apa? Jalur gemilang dipasang terbalik?
2: Tahukah anda, jalur gemilang merupakan simbol maruah negara mengikut Akta Lambang dan Nama 1963. Mengibarkan bendera secara terbalik dianggap salah dan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali.
3: Ingat, jangan biarkan kesilapan kecil mencalarkan maruah negara.
4: Harga jalur gemilang kibarkan dengan betul, megah dan penuh bangga.

0: Okey, Pang FM, satu pilihan, 7.16 minit pagi.
1: Dan pastinya anda masih lagi bersama-sama dengan kami, Double A.
0: Ya, yeah, kami biasa-biasa je, tapi insyaAllah kami ada teman anda sampailah pukul 10 pagi nanti. Untuk hari ini, edisi Selasa 11 Ogos 2026 bersama 27 Safar, 1448 Hijrah. 4 bulan saja lagi kita nak menginjak ke tahun 2027.
1: Debol kita.
0: Kenapa?
1: Sebab apa? Visi dan misi saya masih belum tercapai lagi. Okay. Azaziz,
0: you ingatkan nanti sampai dia sampai ke hujung-hujung tahun tu. Okey, jadi untuk hari ini juga, apa saja orang kata yang anda akan lakukan, yang apa saja perancangan anda untuk hari ini, diharapkan dipermudahkan segalanya.
1: Amin, amin,
0: okay?
1: Amin, ya.
0: Dan juga untuk hari ini tidak, macam biasalah, kita nak kongsikan sedikit untuk mereka yang dengarkan kita mungkin juga sedang mencari pekerjaan dan sebagainya.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul. Nak lagi bagi rakan-rakan kita yang berminat dengan kerjaya guru. Ini nak kongsi bersama-sama dengan anda semua. Peluang jadi guru MARA. Permohonan dibuka hingga 21 Ogos 2026.
0: Syarat 10 hari je lah lagi.
1: 10 hari lagi. Jadi rebut peluang kali ni. Untuk nak-nak lagi rakan-rakan pendengar kita yang suka dengan kerjaya seorang guru ni. Ini antara...
0: Ada syarat ke?
1: Ada syarat pastinya. Ini sedikit nak kongsi bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita. Jawatan guru MARA ini namanya Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Guru MARA, yang dikeluarkan oleh Agensi Amanah Rakyat MARA, dan Kumpulan Perkhidmatan Pengurusan dan Profesional. Kalau kita 41 kan, ataupun 9.
0: DG 9.
1: Betul, DG 9. Klasifikasi perkhidmatan pendidikan, taraf jawatan adalah kontrak, dan gaji yang ditawarkan minimum RM2,250 sebulan. Gaji maksimum RM11,110 sebulan. Antara bidang
0: subjek,
1: antara subjek-subjek ni kan. Bidang perkursusan masing-masing adalah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, biologi, bimbingan dan kaunseling, fizik, geografi, kejuruteraan elektrik. Banyak
0: Mana kata bolehlah mohon dulu.
1: Betul.
0: Dan nanti dia akan keluarkan antara mungkin bidang perkhususan yang anda boleh mohon itu.
1: Betul. Okey, antara syarat-syarat kelayakan untuk permohonan guru MARA ini berusia 25 hingga 35 tahun.
0: Okey, saya boleh mohon lagi tu.
1: Apa boleh mohon ni? Samalah kita ya. Dan keputusan SPM bagi subjek bahasa Inggeris, matematik, sejarah untuk SPM sekurang-kurangnya kepujian, dan ijazah sarjana muda purata nilaian grade kumulatif 3.0 dan ke atas ataupun setara lah. Pengkursusan ijazah hanya ijazah yang bertepatan dengan subjek yang dimohon saja akan dipilih. Kalau macam contoh bahasa Inggeris, diploma bahasa Inggeris ke, ijazah bahasa Inggeris ke, itulah yang dipohonnya.
0: Ada pengkursusan dia lah.
1: Dan ikhtisas pendidikan, permohonan yang memiliki ijazah sarjana muda dalam bidang berkaitan tanpa pendidikan atau diploma pendidikan juga boleh mohon.
0: Itu jadi dia. Kalau dah tahu syarat-syarat yang dikongsikan oleh Tira tadi,
1: betul,
0: jadi bolehlah mohon untuk anda penuhi guru MARA ini, yang mana ditutup pada 21 Ogos 2026. Lebih kurang 10 hari saja lagi.
1: Jangan lepaskan peluang untuk mendapat ataupun mencari kerjaya seorang guru ini.
0: Jadi kena mohon awal lah. Untuk elakkan sebarang masalah teknikal pada saat-saat akhir.
1: Usaha tangga kejayaan kan sama. Apa orang kata, tak cuba tak tahu.
0: Mana tahu kan, tiba-tiba rezeki kita dapat lah pula. Alhamdulillah.
1: Dapat pula nentik
0: cikgu.
1: Okey,
0: jadi itu antara perkongsian bersama untuk hari ini. Dan untuk hari ini macam biasalah, kalau minggu lepas kita ada lain orang lain cara.
1: Minggu ni.
0: Untuk minggu ni kita ada rojak lagu. Jadi kita nak dengar dulu sebelum kita bagi clue ni, okey? Serabutnya.
1: Apa yang awak pasang ni, Azam?
0: Lagu yang dirojakkan itu.
1: Pagi-pagi dah bening ya.
0: Dah serabut kepala dah. Okey, tadi lagu yang mana anda boleh kongsikan, anda ada dan dah tahu.
1: Betul.
0: Okey, untuk jari yang terakhir nanti. Dan kita nak bagi satu
1: clue. Clue yang pertama. Bulan.
0: Bulan. Okey. Itu je. Itu untuk anda teka dulu. Betul. Apa lagu telah kita rojakkan itu. Dan clue-nya Tirah pun dah bagi. Yuk. Iaitu bulan. Okey, nanti untuk jam yang seterusnya nanti kita akan bagi satu lagi clue.
1: Satu lagi clue. Alright. Kena bagi Zah. Jangan tak bagi.
0: Okey, kejap lagi pukul 7.30 minit pagi. Macam biasa kita ada terapi jiwa.
1: Dan pukul 7.45 minit pagi, Kabar Pahang akan menyusul sekejap.
0: Kita nak berehat seketika. Terus setia bersama kami di Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Weh, tak payahlah weh kawan dengan dia ni. Busuk gila.
1: Haa kan, orang busuk ni selalunya miskin.
2: Kakak tak nak pergi sekolah. Kakak tak nak pergi sekolah.
3: Buli senyap, gejala tak disangka. Suka buat lawak yang mengaibkan orang. Pandai memanipulasi kawan. Main kasar tapi kata gurau. Ketua kumpulan yang pilih kasih. Tegur kesalahan tapi pilih mangsa. Pandai menutup kesalahan dan buat kawan rasa terhutang budi. Lindungi anak kita daripada menjadi pembuli senyap.

0: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan dalam Terapi Jiwa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Ni hao ma na le ringge. Apa khabar? How are you? Aga kareba. Diucapkan kepada seluruh keluarga besar pendengar penyokong Pahang FM, bersama saya Kaunselor Zuhdi dalam Terapi Jiwa. Hari ini kita nak cakap tentang menangguhkan kepuasan. Kawan-kawan, sahabat-sahabat, pernah tengok orang yang selalu menangguhkan kepuasan? Pernah tengok orang yang menangguhkan kepuasan ini biasanya dikaitkan dengan kejayaan? Selalu perasan ataupun sedar bahawasanya menangguhkan kepuasan ini adalah satu sikap yang bagus? Benar. Betul, tuan-tuan. Orang yang boleh menangguhkan kepuasan selalunya dikaitkan dengan kejayaan. Sebagai contoh, mereka menginginkan model kereta yang terbaharu. Inginkan model, kita sebutlah, mungkin nak kereta elektrik ataupun mungkin nak kereta dari negara-negara tertentu. Namun, apabila mereka ini boleh menangguhkan kepuasan, boleh hidup di bawah kemampuan, mampu beli kereta elektrik, namun mereka ini hanya membeli kereta terpakai yang sekitar 5 tahun kebelakangan ini, yang masih lagi dalam jaminan elok untuk memindahkan kita, menggerakkan kita dari A ke B. Boleh guna minyak yang jimat, yang kecil dan senang parkir. Dan akhirnya, tuan-tuan, orang yang menangguhkan kepuasan ini akan tenteram, damai dan bahagia dalam hidupnya. Apa hujahnya? Dia tidak terburu-buru, tidak menjadi hamba kepada iklan. Orang yang selalu dicucuk hidung ni, tuan-tuan, yang kita sebut sebagai menjadi mangsa kepada iklan, mereka ni selalunya dikaitkan dengan orang yang kurang keyakinan diri. Bila orang yang kurang keyakinan diri ini, maka bermulalah propaganda ataupun iklan. Kita jual barang kita pada dia, kita jual jam yang RM15,000 pada dia, kita jual kereta yang RM100,000 pada dia. Sedangkan orang yang yakin ni, tuan-tuan, yang selesa dengan diri dia ataupun kita sebut sebagai adanya ketenangan yang tinggi dalam diri dia, dia pakai selipar pun, tuan-tuan, dia rasa okey. Kalau dia tak rasa okey pun, dia akan rasa kira okey lah. Walaupun tidak ada jam tangan RM15,000, walaupun tidak ada kereta yang bernilai RM100,000, rumah jutaan ringgit, namun dengan pemikiran yang mahal, dengan hati yang tenteram, yang selalu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, ingat Tuhan, selalu memberi kebaikan kepada orang, maka orang ini adalah orang yang tenang dalam hidup dia. Kita nak apa ni, tuan-tuan, sebenarnya? Kita nak ketenangan saja. Kalau kata kita nak kenyang, berapa banyak kita boleh makan? Kita nak kaya, berapa wang yang kita perlukan? Kita nak selesa, berapa jam kita nak tidur? Sebenarnya, tuan-tuan, semuanya berlegar dan berkisar tentang kecukupan dan keperluan sahaja. Apabila ada kehendak yang berlebihan, maka mulalah pembaziran dan kezaliman. Terus dengar Terapi Jiwa Pahang FM bersama saya, Kaunselor Zuhdi.
0: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, bully cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.
3: Teruskan bersama kami berdua. Double A.
4: Saya Wira, teruskan bersama Double A di Zone Aktif pukul 6 hingga 10 pagi di Pahang FM 1.

0: Janganlah masuk.
1: Weh, weh. Nanti dulu. Biarlah demo tu keluar dulu.
2: Dulu dah.
1: Sabar.
2: Dah tahu dah.
1: Awak ni pun.
2: Kita dah lewat ni. Dahlah.
1: Dah kalah semua bodoh dalam lift tu. Masa bila hak dalam tu
2: masuk
1: nak keluar?
2: Masuk je lah.
1: Bagilah demo tu keluar dulu.
2: Dulu dah.
1: Bagilah luar.
2: No.
1: Lepas demo tu keluar. Ha, nak masuk. Masuk. Hiduklah lift tu. Nak belah ini ke kita ni. Hai.
2: Ha. Ada gala cepatlah. Mohonlah. Ha. Tunggu benda ni. Masuk. Ha.
3: Jangan berebut. Anggap lift sebagai cinta yang bukan milik anda. Biarkan ia pergi sekiranya lift telah penuh dan tutup sebelum sempat anda menaikinya. Ada banyak lagi lift lain yang akan datang untuk anda tanpa henti. Ingat.
4: Bye, Bam. Kami prihatin.
5: Radio Malaysia Pahang FM.
6: Dengarkanlah Radio Malaysia Pahang FM.